0: menundukkan. Ya. Apa kalian mengira bahwa aku tidak mampu untuk menguasai kalian? Waqad khalaqtuka min mithli hadha. Sungguh aku telah ciptakan kamu min mithli hadha, dari seperti ini, air mani yang menjijikkan. Silakan. Agar kita sadar, ya. Tidak ada masalah, coba berikan. Meludah di telapak tangan kita saja. Ya, Rasul memberikan contoh pada kita. Ya. Kemudian coba lihat. Menjijikkan atau tidak? Air ludah yang ada telapak tangan menjijikkan atau tidak? Menjijikkan. Apalagi kalau mungkin air mani. Ya, menjijikkan. Allah ciptakan diri dari Allah ciptakan kita dari setetes air seperti ludah tadi. Min ma'in mahin, dari ma yang hina. Menjijikkan. Hatta idza sawaituka wa adaltuka mashaita baina burdaini walil ardi minka wa id jama'ta wa mana'ta hatta idza balagat at-taraqi qulta atasaddaq fa anna awanu sadaqah. Ya, kata Allah, tatkala aku telah ciptakan kamu, sawait, aku sempurnakan, ya, ciptaanmu, wa adaltu, disempurnakan oleh Allah, sempurnakan semuanya, ya, bentuk rupamu. Engkau mulai berjalan di permukaan bumi ini dengan memakai pakaian-pakaian kemuliaan, dengan berbagai menikmati berbagai, ya, kekayaan, kenikmatan yang Allah berikan. Dan kamu bisa menundukkan bumi ini, ya, dimanfaatkan. Kamu bisa mengumpulkan harta, wamanat, dan juga sewaktu yang sama kamu juga bisa menahan dari mengeluarkan harta tersebut. Hatta idza balagatit taraqi, tatkala ruh telah sampai pada kerongkongan. Tatkala itu Anda mengatakan atas sadaq, sekarang saya ingin bersedekah. Anna awanus sadaqah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anna awanus sadaqah. Ya. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Kata Imam Nuqaim rahimahullah, wa min huna khudila man khudil wa fulka man ufil. Inilah awal asal muasal. Sebab pertama manusia itu, ya, khudila, dihinakan oleh Allah, dan di waktu yang sama ini pula, ya, titik awal manusia itu mendapatkan taufik dari Allah. Artinya apa? Tatkala manusia itu sadar tentang status diri dia, asal muasal penciptaan dia dari setetes air mani yang hina dina, menjijikkan, dia sadar itu tentang status itu. Kemudian asal muasal, ya, Adam dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah itu. Sadar manusia tentang status dirinya, asal-muasal penciptaannya. Maka dia akan kembali kepada status kefakiran dia. Lalu dia akan menghambakan diri kepada Allah. Tidak sombong dia. Tapi tatkala manusia lupa daratan, lupa terhadap status dia, asal-muasal penciptaannya, maka itulah awal kehancuran, kehinaan, kebinasaan dia. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, rahimakumullah, pembahasan Imam Nuqaim ini belum berakhir. Naam. Insyaallah kita lanjutkan pada, ya, pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua semakin sadar tentang diri kita dan semakin berilmu tentang Rabb yang kita ibadahi. Inilah faqrun ikhtiyari, faqr yang lahir, pilihan yang lahir dari pengetahuan seorang hamba tentang dirinya dan pengetahuan dia terhadap Allah. Maka pandai-pandailah, belajarlah untuk mengenal diri kita dan juga belajarlah untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Di sana Anda akan menemukan jalan kebahagiaan dan akan bisa membuka pintu kebaikan itu dan kebahagiaan itu. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat pagi hari ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkadang hati ini merasa tenang Ustaz dengan ibadah-ibadah yang telah kami lakukan. Namun terkadang menjadi gelisah Ustaz melihat bagaimana orang-orang berbahagia dengan harta, dengan ketenaran, padahal bukan termasuk orang yang rajin beribadah. Sehingga hati ini menjadi sempit. Apa yang menjadi penyebab Ustaz dan bagaimana solusinya? Tafadhol Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Ya. Apa yang disampaikan tadi itulah ya fenomena kondisi banyak manusia. Wabil khusus mereka yang mungkin ya sebagai seorang muslim, dia beribadah dan hidup menjalani atau menjalani hidup ini di dunia. Di mana dia melihat bagaimana kenyataan hidup. Ya. Orang yang rajin beribadah, orang yang berilmu, rajin beribadah dan taat, hidupnya sederhana. Ya. Mayoritas seperti itu. Bukan orang yang kaya raya. Bukan pula orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah ruah. Ya. Juga bukan orang yang memiliki penampilan. Wah. Tapi di sisi lain, orang yang jauh dari agama, ya, malas ibadah, bahkan waliyazubillah melakukan dosa. Mungkin akhlaknya bejat, tapi dibukakan pintu dunia bagi dia. Dia memiliki kedudukan, memiliki harta, dan berbagai kemewahan yang dinikmati. Apakah yang demikian itu? Ya. Sesuatu ya, yang sepantasnya menjadi bagi kita untuk ya menyebabkan kita bersedih. Jawabannya tidak demikian. Kenapa demikian? Apa alasannya? Ya karena dunia ini bukanlah standar kemuliaan. Dunia dengan segala kenikmatannya, dengan segala kemewahannya, ya, dengan segala keindahannya, bukanlah standar penilaian Allah Azza wa Jal, bukanlah sebab kemuliaan yang hakiki, bukanlah ya sebab utama untuk meraih kebahagiaan. Dunia, makanya di sini kita perlu melihat bagaimana hina dinanya dunia, dan di sisi yang sama perlu kita meyakinkan diri kita, mengimani tentang kemuliaan, tentang keindahan dan kenikmatan, kebaikan akhirat, ya, apa yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Lakukan perbandingan, lihat. Ya, pelajaran yang mungkin perlu menjadi catatan kita, kalau kita ingin sadar siapa tentang diri kita, ya dua hal tadi, ketahui status diri kita dengan sifat segala kelemahannya, dan ketahui, pelajari tentang Allah yang Maha Agung dan Mulia. Kita akan sadar. Sama halnya dalam hal ini. Kita ingin mengetahui bagaimana dunia ini agar kita termotivasi beribadah, tidak tertipu, ya, atau bersedih tatkala dunia tidak kita raih. Sementara orang di sekitar kita, tetangga kita memiliki dunia kemewahan yang melimpah ruah. Ingat, lakukan perbandingan. Pelajari tentang status dunia dalam pandangan Allah dan juga pelajari, ketahui tentang kedudukan akhirat. surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak sebanding jemaah. Nah, oleh karena itu dunia bukanlah standar kemuliaan. Berarti enggak boleh mencari dunia Ustaz, harta. Ya boleh, Bu. Ya harus dibedakan. Tatkala kita bercentang dunia yang hina dina di sisi Allah, bukan berarti larangan kita berusaha mencari harta. Tidak demikian pemahamannya. Siapa yang memahami itu keliru, keliru, keliru. Ya, kita harus berusaha, pengen ibadah, enggak ingin pergi haji enggak punya duit gimana? Ingin beribadah, berinfak, bersedekah. Bukan itu maksudnya. Para sahabat dan orang yang kaya berusaha mereka. Tapi mereka tidak ditipu oleh dunia. Tidak ya tertipu oleh dunia. Tidak dilalaikan oleh dunia. Nah, kembali pada permasalahan tadi. Janganlah ya kemewahan yang Allah berikan kepada manusia, kepada tetangga orang lain, ya, membuat kita bersedih, ya, atau membuat kita hasad. Sesungguhnya Anda yang taat, berilmu, berakhlak mulia, dan diberi kecukupan, bukan kekayaan. Kecukupan beda dengan kekayaan. Cukup, ada yang bisa dinikmati. Kekayaan itu sudah melebihi. Ya. Hidup dengan sederhana. Anda punya keluarga, punya anak yang soleh, yang taat, tentram, keluarga. Ini nikmat yang tidak sebanding dengan nikmat dunia. Dunia sangat hina. Ya. Bangkai yang busuk, menjijikkan. Begitu Rasulullah SAW memperamakan. Ya. Suatu ketika Nabi SAW berjalan. Ya. Pinggir kota Madinah. Dan mendapatkan seekor domba yang telah mati tergeletak. Domba tersebut, kambing itu cacat, telah mati tergeletak. Rasulullah menghampiri bersama para sahabatnya. Lalu menawarkan kepada para sahabat. Siapa yang ingin membeli? Di antara yang ingin membeli kambing domba yang telah mati ini. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, seandainya hidup, kami enggak mau membeli, itu cacat. Apalagi ya setelah mati menjadi bangkai. Nabi SAW ingin memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Naam. Jika kalian tidak mau ya membeli, ya menerima, apalagi membeli kambing yang telah tergeletak ini menjadi bangkai ini, ya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dunia. Hadza mathalud dunya allazi tatanafasuna fi. Inilah perumpamaan dunia yang kalian berlomba-lomba untuk mencarinya. Subhanallah. Naam. Ad-dunya allati tatanafasuna mithlu hadhihi al-jifa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang kalian perebutkan itu seperti bangkai yang tergeletak ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengobral dunia ini. Yang paling kaya siapa? Mukmin di dunia ini? Enggak, orang kafir. Manusia terkaya dunia siapa? Orang kafir. Ya. Tatkala dunia tidak ada nilai sesuai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah obral. Seandainya ada dunianya, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, kendati walau seteguk air, setetes air. Nah. Lukanatid dunya indallahi mithlul ba'udha, janahil ba'udha ma syarraba minhal kafir. Seandainya dunia dia ada nilainya, beratnya di soal timbangannya, ya, seukuran timbangan satu ekor sayap lalat, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang beriman dan surganya orang-orang kafirin. Tapi akhirat hanya untuk orang yang beriman. Surga mereka di sana. Maka ini tempat kita hanya sejenak. Kita berteduh sejenak. Ya, paling lama 70. Jarang melampaui itu. Antara 60-70. Tapi akhirat khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Nah, jadi lakukan perbandingan itu. Semua yang kita cari akan ditinggalkan. Kemewahan yang kita miliki akan ditinggalkan. Istana yang tinggi yang wah. Ya, yang tempat kita tinggal akan ditinggalkan. Ya. Semuanya yang kita bawa hanyalah amal saleh. Maka beruntunglah seseorang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan pintu kebaikan baginya dan dia tidak tertipu dan terlena dengan dunia ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan kami sampaikan. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Irwanto, tidak disebutkan di mana. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya menurut pandangan Islam mengurangi overthinking Ustaz. Kadang-kadang saya suka kepikiran yang jelek-jelek. Contoh, kena musibah di jalan. Demikian Ustaz, mohon untuk diberikan nasihat. Afadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih pada Pak Irwanto, barakallahu fik. Jadi bagaimana caranya untuk mengurangi overthinking ya? Jadi ya kalau bahasa istilah agama kita su'uzan ya, atau persepsi yang negatif. Ikhwatal iman, dan secara khusus Pak Irwanto, barakallahu fik. Pertama, yang overthinking itu muncul dari ya su'udzan billahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Ini keyakinan dan akidah kita. Dan semua yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Tapi manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, dia akan selalu berdoa, memohon kebaikan kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan, pastilah kebaikan. Pastilah ada hikmahnya. Begitu kita memahami prinsip takdir, iman kepada takdir demikian itu, maka akan hilang dari pikiran kita berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita akan selalu memiliki ya positive thinking. Kenapa demikian? Ya. Karena kita hanya menjalani hidup ini. Masa yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang berlalu sudah berlalu, dan juga kita sudah banyak yang lupa. Sedetik yang akan datang tidak akan tahu. Tapi kita yakin semua terjadi dengan izin Allah. Dan apa yang Allah takdirkan, kebaikan yang Allah takdirkan untuk diri kita tidak akan meleset, akan didapatkan. Sebaliknya, ya, kejelekan yang akan menimpa diri kita, kejelekan di sini adalah yang diciptakan Allah, bukan perbuatan Allah. Perbuatan Allah enggak ada yang jelek. Tapi makhluk yang ciptakan Allah, ya, terkadang ya menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman ya, dan seterusnya. Jadi dalam makhluk Allah, maka kita berlindung dari min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang kau ciptakan, bukan dari kejahatan perbuatan. Pun enggak ada perbuatan Allah yang jelek ya, sifat Allah ya, karena Allah Maha terpuji. Nah, maka untuk mengurangi hal itu selalu bersangka kepada Allah, mengimani bahwa takdir itu selalu membawa kepada kebaikan, ada hikmahnya. Kita ketahui hikmahnya atau tidak? Nah, oleh karena itu, apa di antara sebab orang-orang ya kafirin itu terjerumus ke dalam kehinaan? Nah, dalikum dhannukum alladhi bi rabbikum ardaakum asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam kerugian itu. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian berdoa. Ya, yakini bahwa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang akhta'aka lam yakun liyusibak. Suatu yang ditakdirkan tidak akan menimpa dirimu, maka tidak akan menimpa diri kita. Dan suatu yang ditakdirkan akan menimpa diri kita, akan kita dapatkan, maka tidak akan melenceng juga pergi jauh dari diri kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka, bila kita memahami yang demikian itu, kemudian menutup peluang celah bagi syaitan untuk menanamkan was-was dalam diri kita, maka insya Allah kita akan so positive thinking. Tafkirun ijabiyu dalam bahasa Arabnya. Ya, positive thinking. Kemudian teruslah berharap kepada Allah. Teruslah berdoa dan berharap kepada Allah bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah. Wa biyadihil khair. Ya, wa biyadihil. khair, kita malah seluruh kebaikan. Nah, wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Ana di Cimahi Ustaz. Saya adalah PNS Ustaz di Madrasah Tsanawiyah. Di lingkungan saya banyak condongnya ke dunia Ustaz, seperti berlomba-lomba mendapat pujian masyarakat, bahkan juga dari atasan, dalam hal ini dinas pendidikan, bahkan dengan cara melanggar atau mengabaikan tuntunan agama yang bikin ana gerah. Pertanyaannya Ustaz, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sikap yang harus ana lakukan? Fadol Ustaz.
0: Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya, beliau sebagai PNS ya, hidup di tengah masyarakat atau komunitas yang tadi disebutkan, bagaimana ya semua betul-betul berusaha mencari pujian atau status depan manusia, bahkan ingin mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara ya. Pujian dari atasan, kemudian reward dari mungkin ya berbagai lembaga dan seterusnya, dengan melanggar aturan-aturan agama, ya, dengan melakukan hal-hal yang terlarang, atau dengan istilah ya tujuan menghalalkan segala cara, ya ini na'udzubillah min dzalik, ini jelas telah keluar dari prinsip-prinsip seorang mukmin dalam beragama, ya. Seorang muslim dalam beragama, dia tidak menghalalkan segala cara. Dia mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla dalam segala hal. Ya. Dalam dia melaksanakan agama, dalam menjalani hidup dunia. Dalam beragama, melaksanakan perintah Allah, salat, zakat, puasa, dan juga berbagai ketaatan, akhlak yang mulia. Dia sesuai dengan aturan Allah. Ini seorang mukmin. Ya. Dalam menjalani hidup dunia begitu juga, ada aturan. Kalau aturan yang dibuat melanggar syariat Allah, maka dia tidak boleh mentaati hal itu. Karena ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apalagi ya untuk mendapatkan pujian, sanjungan, reward ya dari mungkin atasan dan urusan yang semua dunia yang akan ditinggalkan, enggak ada nilainya. Ya, apalagi ditambah dengan mendapatkan dengan apa? Dengan kedustaan, manipulasi, juga dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, yang menghalalkan segala cara. Maka waliyazu billah, ini adalah orang yang tidak memahami ya bagaimana dia menjalani hidup dengan aturan Allah, bukan ya sesuai dengan keinginan nafsu. Waliyazu billah. Nah, sikap yang benar dalam hal ini ya, seorang mukmin dalam menghadapi kondisi yang demikian itu, dia harus memiliki semangat untuk ya at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Memberikan nasihat dengan baik dan juga membutuhkan kesabaran. Dengan cara yang baik, dengan santun. Ya. Dengan cara yang baik, dengan ungkapan yang santun, memberikan nasihat. Dan kemungkaran, Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi dzalika adhaful iman. Ada tiga tahapan dan tingkatannya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Ini kalau kita memiliki ya kemampuan, ya, status mungkin sebagai kepala sekolah atau mungkin orang memiliki kedudukan, ini bisa merubah langsung. Jika tidak mampu dengan lisan, ini memberikan nasihat. Itu hal yang tidak dibenarkan. Jika tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita membenci hal itu. Ini wajib. Ini wajib bagi setiap individu. Karena tidak ada yang bisa memaksa membenci perbuatan itu, ya. Kemudian ya, tawasi bil haq, tidak boleh mendiamkan hal itu. Mereka menerima ya alhamdulillah, tidak menerima alhamdulillah. Kenapa? Karena tugas kita sebagai abdun lillah menyampaikan kebenaran, bukan memaksa orang untuk menerima kebenaran, ya. Oleh karena itu, ya, bila apa namanya itu berusaha atau mungkin seorang terselamatkan dari komunitas seperti ya itu hal yang terbaik, tapi hal itu ya tentu tidak mudah seperti itu, maka hendaklah status dia seorang yang paham terhadap ilmu agama dan ya menginginkan kebaikan untuk memberikan nasihat. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan yang demikian itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi petaka yang akan bisa merusak, akan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang berbuat kejelekan itu, dan juga waliyazubillah juga akan ya menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang tidak berbuat kejelekan itu. Maka berikan nasihat dengan cara yang baik, dan terus pertahankan prinsip yang benar tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan teruslah ya berbagi kebaikan dengan berbagai mungkin. Dengan sekarang ini dengan mudah ya bisa berikan berbagai nasihat, mungkin grup para guru atau PNS tersebut kirimkan nasihat-nasihat yang baik ya bagi mereka. Mudah-mudahan demikian itu akan mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga ya norma-norma agama, dan juga waspada dari terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sanabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan edisi pembuka di awal pagi ini bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala, Tarikun Hijratain wa Babul Sa'adatain, dan bab pintu kebaikan telah kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Semoga dapat menjadi penguat bagi kita setelah kita menyimak kajian ini, memurojaah beberapa pelajaran-pelajaran telah disampaikan di beberapa pertemuan terlalu bersama beliau. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa kajian yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
5: an al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidzi.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
8: Al-Qur'an.
9: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
3: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki,

0: jaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
0: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
2: Allahu Akbar, Allah.
0: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: الموتى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut ini kami hadirkan dan informasikan qadar Allahumma syafa'al Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhallahu taala berhalangan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Kami hadirkan dalam format rekaman biografi Imam Abu Bakar At-Tirtusi. Untuk kita murojaah kembali selama 1 jam ke depan. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa la hawla wa la quwata illa birrabbilalamin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja muliakan Allah SWT serta pemirsa dan pendengar radio yang lainnya yang ikut merilai jumpa kita kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah pagi Jumat yang penuh berkah ini kita kembali mendapatkan diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana pada pelajaran lalu kita berbicara tentang sekilas tentang biografi Imam Al-Baghawi yang wafat dalam pemerintahan Al-Mustashid Billah, ya, dan ini masih dalam pemerintahan Al-Mustashid Billah, salah seorang khulafa Bani Abbasiyah, ya. Salah seorang ulama yang kita di setiap fase atau setiap periode dari kekhalifahan Bani Abbasiyah tersebut kita menyebutkan ulama-ulama yang terkenal, ulama besar yang wafat di masanya, sekaligus kita untuk mengenal para ulama-ulama tersebut dan serta karya mereka yang telah mereka wariskan kepada umat. Nah, di antara para ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Mustashid Billah itu adalah Imam Abu Bakar At-Tirtusi dari salah seorang ulama Malikiyah dari Andalus, ya. At-Tirtusi adalah salah satu daerah di Andalusia, ya, atau Spanyol. Beliau ini cukup fenomenal dari kalangan ulama Malikiyah yang juga konsisten dalam menegakkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga beliau memiliki sebuah karya yang fenomenal sekali di judulnya Al-Hawadis, Kitabul Al-Hawadis wal Bidah. Al-Hawadis wal Bidah, di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam praktek ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang beliau saksikan semasa beliau, baik yang baru lihat di waktu beliau tinggal di Tarsus, di Andalusia atau Spanyol, kemudian beliau juga belajar ke Baghdad, kemudian ke Syam, kemudian ke Iskandaria, ya, dan beliau cukup banyak yang mengunjungi daerah-daerah Islam yang saat itu. Nah, beliau menulis kitab yaitu judulnya Kitab Al-Hawadis wal Bidah. Kenapa kita mengingatkan kaum muslimin dengan kitab ini? Karena kitab ini adalah cukup penting untuk dibaca para thalibul ilmi ataupun dibacakan kepada masyarakat berbagai penyimpangan-penyimpangan. Agar opini yang dibangun oleh sebagian orang di ketika adanya nasihat-nasihat kritisi terhadap hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, mereka selalu mengatakan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab. Ya, kita ingin buktikan bahwa kita tidak hanya mengambil pendapat ulama-ulama, ya, yang setelah Ibnu Taimiyah atau setelahnya, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri maupun para ulama yang mengambil faedah dari buku-buku beliau, ya, itu adalah mengambil ilmu itu dari ulama-ulama sebelumnya. Seperti sebelumnya kita sebutkan bagaimana Imam Al-Baghawi dan Imam Abu Bakar At-Tirtusi dan Abu Syama yang pernah juga kita bahas, ya. Nah, ini yang kita ingin jelaskan kepada umat, sekaligus kita ingin menyampaikan referensi-referensi untuk para tokoh agama di negeri kita ini, baik itu kalangan para masyayikh, para kiai, para ustadz, para tuanku, ya. Nah, kita sampaikan kitab ini, silakan kalian baca kitab tersebut, ya, apa yang kalian dapati faedah dari kitab tersebut, apakah selama ini apa yang disampaikan para ustaz-ustaz yang menasihatkan umat tentang bahaya bid'ah dan terhadap amalan mereka, apakah mereka itu mengada-ngada atau memang mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul mengambil faedah dari penjelasan para ulama-ulama dari masa sebelum Ibnu Taimiyah dan seterusnya, ya. Jadi kita bahas ini adalah untuk mencerahkan kepada masyarakat apa-apa yang selama ini dijelaskan oleh para ustaz-ustaz tentang berbagai penjelasan, itu bukan berarti keluar dari hasil kepala penelitian mereka sendiri, tapi itu adalah mempelajari, diambil dari sumber-sumber kitab ulama yang para ulama tersebut menjelaskan kepada umat, menjelaskan dalil-dalilnya, berbagai bentuk hal-hal yang harus perbaiki di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Nah, itu maksud kita. Sehingga ulama-ulama ini kita kenalkan, ya, siapa mereka, dan bagaimana perjuangan mereka dalam menuntut ilmu dan menyebarkan agama. Kemudian juga telah mewariskan ilmu mereka kepada umat, apa saja warisan-warisan ilmu yang telah mewariskan kepada umat, sehingga generasi muda Islam yang cinta pada ilmu dapat mengambil faedah dari kitab dan karang-karangan mereka tersebut. Sedikit, kenapa kadang-kadang kita selipkan dalam kajian kita faedah-faedah sejarah Islam ini, membahas sekilas tentang biografi para ulama-ulama yang terkenal, yang sering dinukil pendapatnya, ya, atau mungkin oleh sebagian belum pernah diketahui, ya, belum pernah mendengar nama tersebut. Nah, di antaranya ulama yaitu Abu Bakar Tartusi ini, bahkan Tartusi dari kalangan ulama yang bermadzhab Malikiyah. Walaupun beliau bermadzhab Malikiyah, tetapi sewaktu beliau di Baghdad itu beliau belajar kepada Abu Bakar Syirazi, salah seorang ulama Syafi'iyah, dan juga beliau belajar di Madrasah Nizamiyah. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Jadi walaupun para ulama bermadhab tertentu dalam taraf awal mereka menuntut ilmu, jadi karena memang di Andalusia kita sebutkan sebelumnya itu dominan di sana adalah dalam istimbat ahkam far'i, ya, istihadiyah, itu mereka mengapai metode Imam Malik. Nah, sedikit juga perlu kita ketahui bahwa tidak setiap persoalan ulama itu berbeda metode dalam pendalilan, ya, cuman di dalam dalil-dalil yang umum, masalah-masalah yang tidak konteks dalilnya, begitu, itu yang ada perbedaan. Kemudian dalil-dalil yang setelah ijma', ya, mereka sepakat bahwa dalil yang kuat Al-Quran, Sunnah, ijma', kemudian berbeda setelah itu apakah a'mal al-Madinah atau aqalus sahabah. Kemudian juga berbeda di antara mereka apakah didulukan hadis ad-da'if dari aqwal sahabah atau dari a'mal al-Madinah. Jadi, kalau Imam Malik itu dalam beliau dalam mentarjih nanti jika ada perbedaan-perbedaan lebih condong memilih amalan al-Madinah. Alasan Imam Malik mengambil metode cara perajihan di dalam perbedaan pendapat karena diambil apa yang diamalkan oleh al-Madinah, karena memang Rasulullah SAW hidup di Madinah, kemudian di Madinah banyak para sahabat, dan mereka, para masyarakat Madinah tentu melihat amal-amal mereka itu langsung dari terima di sahabat. Itu salah satu hujahnya Imam Malik. Kenapa Imam Malik menjadikan dalam ketiga ada istihadiyah di dalam memahami dalil-dalil yang umum, itu lebih memilih amalan al-Madinah, merujuk amalan al-Madinah. Ini sebetulnya panjang penjelasannya. Tetapi perlu kita ketahui tidak ada satupun dari para ulama madhab tersebut yang mereka secara tegas menyuruh murid-murid mereka untuk hanya mengambil pendapat mereka saja atau mencela madhab imam-imam yang lain atau menyalahkan madhab yang lain. Tidak. Mereka semuanya adalah mengajak murid-murid mereka untuk semua mengambil amalan dan akidah, penjelasan agama, pemahaman agama mereka dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka sampaikan kepada murid mereka. Jadi kemudian murid-murid setelah itu mereka, karena mereka lama duduk dengan guru Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, akhirnya mereka tentu terpengaruh dengan metode dan pola bagaimana ketika terjadi pendiskusian dalam satu masalah. Tentu banyak mereka lebih memilih metode guru yang mereka lama belajar. Maka akhirnya di situ mulai menisbahkan ini perkataan Imam Syafi'i, ini perkataan Imam Malik, ini perkataan. Nah, akhirnya terjadi semacam disebutkan madhabnya Imam Malik, ya pilihan pendapat yang dipakai oleh Imam Malik atau Imam Syafi'i. Baik, tetapi tidak ada di antara mereka, ya, saling mencela, saling menyalahkan, menghina, ya. Tapi tetap tadi diskusi-diskusi ilmiah yang sehat di antara mereka. Kemudian juga perlu dipahami, tidak setiap permasalahan agama ada empat madhab, ya. Dalam bisa saja tiga mazhab sependapat, satu mazhab beda. Habis saya dua mazhab pendapat satu A dan dua mazhab lain pendapat B. Jadi kadang-kadang antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dengan Imam Malik sependapat, berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang Imam Abu Hanifah dengan mazhab Imam Ahmad sependapat, berbeda dengan Imam Syafi'i dan gitu. Jadi tidak, jangan dipahami bahwa setiap permasalahan-permasalahan ijtihadiyah itu ada, selalu akan timbul empat mazhab, empat pendapat, tidak. Ini sedikit penegasan. Ya, jadi tidak disalahkan jika di dalam menuntut ilmu memakai metode mazhab tertentu dalam mentarjih, selama nanti ketika pendapat-pendapat yang dirajihkan berhadapan dengan sunnah Rasul, pasti yang dipilih adalah hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat yang lebih kuat. Itu artinya kalau hujahnya mazhab Imam Malik lebih kuat, ya tidak masalah kita mengambil mazhab Imam Malik, ya. Tidak disalahkan, karena yang diikuti adalah dalil dan perkataan Rasulullah SAW serta pemaham para sahabat. Baik, kita akan mulai menyebutkan siapa beliau. Imam Abu Bakar Tattus ini adalah, beliau adalah Abu Bakar, itu kunia beliau, Muhammad bin Walid bin Muhammad bin Khalaf bin Sulaiman ibn Ayyub al-Qurashi al-Fihri. Jadi beliau dari keturunan Quraisy, ya, At-Tartusi, ya. Jadi Fihri ini adalah salah seorang dari rangkaian kakek-kakek dari, ya, apa namanya itu, ya, Quraisy, ya. Baik, al-masyhur bi ibni Abi Randaqah. Jadi bi ibni Abi Randaqah. Jadi bapak beliau dikenal dengan Abi Randaqah. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 451 Hijriah di kota Tortusa, ya. Dan beliau dinisbahkan Tortusi, nisbah kepada daerah beliau. Jadi memang penisbahan-penisbahan itu ada berapa sisi, ima ke tempat lahirnya, ima ke tempat belajarnya, ya, kena lama menetap di suatu tempat, ya. Nah, itu untuk membedakan juga kadang-kadang, ya, dari nama ulama-ulama yang lain, karena nama Abu Bakar ini banyak sekali, kan, gitu. Ya. Jadi juga disebutkan untuk pembeda, sekarang disebutkan nisbahnya, Abu Bakar At-Tartusi. Tartusa adalah sebenarnya disebutkan oleh ulama yang menulis dalam Mu'jamul Buldan, yang menulis biografi tentang sifat atau daerah-daerah, ya, menyebutkan adalah satu kota yang besar di antara kota-kota Andalus, ya, Spanyol, yaitu berdiri di bawah bukit, ya, yaitu sebelah timur dari kota Valencia, Cordoba itu adalah Cordova, ya. Bainahu bainal bahr 20 milan. Jadi jarak antaranya dengan laut itu sekitar 20 mil saja. Yaitu hiya Madinah Mani'ah. Jadi kota yang dipagar dengan apa, benteng gitu, Mani'ah. Itu yang dibuat pagarnya atau bentengnya oleh, dari batu, oleh Banu Umayyah. Kita ketahui bahwa yang berkuasa di Andalus itu Banu Umayyah setelah runtuh kekuasaan Banu Umayyah di Syam. Kemudian berdirilah Khilafah Abbasiyah. Kemudian pagar kota itu memiliki 4 pintu, ya. Kemudian mulabbasatan, ya, kulluha bil hadid, itu di pintu yang terbuat dari besi. Nah. Dan di situ ada pabrik kapal di kota ini, ya. Fa fi al Madinah wa ala bajibaliha yanbutu syajatu sanubar. Jadi juga daerah Tortusa ini terkenal juga dengan pohon sanubar. Pohon sanubar itu mirip dengan pohon jati, atau kayu yang sangat keras dan besar. Itu disebutkan sifatnya, yaitu alladzi la yujad lahu nadhir fi tuli wal ghilaz, ya. Yaitu yang tidak ada tandingan kalau dilihat dari panjangnya, kemudian juga kerasnya. Jadi kan kalau dibuat perahu butuh yang panjang gitu, ya, nanti dipahat. Nah, ini di pohon ini banyak terdapat di daerah Tartusa ini, ya. Ya. Sehingga tidak mampu dimakan oleh rayap. Ini di antara keistimewaan kayu ini. Ya. Kemudian ini di antara sifat kondisi alam tempat lahirnya Imam Tartusi ini, Abu Bakar Tartusi ini. Jadi di sana tumbuhan pohon yang sangat terkenal itu sanubar, itu pohon yang biasa digunakan untuk membuat kapal. Yang keras, lagi besar pohonnya, panjang, ya. Kemudian sering dipakai untuk sawaris sufun, digunakan untuk membuat kapal atau perahu, ya. Dan juga kota Tortusa ini adalah kota perdagangan, ya. Di situ terdapat pasar-pasar akorat, kalau kita ya mal-mal sekarang ya. Kemudian ya berbagai hasil apa namanya itu kerajinan, pabrik-pabrik gitu ya, di situ dijual. Di sana terdapat grosir-grosir ya. Nah. Kemudian juga daerah ini indah ya. Di situ lahu rahbah wasi'ah. Jadi ada tempat yang semacam alam keindahan yang bagus ya, sekitar yang ini di kota dibangun sekitar 345 Hijriah ya. Kemudian disinilah lahirnya Imam Abu Bakar Tirtusi, dan di situ beliau boleh menuntut ilmu dari seorang guru beliau yang terkenal, yaitu Syekh beliau Abdul Walid Al-Baji, seorang ulama Maliki yang terkenal. Ya. Jadi ada masjid besar di Tirtusi ini, di situ beliau belajar ya ilmu-ilmu dasar Islam ya. Kemudian setelah itu ya, beliau telah remaja, beliau pergi ke berbagai kota-kota lain di yang sekitar Andalus. Jadi Tirtusi beda, Andalus beda. Ya, apa namanya? Tirtusi dan Cordova dan lainnya. Itu kota-kota yang ada, beliau mulai berpindah-pindah mencari ilmu, ya. Ada namanya Sirkistoh, ya. Nama-nama kota di situ. Di situ ada qadi yang terkenal, sangat alim, ya. Tinggi ilmunya itu Qadi Abdul Walid Al-Baji. Disitulah beliau mengambil berbagai masail khilaf, ya, ilmu-ilmu perbedaan-perbedaan pendapat dalam ilmu fikih. Ya. Abdul Walid Al-Baji ini adalah seorang Syekh Andalus, ya, ulamanya ya, pada waktu itu, yang tidak ada tandingannya. Nah, yang itu beliau ini satu generasi dengan Ibn Hazm. Jadi dan saingannya waktu masih hidup Ibn Hazm adalah Ibn Hazm. Kira Ibn Hazm seorang ulama yang masyhur juga ya. Nah, di sana belajar ulama para penuntut ilmu yang begitu banyak ya, dari daerah timur Andalus dan berbagai daerah lah dari Andalus, belajar ke daerah Sirkistoh ini, daerah itu ya. Jadi awal beliau berjumpa dengan Syekh beliau adalah Abdul Walid Al-Baji ya, waktu beliau masih berumur 20 tahunan ya, 20 tahunan. Jadi sekitar tahun 470 beliau nyampe di sana. Belajar sama bersama Abdul Walid Al-Baji. Taib. Di situ beliau belajar ilmu faraid dan lain-lain sebagainya, beramal dari gurunya. Taib. Dan kemudian itu tentang kelahiran beliau dan sedikit bagaimana beliau awal menuntut ilmu. Adapun tentang keluarga beliau, tidak ada informasi yang daripada sumber-sumber biografi beliau menjelaskan bagaimana apakah beliau keluarga beliau juga ulama. Tetapi setelah melihat kehidupan di daerah tersebut, yakni para ulama peneliti menggambarkan bahwa orang tua beliau kemungkinan seorang orang yang kaya lah, orang kaya, karena memang daerahnya perdagangan. Dan juga melihat dari perjalanan penuntut ilmunya Imam Tirtusi ini, karena beliau ketika beliau mau rihlah berkelana menuntut ilmu itu, beliau berpikir kalau beliau berada di tempat sana nanti ya, ketemu daerah beliau mau kelana menuntut ilmu, apa yang bisa beliau kerjakan. Akhirnya beliau berpikir yaitu menjadi penjaga kebun, karena beliau tidak punya kelamin. Jadi beliau memang dari kecil kayaknya udah fokus untuk ilmu, sehingga beliau berpikir. Nah, diceritakan beliau ini dibekali oleh orang tua beliau, ke mana beliau pergi untuk menuntut ilmu itu membawa uang. Nanti kita ceritakan dalam suatu perjalanan beliau waktu dari Syam ke Mesir ya, ke Iskandaria, itu di tengah perjalanan beliau bawa tas pinggang, kalau bahasa kitanya di situ bawa uang yang banyak. Nah, beliau ceritakan ketika beliau mendapat informasi bahwa misalnya kalau ada orang-orang perampok itu yang dia rampok ketika tidur ya, dia diinformasikan oleh kafilah, rombongan yang berjalan dari Syam ke Mesir itu diinformasikan. Jadi kalau tidur jangan tas pinggangnya dipasang gitu, tapi maksudnya dipisahkan di tempat lain gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Jadi diberi cara pencelamatan dirilah informasi oleh kafilah yang beliau bersama berangkat itu. Nah, beliau tidur di malam hari dan beliau lepas tas pinggang beliau tersebut, kemudian beliau pegang gitu ya, dan jadikan sebagai bantal lah gitu. Namun dalam saat tidur, beliau itu disebutkan oleh orang yang menyelamatkan tas pinggang beliau ini, ya, goleng-goleng tidurnya begitu. Jadi tasnya tadi kan jadi ketinggalan yang tadi dijadikan bantal begitu ya. Nah, diselamatkan oleh salah seorang dari kofilah gitu. Nah, beliau cerita ketika bangun beliau tidak melihat lagi tas pinggang beliau, dan di situ bekal beliau uangnya semua di situ gitu. Nah, akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kemudian beliau melihat, dan akhirnya ada orang yang memberi informasi beliau, memberikan yang menyelamatkan tas pinggang beliau, dan beliau ya, dikembalikan kepada beliau gitu. Jadi beliau setiap berangkat itu dibekali oleh orang tuanya. Ini diantara kabar tentang keluarga beliau. Jadi balkan hadir usra ghaniyan. Jadi memang keluarga beliau itu kaya ya. Tapi dari segi keilmuan tidak ada informasi, apakah ulama juga tidak ada. Kemudian ya, dan juga keluarga beliau terkenal juga orang yang sangat dihormati dari penguasa, ya, zawijahin wa sultan, yang punya kekuasaan. Jadi diceritakan ada paman beliau, saudara daripada apa namanya ibunya, itu sangat berani, jadi menjadi kebanggaan penguasa saat itu sebagai panglima perang. Itu disebutkan namanya adalah Ibnu Fathun, ya. Jadi Ibnu Fathun ini itu khal walidati. Ini bukan khal waliyati, itu paman dari orang, dari ibunya gitu. Wa kana asya'ul arab wal ajam. Jadi sangat berani. Nah, jadi kalau Al-Muqtadir itu Abul Muqtadir, jadi penguasa itu selalu mengajak dia untuk berjihad. Wa kana alaihi fi kulli atiyah 500 dinar. Jadi setiap bulan tuh diberikan gajinya itu sekitar 500 dinar. Nah. Dan orang-orang Nasrani sangat mengetahui tentang kedudukannya. Jadi tentang Abu Ibnu Fathun ini. Wakat Nasrani saya kot arafat makanau wahabat liqa'ahu. Jadi orang-orang Nasrani tidak berani untuk melakukan kejahatan-kejahatan mengganggu kaum Muslimin. Nah, kemudian sampai kalau ada orang Rum disebutkan ya, apabila ngasih minum kudanya, kemudian kuda enggak minum, jadi katakan oleh pemilik kudanya kepada kudanya, apakah kamu melihat Ibnu Fathun di dalam air ini? Gitu maksudnya. Takut kudanya minum gitu kan. Nah, lalu ada orang yang menceritakan nih, cerita sendiri tentang paman beliau, paman dari orang tua beliau ini, ibu beliau ini, maka banyak orang yang hasad kepada paman itu karena dia mendapat kedudukan dan juga gaji yang besar dari penguasa. Nah, akhirnya fa agharru bihi sadr al-musta'in. Sadr al-musta'in ini juga artinya pejabat di Andalus. Nah, mereka orang yang hasad berusaha untuk membuat bagaimana Al-Musta'in ini tidak suka pada Ibnu Fathun ini. Maka ketika itu diputuskanlah gajinya berapa kali berapa lama. Kemudian pada suatu saat Al-Musta'in ini penguasa saat itu menghadapi perang dengan Rum. Ya. Maka saat itu ketika saat berhadapan kaum muslimin kawan musyrikin ini, nah, ada namanya perang tanding, barazal ilju ila wasatil midan yunadi. Jadi maju ke tengah medan antara kaum musyrikin, barisan antara pasukan kaum musyrikin dan muslimin, dia maju ke depan meminta siapa yang siap perang tanding. Maka seorang ahli ya, cekatan dalam pasukan berkuda maju dari kaum muslimin. Patajawala sa'atan, di tengah berkelahi, lalu orang Rum ini dapat membunuh muslim yang tadi. Dan sampai berapa kali. Kemudian diminta dua orang berhadapan. Diminta satu orang kalah, kemudian diminta dua orang. Sampai tiga orang dia minta kaum muslimin untuk berhadapan, dia seorangan. Siapa yang berani? Gitu. Nah, ketika itu tiga orang pun kalah dari kaum muslimin. Wabaqiyanas fi hiratin. Manusia bingung nih, gimana ini. Pakai lelaki sultan malah illa Abul Walid bin Fathun. Jadi lalu diinformasikan kepada pimpinan, kepada sultannya, ya ini enggak bisa kecuali Ibnu Fathun yang masyhur dengan keberaniannya, ketangkasan dalam berperang. Kemudian dipanggil, ya, diberitahu, kemudian dia datang, lalu sultan meminta untuk membela kaum muslimin membantu kaum muslimin menghadap perang tanding ini dengan orang Rom ini. Nah, ketika itu dipanggillah dia, dijelaskan, maka datanglah dia. Maka dia pala bisa komisi kitan, ya pakai bajunya, ya wastawa ala surajihi bila silah. Dia duduk di atas punggung kudanya tanpa ada senjata. Tapi dia hanya memakai biadihi sautan tawilan torf. Jadi ada semacam cambuk yang panjang talinya. Jadi putar untuk menangkap leher musuhnya. Ini ceritanya begitu. Jadi satu kali putar dia saat musuhnya menyerang perang tanding kuda sama kuda, dia putar, dia tangkap lehernya, ditarik. Nah, gitu ditanpa berpedang dia melawan. Ya. Kemudian summa baraza ilai fa ajaba minhu nasrani, orang Nasrani heran melihatnya. Summa hamala kullu wahid minhuma ala sahibi, terjadi pertempuran. Kemudian ketika orang lawan tandingnya itu menombaknya di tempat duduk di kudanya, kemudian Ibnu Pohon bermuta'alliqun biraqabati faras, jadi dia pegang leher kudanya ketika dia ditombak tempat duduknya. Kemudian turun ke bumi la syai'a minhu fis, kemudian dia dia ambil tempat duduk kuda yang kembali, naikkan lagi, dia naik kembali, kemudian dia cambuklah atau dengan cambuk yang tongkat yang panjang tadi leher dari lawan tandingnya, dan dia tarik jatuh. Fajazab biyadihi minas surat, dia dijatuh, kemudian di situ dia dapat menguasai lawannya. Ini cerita saja bagaimana keberanian daripada paman dari ibunya itu, sehingga memang dia di keluarganya termasuk yang dihormati oleh penguasa saat itu. Dari situlah ketahuan oleh seorang tadi yang sebut pejabat nama Al-Musta'in, ya panglima perangnya mungkin, yaitu dia telah salah dalam selama ini memperlakukan dari Ibnu Fathun ini. Kemudian setelah itu dikembalikan kembali kedudukannya dan gajinya sesuai dengan sebelumnya. Baik. Jadi keluarga dari ibu beliau adalah dari keluarga yang terhormat. Ini di antara contoh yang disebutkan di sini, ya. Kemudian ini kita ringkas saja. Beliau cerita Abu Bakar Tursusi ini, beliau menceritakan tadi beliau tidak pintar dalam berdagang. Ya. Wa in lam yahtarib hirfatan ma, dan tidak punya keahlian apa-apa. Fa inna hadzikan kubra masyakilihi. Ini yang masalah yang besar bagi beliau, indama faqara fi rihla ila al-masyriq, ketika dia berpikir untuk menuntut ilmu ke daerah timur, yaitu ke Baghdad. Dia menceritakan dalam kitabnya Sirajul Muluk, dia mengatakan wa amma ana falamma hamamtu birrahil. Dia menceritakan tatkala aku berencana untuk pergi berkelana menuntut ilmu, mimbaladi ilal masyrik, dari negeriku ke daerah timur, bi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ini dia katakan dalam tentang dirinya dalam kitabnya dia. Kuntu la arifu tijarah, aku enggak bisa berdagang. Jadi ini menunjukkan bahwa para ulama-ulama dulu ketika mereka pergi menuntut ilmu, di sana mereka berusaha, ya, sesuai dengan keahlian atau apa usaha yang mereka bisa melakukannya. Nah, di antara sini Ibnu Abu Bakar Tursi menceritakan, saya tidak bisa bertijaro. Nah, ini sebelumnya kan pernah kita sebutkan pentingnya kita memberikan keterampilan-keterampilan kepada anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita jauh dari kita, ya, bisa mencuci bajunya sendiri, bisa masak sendiri. Ya, itu di antara hal yang pernah berkali-kali kita sampaikan, bahwa anak-anak kita perlu diberikan keterampilan-keterampilan ketika mereka jauh dari kita menuntut ilmu, bisa mandiri begitu. Baik. Nah, ini Abu Bakar Tursi menceritakan wala li hirfatun arji' ilaiha. Jadi dia enggak punya keahlian fajaza'tu minal khuruj. Jadi ini yang membuat beliau ragu, takut untuk pergi ke daerah lain. Wa kuntu aqul, dan aku berkata ini dalam dirinya, idza dhahabtu nafaqati famadha af'al. Jadi kalau idza dhahab nafaqati famadha af'al, udah habis bekalku, apalagi yang harus kulakukan. Wa kana aqwal amal fi nafsi an ahfadha basatin. Jadi beliau punya gambaran begini aja, kalau seandainya nanti habis perbekalan saya di sana, saya akan jadi penjaga kebun. Subhanallah. Jadi bagaimana ulama dalam menuntut ilmu, ya, tidak ada hal yang menghalangi mereka dengan kondisi apapun saja. Maka beliau berpikir Dan harapan saya nanti kalau saya pergi, kalau sudah habis bekal, ya saya hanya menjadi penjaga kebun bi ujrah, ya. Ahfadzul basatin bi ujrah, ngambil upah jaga kebun. Wa adusul ilma bilail, malam saya belajar, ya. Jadi kata beliau siang saya kerja, itu ngambil upah jaga kebun, malam saya baru belajar. Nah itu beliau pikir, ya subhanallah ya. Semastakhartullah farahiltu. Jadi setelah beliau istiqarah baru beliau berangkat. Wa kana ma'i nafaqatun wafirah. Jadi beliau menyebutkan saya membawa perbekalan yang cukup. Fi hamayan, itu di dompet pinggang ini. Ala wasati di pinggang beliau. Nah. Jadi ini cerita beliau dalam menuntut ilmu dibekali orang tuanya, nanti kalau sudah habis apa pekerjaan, karena beliau tidak punya keahlian berdagang, enggak bisa gitu ya, enggak ahli dalam berdagang. Nah, beliau berpikir menjadi penjaga kebun. Subhanallah, dan ini sebetulnya inspirasi bagi anak-anak muda muslim untuk jangan merasa cemen bahasa orang ya, manja gitu ya, nuntut ilmu ya. Nuntut ilmu bagaimana para ulama dulu ya, apa pekerjaan bisa mengambil upah. Subhanallah. Kami mengetahui kehidupan salah seorang ustadz ya, yang di mana masa dia menuntut ilmu dulu itu demikian juga. Setelah dia berangkat ya, beliau berangkat setelah tamat SD, kemudian belajar di pondok pesantren. Beliau tidak mendapat kiriman apa-apa dari orang tuanya. Namun beliau itu untuk kehidupan di pondok pesantren itu ngambil upah ngangkut gabah dari sawah. Jadi ketika panen beliau ngambil upah ngangkut gabah dari sawah dengan satu apa namanya itu, biasanya ada galon tempat minyak itu kita dari dengan alat itu diangkut gabah itu dengan jarak tertentu, nanti dikasih Rp100 satu galon gitu ya, dibawa gitu. Ada yang ada tempat minyak yang dari besi itu kadang-kadang, atau kalau bahasa di sana di belek gitu ya. Nah itu yang beliau lakukan. Nah, jika sudah selesai musim panen, nanti adalah musim cangkul, maka beliau ngambil upah dengan mencangkul. Dan atau kadang-kadang, karena di daerah itu juga ada tanam ubi, kadang-kadang ikut pembersihkan lahan ubi orang dan ngambil upah. Jadi bagi generasi muda adalah memberikan mendengar pengalaman para ulama di dalam berjuang menentukan ilmu, maka akan menghilangkan sifat manja kita, oh keterbatasan kita, punya tidak punya uang ya. Jangan pernah patah semangat. Karena hari-hari ini kita lihat ada kadang-kadang ya, mungkin dari segi materi tidak punya, namun semangat untuk menuntut ilmu tinggi. Kalau kita punya keinginan yang besar, insyaallah Allah akan bukakan cara untuk jalan-jalan untuk mendapatkan biaya untuk mendapatkan pendidikan kita. Yang penting berusaha, tawakal, dan punya semangat yang tinggi. Itu yang penting bagi generasi muda. Jadi jangan mundur ketika ada semangat untuk menuntut ilmu, kita tidak punya biaya. Sebetulnya banyak jalan sekali. Banyak jalan untuk kita bisa tetap di jalan ilmu walaupun kita tidak memiliki biaya. Bisa dengan seperti yang dikisahkan dalam kehidupan Abu Bakar Tursi ini, beliau mengatakan bahwa beliau berpikir siang hari saya akan mengambil upah, ya mungkin apa saja upah kita, mungkin kerja bisa membantu orang di pasar ngapain kayak gitu kan, banyak sekarang sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan itu, cuman yang membuat pemuda-pemuda sekarang tidak siap adalah gengsi, itu aja masalahnya, gengsi gitu. Ada rasa gengsi dan rasa malas dan segala macamnya. Itu yang membuat kadang-kadang. Jadi kalau kita lihat sebetulnya pekerjaan itu sebetulnya bukan tidak banyak. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tentu memang hasilnya tidak besar tentu ya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan sekedar belajar, insya Allah ada banyak sekali cara-cara ya untuk mendapatkan ilmu itu. Maka di sini kita lihat bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu. Ya. Baik, kemudian itu sedikit bagaimana beliau awal-awal beliau mau rihlah menuntut ilmu ya. Rihlah menuntut ilmu. Baik. Kemudian beliau menuntut ilmu ke daerah timur di Irak. Nah, ini kita akan ceritakan sedikit beliau menuntut ilmu di Irak, yaitu nanti belajar di Madrasah Nizamiyah. Ya, pertama beliau ini timur, maksudnya timur arah dari arah Andalus mungkin ya. Ya, jadi beliau ke Mekah pada tahun 476 Hijriah dan di situ beliau tinggal ya, dalam umur 25 tahun ya beliau berhaji dan menuntut ilmu kepada ulama yang beliau jumpai di Mekah. Tidak lama beliau di Mekah dan Madinah ya. Beliau tinggal di Mekah sebentar saja setelah selesai melaksanakan haji ya, mendapatkan ilmu dari para ulama yang ada di Mekah. Kemudian setelah itu ya, beliau pindah rihlah ke Baghdad setelah dari Mekah. Nah, fa inna muwatinahu amiru Aba Ali Al-Husayn bin Muhammad As-Sadafi alladhi qabalahu fi Makkah yastadiru fi hadisi anhu fa yaqul ya. Jadi ada teman beliau yang namanya Abu Ali ya, Husain bin Muhammad As-Sadafi bercerita tentang beliau setelah menyebutkan tentang cerita beliau mengajak ya, memberi informasi tentang Abu Bakar Tursi setelah dari Makkah beliau pergi ke Baghdad. Jadi summa dakhala Baghdad wa ana biha. Jadi kata Abu Ali Al-Husain bin Muhammad As-Sadafi menyebutkan kemudian Abu Bakar Tursi pergi ke Baghdad dan saya ada di Baghdad. Nah, itu ceritanya. Nah, beliau bercerita dalam kitab beliau Sirajul Muluk ya, karena yang menjadi penguasa itu ada Alab Arsalan di masa Mu'tasibillah ini, itu Wazir Alim Yuhibbul Ilm wal Ulama. Nah, ini yang pernah kita ceritakan. Jadi Wazir Arsalan ini, Alab Arsalan ini adalah penguasa yang cinta ilmu dan ulama ya, dan bahkan memberikan pelayanan-pelayanan kepada penuntut ilmu, membuatkan rumah untuk mereka, tempat tinggal asrama begitu ya. Di sini diceritakan oleh Imam Tirtusi rihlah beliau di Baghdad ya, bagaimana keadaan kondisi ulama. Di sini di beliau menceritakan sehingga saat itu, cerita yang panjang sebetulnya, di sini sangat indah sekali bagaimana Alib Arsalan ini diprotes oleh pejabat saat itu. Kenapa Alib Arsalan mempunyai perhatian besar kepada para ulama? Kenapa tidak biaya-biaya yang diberikan kepada para ulama-ulama penuntut ilmu itu tidak diberikan kepada untuk perkembangan alutsista bahasa kita sekarang, yaitu angkatan perang, itulah. Nah, dijawab oleh dia bahwa tentara itu ada dua. Ada tentara yang menjaga di siang hari, ada tentara yang menjaga di malam hari. Ini suatu ibarah yang bagus sekali keluar dari mulut beliau, dari penguasa saat itu, Alib Arsalan. Tentara di siang hari adalah tentara-tentara yang biasa, ma'ruf, angkatan bersenjata yang ahli dalam tembak-menembak, ya, siasat perang dan segala macamnya. Itu di siang hari. Tapi ada tentara yang lebih kuat. Itu para ulama yang bangun di malam hari. Yang memberikan doanya untuk ya kebaikan negeri, penguasa, rakyat. Itu beliau mengatakan ini tentara yang di malam hari. Sebetulnya kita lebih butuh dari tentara yang di siang hari ini. Ini jawaban yang sangat bagus ya di saat itu. Ini diceritakan. Wadzalika anni lamma kuntu fi bil Iraq. Dia ceritakan oleh Abu Bakar tersisa kala saya berada di Irak. Wa kana wazir nizamul muluk, jadi namanya nizamul muluk, itu perdana menteri itu. Qad wazara li Abi Fath malakat Turk Ibnu Al-Barsalan. Jadi diangkat menteri di antara bawah menterinya, perdana menteri, menteri-menterinya itu ada Al-Barsalan. Wa kana yani dia telah menjadi juga sebelumnya ayahnya menjadi menteri juga. Faqam bi dalutihi ma ahsan al-qiyam. Jadi keduanya betul-betul mengurus negerinya dengan sangat baik. Fashadda arkanahuma, jadi memkuatkan pondasi-pondasi negaranya, wasadda bunyanahuma, dia berbagai pembangunan-pembangunan. Kemudian wastamal al-a'da wa walal awliya. Jadi berbaik dengan orang-orang yang menentang musuh-musuh politiknya dan juga berloyalitas kepada para orang-orang yang pembantu-pembantunya. Wastamal al-kafa'ah. Jadi memberikan jabatan kepada orang-orang yang profesional, personalisme. Jadi jangan, ini yang kadang-kadang mulahadho, kadang-kadang kenapa yang jemaah kemunduran di buah negeri, di negeri-negeri itu adalah nepotisme yang berat. Nepotisme baik dalam kesukuan dan dalam partai politik. Ya, memberikan jatah-jatah jabatan kepada orang-orang yang berdasar walaupun dia tidak ahli untuk mengurus jabatan itu. Ini yang musibah besar di dalam perkembangan bangsa negara, ya. Nah, ini yang dilakukan adalah dia memberikan jabatan kepada orang-orang yang ahli. Wa amma ihsanuhul adu was-sadiq. Jadi kebaikannya itu tidak hanya untuk teman-temannya, tapi untuk orang-orang yang musuh politiknya. Baik, adil semua dia. Wal barid wal habib. Baik yang enggak suka maupun yang suka. Semua mendapat kebaikan. Mendapat, apa, merasakan kebaikan pembangunan dan kemajuan yang dirasakan. Tidak ada, ya, lawan-lawan politiknya dikucilkan, diimpintimidasi, tidak ada. Wa amma ihsanuhu, wa amma ihsanuhu al adwa wal sadiq. Jadi kebaikannya itu mencakup musuh-musuh politiknya ataupun teman-temannya. Wal baghid wal habib, baik yang benci maupun yang suka. Wal ba'id wal qarib, yang jauh maupun yang dekat. Hatta alqal malik bi jiranihi wa dalla khalqu li sultani. Jadi akhirnya kekuasaan sangat aman dan rakyatnya sangat patuh, ya. Ini kepatuhan rakyat itu sebetulnya sangat mudah untuk diraih oleh para penguasa. Dengan cara apa? Menunjukkan kesetiaan kepada rakyat, keadilan yang hidup, ya, menunjukkan kejujuran, ya. Seperti yang dilakukan ini, kenapa kita bacakan sejarah-sejarah Islam, kebijakan-kebijakan yang diambil? Ini untuk menginspirasi para penguasa-penguasa kaum muslimin, ya, para pemerintah, untuk terinspirasi. Kenapa bisa dia disenangi? Kenapa dia maju? Kita lihat apa yang dia lakukan. Nah, itu sebagai, tentu sebagai, apa namanya, pengingat lah. Saya rasa tidak hal yang ada yang tahu, ya, di antara para penguasa-penguasa yang berkuasa, bahwa sebab-sebab kemajuan negara itu adalah dari keadilan, ya, kemudian memberikan jabatan kepada orang yang sesuai, memiliki kapasitas dan kemampuan yang benar, ya, yang amanah, kemudian juga memiliki keahlian dalam bidang yang menjadi beban tanggung jawabnya, ya. Kemudian disinilah menyebabkan rakyatnya disuka. Jadi yang enggak suka pun jadi suka, ya, yang musuh pun jadi suka. Nah, membuat kemudian wa kana alladhi muhidalahu dzalika biiznillah wa tawfiqihi annahu aqba bi kulliyati ala mura'ati rijalidin. Nah, ini disebutkan oleh, ini bukan cerita saya, ya, ini adalah perkataan dari Abu Bakar Turtusi dalam kitab Syiarul Muluk. Mengapa demikian? Yang membuat dia demikian adalah dengan izin Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia punya perhatian besar untuk para tokoh-tokoh agama. Pabawana durul ilm. Dia membangun, yaitu kampus-kampus, membangun asrama-asrama lil fuqaha, para ahli-ahli hukum Islam. Wa ansha'a madaris lil ulama, membangun madrasah-madrasah untuk ulama. Wa asasa ribatat lil ibad wa zuhad, membuatkan, ya, tempat-tempat untuk berkumpul, ya, para ulama-ulama, ahli ibadah, ahli salah wal fuqara, dan juga orang-orang miskin. Membuatkanlah pelayanan-pelayanan yang sosial yang bagus, baik untuk ulama maupun untuk fakir miskin, para ahli ibadah dan seterusnya. Summa ajra lahum jirayat wal kasawa wal kisawa wa nafaqat. Nah, ini dikatakan oleh Abu Bakar Turtusi, kemudian dia memberikan untuk para ulama, para fakir miskin, ya, para fuqara ini, para ulama tersebut, muratu rijaluddin ini, jadi diberikan untuk mereka apa? Itu mukafa'ah, itu diberi santunan dan pakaian. Nah, wa amma bidzalika aktarul mamlakati, itu dilakukan dalam berbagai tempat di kekuasaannya. Jadi itu sudah menjadi suatu hal yang umum gitunya. Jadi dibangun secara, apa namanya, tidak satu tempat saja daerah yang seperti itu, tapi menjadi umum pembangunan seperti itu, pelayanan seperti itu di daerahnya. Falamikum awal Syam wa hiya Baitul Maqdis ila Sayyid Syam al-A'la wa Diyar al-Bakr wa Iraqin. Ini disebut, ya, daerah-daerah yang berbatasan dengan Syam, ya. Kemudian wa Khurasan bi Aktoria ila Samarkand wa Nahar. Ini dia wilayah-wilayah yang disebut di sini yang jadi perhatiannya di situ. Kemudian sehingga daerah-daerah di sekitar tadi, Bahrain, Palestina, Khurasan, kemudian juga daerah Samarkand, ya, kemudian, ya, hamilin wa talibihi wa muta'abidi. Ini daerah-daerah ini, orang-orang di sini juga berdatangan ke wilayah yang mendapat pelayanan baik tadi. Kemudian wa kana alladhi yakhudhu min butuhi amwalihi fi hadhihi al-abwab. Jadi di mana yang dikeluarkan dari kas negara untuk pelayan seperti ini yaitu 600,000 dinar. 600 ribu dinar fikuli sana setiap tahun. Jadi untuk pelayanan masalah perkembangan ilmu, membantu para ulama ini, membangunkan pondok pesantren kalau bahasa kitanya, masjid-masjid, kampus-kampus, gitu ya. Jadi setiap tahunnya kata Abu Bakar Tirtusi, yaitu 600 ribu dinar. Nah, kemudian wadhaka Tirtusi badaan antahaddata an hadhihi an-nahdah al-ilmiyah wa atharia fi taqdim milk mulkus salajiq. Ya, setelah Tirtusi bercerita dengan kemajuan ya ilmu ini dan perkembangannya serta bantuan dari penguasa dari salajiq ya. Nah, kemudian liughiru sadra sadruhu. Nah, anna ba'dal wushah washu bi wazir nizam al-muluk. Nah, ada orang-orang wushah ini orang-orang yang apa namanya ini orang-orang yang cemburulah melihat perhatian demikian, orang tidak senang, berkata kepada nizam al-muluk ya liughiru ya sadruhu diddahu, untuk timbulnya rasa kedongkolan terhadap dia. Waqalu in hadzal mal, dia sebutkan ini harta biaya negara yang dikeluarkan seperti ini yang diserahkan untuk para fuqaha, inna hadzal mal alwafir alladhi yusraf alal fuqaha wal ulama aula bihi ayusraf litakwini jaisin dakhmin yuhajim bihi Konstantinia. Jadi dia katakan di sini harta yang segini dikeluarkan dari kas negara yang biasa diserahkan untuk para fuqaha dan para ulama ini lebih utama untuk diberikan kepada untuk pengembangan angkatan perang untuk menyerang Konstantinia, yaitu asimud daulah Byzantinia, yaitu untuk menyerang kerajaan Byzantinia, Byzantinia batu itu Byzantium ya. Nah, untuk dan dijadikan bagian dari kekuasaan Islam. Wa akhadha malik Syah ya bi bariqi hadzal hadis alwasi. Berusaha dia mempengaruhi raja saat itu. Kemudian wastana ilai wazirun nizal muluk. Jadi di sini Malik Syah adalah ini di atas nizam muluk lagi. Nizam muluk kalau kita mungkin bagian seperti gubernur atau wilayah tertentu, sultan ya. Karena di atasnya ada lagi. Nah, dipanggillah nizam muluk ini. Kemudian terjadi diskusi. Wadara baina rajulain hadithur ra'i' yarwih Tirtusi. Jadi di sini diwakilkan dari Tirtusi diskusi antara dua penguasa ini. Mu'jaban bihi fi kitabi Sirajul Muluk. Jadi dia kagum dengan jawabannya di dalam kitab Sirajul Muluk. Berkata Malikus Syah. Malikus Syah ini ada liwaziri kepada Perdana Menterinya. Dia sebutkan. Jadi Malikus Syah ini anaknya. Ya abata. Balagani annaka tukhriju min buyuti amwal kulla sanatin 600,000 dinarin ila man la yanfa'una wa la yughni anna. Dia katakan, wahai ayahku, sampai padaku engkau mengeluarkan dari harta negara itu harta setiap tahunnya 600,000 dinar untuk orang yang tidak ada manfaatnya untuk kita dan tidak memberi apa keuntungan buat kita. Nah, ini disebutkan Babaka Nizam Muluk, lalu Nizam menangis waqala ya bunayya, wahai anakku, ana syekhun ajami, saya ini orang bukan Arab, law nudiya ala fi man yazidu ya lam ahfad 500 dinar. Jadi saya kalau diperiksa tidak menyimpan lebih dari 5 dinar ya. Kemudian wa anta ghulam turki, engkau juga adalah anak Turki, law nudiya alaka asaka tahfadul 30 dinar, kalau seandainya engkau apa namanya diberi jabatan atau berapa mungkin maksudnya di sini engkau akan menyembunyikan sekitar 30 dinar. Wa anta mustaghilun bil ladzatika. Kemudian dia sebutkan sini saya ya dalam membawa kebutuhan itu tidak melebihi 5 dinar dan dari 5 dinar sedangkan engkau anak-anak menghabiskan sekitar 30 dinar itu maksudnya dan engkau sibuk dengan hal-hal yang bersenang-senang. Ya. Sibuk dengan syahwatmu. Wa aktsar ma yas'udu ila Allah taala ma'asika duna ta'atik. Yang banyak engkau hadapkan kepada Allah adalah maksiat bukan ketaatan. Wa yushuka alladhi ta'iduhum lin nawa'ib idza tashaddu wa kafahu anka. Jadi batu tentara-tentara yang kau siapkan untuk terjadinya pertempuran ya yang kau persiapkan wa kafu an yang membela mu bisayfin tulihi zira'an, yang menjaga hanya adalah panjang senjatanya, pedangnya hanya dua hasta.
0: dan juga apa namanya kaus ini adalah busur panah layan tahi marmahus salasumi azira, di mana jangkauannya tidak akan lebih daripada 300 hasta. Jadi kamu hanya punya tentara yang senjatanya hanya, kalau pedangnya hanya 2 hasta saja paling panjang, kalau atau punya pasukan berpanah yang panah jangkauan panahnya tidak lebih dari 300 hasta. Wa ma dzalika mustaghriquna fil ma'asi, mereka dengan demikian juga sibuk melakukan maksiat, minum khamar, malahi, hiburan-hiburan, ya, wattambur, ya, musik-musik. Wa ana aqamtu laka jaisan yusama jaisal lail. Nah, ini jawaban. Aku telah menyediakan untukmu tentara yang disebut dengan tentara malam. Idza namat juyushuka, tentaramu tidur lailan, di malam hari. Qamat juyushul lail ala aqdamihim, tentara malam berdiri di atas tumit mereka, sufufan baina yadi rabbihim, berbaris di hadapan Tuhan mereka. Ya. Fa arsalu dumu'ahum, mereka mengirim air mata mereka. Wa talaqudu biddu'a alsinatahum, mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka doa. Wa madu ila Allah aqfahum, mereka mengangkat tangan mereka kepada Allah. Biddu'a ilaka wa juyushik, berdoa untukmu dan untuk tentaramu. Fa anta wa juyushuka fi khafaratihim ta'ishun, engkau dan tentaramu adalah dalam naungan doa mereka hidup. Jadi ini juga terpesan, tersimpul di sini pesan yang harus ada ya, antara hubungan dengan ulama dengan umara itu adalah, yaitu yang mana ulama akan selalu memberikan yang terbaik dalam bentuk apa? Itu doa untuk para penguasanya. Maka di sini disebutkan oleh Al-Arsalan, ini apa namanya, menyebutkan di sini, dia katakan kepada anaknya, ya, kalau kamu punya tentara siang, ini tentara malam ini adalah malam hari, tentaramu lagi tidur, mereka berdoa kepada Allah, ya, mereka, engkau masih di berada dalam apa namanya naungan doa-doa mereka. Wa bidu'ai tabitun, yang di bawah doa mereka kalian tidur. Wa bi barakatihim tumtarun, dengan berkat mereka inilah diturunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Wa turzakun, dan mendapat rezeki. Ya, tamruku sihamuhum ila sama sabi'a bidu'a wa tadarru. Karena panah-panah doa mereka menembus langit ketujuh dengan doa dan tadarru kepada Allah. Qala Turtusi mu'alliqan, ya, Turtusi menyebutkan setelah menceritakan itu, Pabaka Abul Fatuh Al-Malik bukaan syadidan. Kemudian ini Abul Fatuh, ya, rajanya menangis semua qala. Jadi anaknya tadi menangis, syabasha ya abati syabash, artinya aktsir min hadza jais, artinya maksud dari anaknya tadi setelah disebutkan oleh orang tuanya, yaitu bahwa dinasti oleh orang tuanya disebutkan, dia berkata kepada orang tuanya, perbanyaklah tentara seperti ini wahai aku, perbanyaklah tentara seperti ini. Di sini kita melihat Nizal memuluk, jadi raja saat itu melihat idan anna jaisul lail, itu tentara malam, ada jaisul ulama wal fuqaha, ya, alladhi yuqainuhu wa yadduquhu alaihi al-ata, ya, ini yang dia beri selama ini perhatian, ya, bantuan, ya, itu manfaatnya yang didapat oleh negara.

disebut. Nah. Kemudian, jadi ya makanya di masa itu Mamluk ini terkenal dengan sejarah banyak berdirinya sekolah-sekolah Islam. Ya, di antaranya yang terkenal itu Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah, ya, yang dibangun. Maka disebut Madrasah Nizamiyah kenapa? Nisbah kepada penguasa itu Nizamul Muluk. Disebutlah Madrasah Nizamiyah. Yang terkenal di situlah belajarnya Imam Abu Bakar Tutusi bersama ulama-ulama yang di sana, ya. Kemudian waminah ke bihadar rajul disebutkan oleh Imam Tutusi tentang kemuliaan Nizamul Muluk ini dah. Keutamanya adalah dia membangun yaitu Madrasah Nizamiyah yang terkenal yang di sana banyak ulama-ulama besar yang mengajar maupun belajar. Ya, di antara ulama-ulama Syafi'iyah, Asy-Syirazi dan lainnya, Abu Ishaq Asy-Syirazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Abu Sa'ad Abdul Rahman bin Ma'mun Al-Mutawalli dan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Asy-Syasi dan juga termasuk mengajar juga di sana Imam Al-Ghazali dan lainnya para ulama-ulama Syafi'iyah yang sangat masyhur. Nah, sekalipun Abu Bakar Tutusi madhabnya Maliki, tapi beliau belajar kepada ulama-ulama fuqaha Syafi'iyah, ya, dan juga sebagian ulama Hanabilah, ya. Kemudian di dalam referensi-referensi biografi yang menulis literasi yang menjelaskan tentang biografi Imam Abu Bakar Tutusi menyebutkan guru-guru beliau dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah maupun ulama-ulama Hanabilah. Nah, kemudian sebetulnya masih banyak ya waktu yang batasi kita tentang cerita beliau, bagaimana beliau juga tadi menuntut ilmu ke daerah Mesir, di sana beliau juga menasihati penguasa Fatimiyah. Ya. Itu di sana bagus bagaimana nasihat beliau kepada penguasa Fatimiyah ya. Ya. Beliau juga banyak berkunjung ke berbagai daerah dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian di sini saya ingin melihatkan bagaimana nasihat beliau kepada penguasa Fatimiyah. Kita kenal bahwa Fatimiyah itu adalah daulah Ismailiyah. Ini beliau ceritakan, ya, di mana di sana beliau mulai mengajar dan beliau menyebutkan dalam kitab beliau. Insa'ani Allah Ta'ala anil maqam bil Iskandariyah lama kan alai fi ayam syi'ah al-Ubaidiyah min tarkil iqamatil jum'ah wa magiri dhalika. Dia belum menceritakan bagaimana kondisi Iskandariyah yang dibawa kekuasaan Ubaidiyah syi'ah. Belum menceritakan, yaitu tidak ditegakkan Jum'at dan lain-lain kemungkaran-kemungkaran. Ya. Yaitu qaman dolalan fakuntu sabab hidayatim. Aku mendapatkan kaum yang berada dalam kesesatan dan aku di antara orang menyebutkan menembarkan pedih hidayah untuk mereka. Kemudian, ya, tidak lama beliau di Iskandariyah, beliau menjadi terkenal ulama-ulama, para penuntut ilmu belajar kepada beliau. Sehingga beliau menjadi ulama yang terkenal di daerah Iskandariyah. Maka ketika di Iskandariyah, waqana bi Iskandariyah imra'atun muta'abidatun wa yakhala ibn Abi Tahir ibn Auf. Jadi disebutkan oleh Ad-Dhabi dalam kitab Bughyatul Multamis menceritakan bahwa beliau menikahi seorang perempuan di Iskandariyah. Di sana beliau berkeluarga. Kemudian perempuan ini memiliki kemampuan dari sisi materi sehingga memberikan bantuan kepada Abu Bakar Tutusi untuk kebutuhan dalam dakwahnya maupun dalam membangun sekolah, ya, membangun sekolah untuk Abu Bakar Tutusi di Baghdad. Nah, mau'idah Tutusi li wazir Fatimi Afdash Shahin Shah. Ini nasihat, ya, beliau sampaikan kepada penguasa Fatimiyah yang di, nah, yang nama nama gelarnya itu Shahin Shah, yaitu. Nah, ini diceritakan oleh beliau, surat beliau, nasihat beliau kepada Shahin Shah ini dalam kitab beliau Sirajul Muluk. Falamma dakhaltu ala malik Mesir, tatkala aku menemui raja Mesir, wa huwa afdal amir jiyus, ya, wa afdal ibnu amir jiyus, fakultu salamun alaikum warahmatullah. Jadi warabakatu fasalla farada salam ala nahi ma salamtu alaihi. Jadi ucapkan salam kemudian jawab salamnya, ya. Akrim ikraman wa akrama ikraman jazilan. Dia menghormati wa amarni bidukhul majlisi dan menyuruh aku masuk wa amarni bijulus fihi fakultu. Nah, jadi setelah suruh masuk kemudian aku katakan kepada wahai hal malik, wahai raja, inna Allah SWT

0: laqad ahallaka mahallan aliyan syamikhan. Allah telah mengangkatmu pada tempat yang sangat tinggi. Wa anzalaka manzilan syarifan bazian, dan memberikan kepadamu tempat yang mulia. Wa malakaka ta'ifatan min mulkihi, dan memberikan sekelompok makhluk untuk engkau menjadi makhluk kekuasaanmu, dua kekuasaanmu. Ya, dan Allah telah wasyarakaka fi hukmi, dan memberikan kesempatan untukmu menegakkan hukum di untuk makhluknya. Wa la yardha an yakuna ya amrun ahad fawqa amrik. Sehingga di awal-awal Abu Bakar Tirtusi menyebutkan kepada dia tentang besarnya amanah yang diemban oleh dia. Ini maksudnya sini. Sehingga tidak ada perintah yang tertinggi di atas perintahmu, ya. Kemudian maka fala tardo. Nah, ini boleh masuk nasihatnya. Fala tardo an yakuna ahadun aula bi syukur minka. Maka dia tidak akan reda ada orang lebih pantas untuk bersyukur lebih daripada engkau. Ketika dia telah engkau orang yang paling dimuliakan, engkau yang diberi kekuasaan, engkau yang diberi kedudukan, engkau begini. Nah, berarti Allah lebih menuntut, tidak ada yang lebih pantas untuk bersyukur daripada engkau. Nah, itu. Wa anallahu alzamaka wara ta'atak, dan Allah telah menjadikan orang-orang di bawahmu taat kepadamu. Fala yakuna ahadun atwa lilai. Jadi dimasukkan nasihat di situ. Maka tidak ada yang pantas lebih taat kepada Allah daripada engkau. Karena Allah membuat rakyatmu taat kepadamu, maka tidak ada yang lebih pantas untuk Allah tidak. Yang paling Allah, ya, fala yakuna ahadun atwa lilai mink. Maka sepantasnya tidak ada yang lebih taat kepada Allah, semestinya engkau adalah orang paling taat kepada Allah. Wa anallahu ta'ala amara ibadahu bisyukur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya untuk bersyukur. Walaysa syukur bilisan, bukan syukur dengan lisan saja, walakin bil fi'l wal ihsan, tapi dengan perbuatan dan perbuatan baik. Qala ta'ala i'malu ala Daud syukra, sungguhnya keluarga Daud itu melakukan kesyukuran. Wa alam anna hadzal mulk, ketahuilah sungguh kekuasaan ini. Alladzi asbahta fi, yang engkau miliki sekarang ini, innama sara ilaika bi mauti man kana qablak. Nah, ini nasihatnya. Ini jabatan yang engkau raih sekarang adalah engkau miliki setelah orang sebelummu meninggal. Maksudnya apa? Agar menginginkan wa khairin an yadik, dan juga akan pindah dari tanganmu misru masara ilaik, seperti saat pindah kepadamu. Jadi ingatkan bahwa kekuasaan yang kamu miliki enggak selamanya ini. Jadi ketika dia membayangkan tadi, ya, engkau diberi kekuasaan, kemuliaan, dan tidak ada yang lebih pantas bersyukur lebih daripadamu dari makhluk Allah saat ini. Allah menjadikan makhluk taat kepadamu, yang merayakan taat kepadamu, maka tidak ada yang lebih pantas taat kepada Allah daripada engkau. Kemudian Allah menyuruh hamba-hambanya untuk bersyukur, tidak ada yang lebih pantas untuk bersyukur daripada kamu, kepada Allah. Kemudian disebutkan, kekuasaan yang Allah berikan kepadamu ini, kan orang kekuasaan orang sebelummu, pindah kepadamu. Dan kekuasaan ini juga akan pindah darimu, sebagaimana pindah kepadamu sebelumnya. Jadi artinya, bahwa tidak selamanya kekuasaan itu di tanganmu. Fattaqillaha fima khawwalaka min hadhil ummah. Nah, bertakwalah kepada Allah dari apa yang Allah berikan tentang tanggung jawab umat ini. Fa inna la sa'iluka 'anil naqiri wal qatmir wal fatil. Allah akan bertanya kepadamu hal yang terkecil. Qatmir itu kan disebutkan debu, seperti debu, tanggung jawab pun akan ditanya. Fatil itu adalah, fatil itu disebutkan ulama adalah, yaitu ketika kita menggendong lain lalu ada semacam gumpalan-gumpalan, ya, kotoran, itu disebut fatil. Nah, qala ta'ala, "Wa rabbika la nas'alannaka ajma'in." Demi Rabbmu, kami akan tanya kepada mereka semuanya, "Amma kanu ya'malun?" Tentang apa yang mereka kerjakan. Inilah yang harus disadari oleh seorang penguasa, seorang pemimpin, bahwa kekuasaan yang dia dapat atas nikmat Allah SWT, maka tidak ada yang pantas lebih untuk bersyukur daripada dia. Kemudian juga dia harus sadar bahwa kekuasaan yang dia dapat adalah dikuasai oleh orang sebelumnya dan pindah kepada, dan itu juga akan pindah kepada orang setelahnya dia. Tidak selamanya. Artinya mengingat kematian, tanggung jawab yang akan dibawanya setelah mati. Maka oleh sebab itu, bahwa dia nasihatkan, setelah engkau berpindah kepada Allah nanti, maka engkau akan ditanya, sekecil apapun akan diminta tanggung jawabnya. Wa in kana mithqala habatin min kharin atayna biha, walaupun sebesar biji zarah, kami akan datang kepada Allah diminta tanggung jawab. Wa kafa bina hasibin, cukup kami yang akan menghisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ayyuhal malik, ketahuilah wahai raja, inna Allah ta'ala qad ata mulkad ata mulkad dunya bihadafiriha. Dia katakan, wahai raja, sungguh Allah telah memberikan kepada Sulaiman kerajaan yang sangat besar. Ya, Sulaiman Daud. Sehingga dia tunduk kepadanya manusia dan jin dan setan dan binatang-binatang semuanya, ya. Dan basakhar lahu rih, dan juga angin tajri bi amrihi, berjalan dengan perintahnya. Ya, raha'an haitsu asab, yaitu dia ingin membandingkan bahwa tidak ada yang lebih hebat, lebih berkuasa, kekuasaan secara duniawi. pada Sulaiman. Summa rafa'anhu hisab dzalika ajma. Kemudian Allah angkat hisab itu dari dia semuanya. Faqallahu hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Ini Allah bebaskan dia dari hisab hal seperti itu. Wallahi ma addaha nikmatan kama adattumuha. Jadi kata apa namanya? Abu Bakar tertusi ketika menasihati ini, dia tidak menganggap itu sebagai nikmat, sebagian kalian menganggap itu sebagai nikmat. Nah, kemudian wala hasibaha karamatan kama hasabtum, dan dia tidak menganggap ini suatu kemuliaan yang dia dapat. Jadi Sulaiman tidak menganggap itu sebagai nikmat dan Sulaiman juga tidak menganggap sebagai kemuliaan yang dia dapat. Bal khafa an takuna istidraja minallah wa makran. Tetapi Sulaiman malah takut itu sebagai istidraj, ya, yaitu pembiaran dari Allah SWT memberikan segala nikmat kepada dia lalu dia lupa untuk bersyukur. Faqala hadza min fadli rabbi. Maka Sulaiman mengatakan di dalam ungkapannya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, hadza min fadli, ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, dia jadikan sebagai ujian untuk mengujiku. Ashkur an afur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur. Jadi setiap orang memiliki jabatan, kedudukan, ingatlah kata-kata Sulaiman ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani, ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku. Jadi bukan nikmat. Ashkur an afur. Apakah saya dengan ujian apa? Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Nah, kemudian setelah itu fafatahal bab, maka dia nasihatkan kepada raja itu, bukalah pintumu untuk rakyatmu, wasahil hijab, ya, berikan kemudahan untuk bertempa, wansur mazlum, bantu orang yang dizalimi, a'anakallahu 'ala ma qalladaka. Semua Allah memudahkanmu, membantumu dalam apa yang telah dibebankan kepadamu. Wa ja'alaka kahfan lil malhub, semoga Allah menjadikan engkau orang-orang yang mampu membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Wa amanan lil khaif, menjadi orang memberikan kedamaian kepada orang yang dalam kesusahan atau ketakutan. Nah, ini nasihat-nasihat ulama. Jadi bukan terus ini. Sebetulnya ada lagi nasihat beliau yang panjang sebetulnya kepada seorang penguasa juga di zaman beliau, ya. Tapi karena waktu yang batasi kita, wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas, ya. Semoga faedah-faedah yang kita ambil dari perjalanan hidup Imam Abu Bakar At-Tusi ini, ya, dapat kita ambil faedahnya. Dan beliau wafat, jadi itu 520 Hijriah, ya, 520 Hijriah. Demikian yang dapat kita bahas. Kita kembali kepada Al-Akh Imadu kita dari Studio Cilengsi. Tafadhol.
1: Baik, syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Al-Ustadz yang sudah menjelaskan dari faidah-faidah sejarah Islam, yaitu sekilas biografi Al-Imam Abu Bakar Al-Tartusi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita ambil faidah apa yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda. Sekali lagi, para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya yang tentunya sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini di 0819896543 dalam format SMS atau pesan singkat. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bogor. Ya Ustaz, saya pernah membaca perkataan seorang ulama, tapi terluput siapa ulamanya, bahwa beliau terkena dampak dosa perkataan, yaitu beliau dulu mengatakan bahwa kepada seseorang, wahai bangkrut, dan akhirnya dia juga berpuluh tahun kemudian merasakan apa yang dikatakannya dosa yang lalu itu dengan keadaan yang bangkrut. Dan juga dosa yang lain, dan juga kisah yang lainnya yang semakna, yang akhirnya berdampak pada orang yang mengatakannya tersebut juga. Nah, kadang hal ini menjadi pembenaran bagi orang umum atau lainnya akan hukum karma katanya. Padahal setahu kami hukum karma itu tidak ada. Lalu bagaimana dengan perkataan al-jaza'u min jinsil a'mal? Apakah ini mutlak? Lalu bagaimana penjelasannya Ustaz?
0: Baik, kita harus tahu tentang perbedaan antara hukum karma dalam ajaran salah satu agama dengan balasan yang setimpal dalam Islam. Kalau hukum karma itu lahir dengan fikrah tidak adanya hisab di akhirat. Jadi bagi mereka sampai ke alam nirwana. Nah, di dosa-dosa itu dibalasi di dunia ini saja. Jadi beda antara dasar pikronya itu kemkarmatul lahir, karena dia meyakini tidak ada lagi, karena dia tidak memahami adanya alam barzah dalam akhirat. Jadi itu nanti di dalam ajaran agama mereka itu sampai ke alam nirwana, atau dia lahir kalau dia bertingkah laku baik maka dia akan lahir sebagai manusia yang baik lagi, ya lahir lagi dalam bentuk yang baru, atau dia sebagai manusia yang buruk dia lahir dalam bentuk ular dan seterusnya. Maka mereka berkeyakinan kadang-kadang memuliakan monyet dan macam-macam, karena mereka menganggap ini adalah reinkarnasi daripada arwah-arwah. Nah, itu yang mereka pahami. Baik. Jadi beda antara istilah itu. Jadi antara karma dengan al-jazak min jinsil amal. Al-jazak min jinsil amal dimaksud adalah, ya, itu dalam hal-hal perkara-perkara yang memang tidak secara umum juga. Maksudnya seperti mamanya, ketika orang berdusta, bolehkah kita berbuat dusta pada dia? Ini enggak boleh. Itu. Jadi maksud di sini adalah jika engkau berbuat salah maka balasnya adalah azab, itu maksudnya. Jika engkau berbuat baik maka balasnya baik, itu yang maksud al-jazab min jinsil amal. Jika perbuatannya baik, balasannya baik. Perbuatan buruk, balasannya buruk. Tetapi keburukan balas dari keburukan tidak semesti sama. Ya. Jikalau kamu mengatakan bangkrut kepada orang, kamu akan bangkrut, bukan mutlak seperti itu maksudnya. Ya. Bukan mutlak seperti itu maksudnya. Itu maksud al-jazab min jinsil amal adalah amalan sesuai dengan perbuatan. Jikalau amalannya baik, maka balasannya baik. Amalannya buruk, akan balas buruk. Jika perbuatan buruk, itu umpamanya perbuatan buruk. Kalau kamu mencuri, maka kamu juga akan harta kamu akan dicuri orang nanti. Tidak mutlak seperti itu. Ya. Jika kamu berzina, maka keluargamu pasti ada yang akan dizina orang lain. Tidak mutlak seperti itu. Tapi bisa, hal itu sudah ada yang seperti itu, bisa saja. Tapi tidak mutlak, itu maksudnya. Ya. Tapi yang dimaksud oleh al-jazab min jinsil amal, dimaksud di situ adalah perbuatan buruk, balasannya juga buruk. Perbuatan baik, balasannya baik. Perbuatan buruk, ya, tidak mesti maksud jenis perbuatannya sama. Gitu. Baik. Itu penjelasan tentang al-jazab min jinsil amal. Wallahu a'lam bisawab.
1: Nah, baik. Syukran jazil khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, apakah yang tepat untuk penyebutan kota Madinah? Apakah Madinah An-Nabawiyah ataukah Madinah Al-Munawwarah? Dan bagaimana penjelasan bahwa Madinah merupakan pusat keimanan? Dan juga bagaimana dengan para ulama yang berada di Madinah juga keadaannya, dan mengapa banyak pula ulama-ulama yang masyhur yang kita kenal itu terpencar dari berbagai negeri. Nah, demikian pertanyaan Ustaz.
0: Dimaksud oleh hadis Rasulullah, innal iman la ya'zaru ilal madinah kama ya'zaru hayatu ila juhriha. Jadi memang disebutkan dari Imam Bukhari dalam kitabnya awal itu bahwa diriwayatkan dalam dalam kitab iman atau Imam Muslim, saya lupa apa persisnya dalam Sahih Bukhari apa Sahih Muslim ya, yaitu bahwa iman akan kembali ke Madinah seperti kembalinya ular ke dalam lubangnya. Dimaksud di situ adalah para ulama menjelaskan itu di akhir zaman. Jadi akhir zaman nanti itu yang disebutkan. Jadi kemudian Islam berkembang dari Madinah, bahkan banyak ulama-ulama yang luar dari Madinah. Bukan maksudnya ini bahwa ulama itu hanya di Madinah saja, bukan begitu pengertiannya. Ya, bahwa ulama yang benar itu Madinah saja, tidak begitu penting. Cuman apakah Madinah selalu dijaga Allah SWT atau Mekah dan Madinah selalu dijaga Allah untuk berada atas Islam yang benar? Ya, itu kenyataan yang begitu ya, bahwa Allah selalu menjadikan ada ta'ifah dari umat ini yang selalu berada dalam kebenaran. Cuman tidak mutlak selalu di Mekah atau di Madinah. Baik, jadi maksudnya bukan itu ilmu hanya di Madinah saja, bukan begitu maksudnya. Cuman Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara mil amatis sa'ah ataupun iman itu akan kembali di Madinah sebelum hari kiamat, seperti kembalinya ular ke dalam sarangnya. Itu yang seketahui penjelasan tentang makna hadis tersebut. Jadi tidak dipungkiri banyak ulama-ulama di zaman kemudian, para sahabat juga keluar dari kota Madinah setelah berkembangnya Islam di masa Umar bin Khattab, kemudian masa Utsman bin Affan, ya itu sudah kemana-mana sahabat tinggal di Kufa, tinggal di Basra, tinggal di Mesir, ya Amr bin As, karena wilayah Islam sudah luas, tinggal di Syam, para sahabat menyebar untuk menyebarkan Islam, ya maka dari anak-anak mereka lahir pula para ulama-ulama besar dan seterusnya, ya. Itu maksudnya. Namun, ya di akhir zaman kelak, ya akan datang, sekarang nanti, ya, bahwa iman itu akan kembali di kota Madinah. Jadi kalau kita baca, alamatus sa'ah itu banyak sekali sebetulnya, ya. Dan bahkan disebutkan Madinah itu nanti pada saat keluar kiamat juga akan ditinggalkan oleh penduduknya. Dan dia dalam keadaan yang sangat indah kota itu dengan kemakmurannya. Tapi ditinggalkan, ya. Ini ada peristiwa nanti munculnya gunung emas di Irak, segala macamnya. Itu banyak sebetulnya. Pembahasannya dan rangkaian pembahasannya tentang pembahasan hadis-hadis alamatus sa'ah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban al-ustaz. Demikian, dan rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup ustaz di kesempatan pagi hari ini karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita melanjutkannya. Dan mungkin ada penutup yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk kebersamaan antum yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan faedahnya kepada kita dan dapat kita ambil sebagai amal dan pengalaman di dalam apa namanya tuntunan dalam perjalanan hidup kita. Dan juga mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang kurang berkenan atau kurang memuaskan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari studio Cilensi maupun studio mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum semua dan memberkahi waktu dan keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman hadir ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini hingga pukul 9:19 waktu Indonesia Barat, membahas mengenai biografi Imam Abu Bakar At-Tursi. Semoga dapat menghadirkan kemanfaatan untuk kita semuanya, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menemani antum semuanya menghadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman ini. Kita kembali untuk menyimak beberapa jeda, juga kami hadirkan tilawah Al-Quran Karim yang barokah ke ruang lara Anda bersama Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi dari pembacaan surat Al-Insan. Kami yang berdua mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم عليه وسلم.
2: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
3: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، يوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu enggak?
0: Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kok ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa nih? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-islam ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salat وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ula'ika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
8: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
9: Al-Qur'an.
10: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
11: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kembali kajian ilmiah bimbingan bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, kitab Al-Jannah Tuwanar, melihat wajah Allah di surga bagian yang ke-6. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan salam mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Roja Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian Menuju Negeri Abadi. Ikhwah, kita masih membahas masalah melihat Allah di akhirat. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan tegas, jelas, sarahah menjelaskan bahwasanya Allah akan terlihat nanti di akhirat di surga kelak dan dilihat oleh para penghuni-penghuni surga. Kemudian ikhwah, ya, kita juga sudah bahas dua ayat yang dijadikan oleh orang-orang yang tidak menerima bahwasanya Allah itu bisa terlihat di akhirat kelak. Mereka berdalilkan dengan dua ayat. Ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, Allah menjawab, lan taroni, kamu tidak akan bisa menjawab. Kamu tidak akan bisa melihat. Ya. Kamu tidak akan bisa melihatku, kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, ahli sunnah wal jamaah juga menggunakan ataupun berdalilkan dengan ayat yang sama untuk membantah mereka. Justru, firman Allah, lan taroni, kamu tidak akan dapat melihatku. Justru ayat ini menunjukkan secara implisit bahwasanya Allah itu terlihat nanti di hari akhirat. Dan alhamdulillah sudah kita bahas secara panjang lebar tentang bantahan ini. Ayat yang mereka gunakan untuk mengingkari bahwasanya Allah nggak bisa dilihat di hari akhirat dengan ayat itu juga, ya, kita sudah bahas bagaimana para ulama membantah bahwasanya dengan ayat yang sama bahwasanya pendapat Anda yang mengatakan Allah enggak bisa dilihat terbantah dengan ayat yang sama. Kemudian ayat kedua yang dijadikan sebagai bantahan ataupun yang dijadikan sebagai pengingkaran atau mereka yang mengingkari bahwasanya Allah enggak bisa terlihat di hari akhirat nanti, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan. Tidak akan bisa dicapai oleh penglihatan. Dari ayat inilah mereka simpulkan bahwasanya jelas bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat nanti. Ikhwah, kembali kita bahas ayat yang mereka gunakan sebagai dalil Allah tak bisa dilihat. Dan kita akan bahas dengan ayat yang sama, justru ayat ini menunjukkan Allah itu bisa dilihat. Wa ammal ayatu tsaniyatu, adapun ayat yang kedua, maksudnya firman Allah tudrikul absar, fastidlalu biha ala ru'yati min wajhin hasanin latifin. Pendalilan Allah itu bisa dilihat dengan ayat ini, ini bisa disimpulkan secara implisit dan cermat. InsyaAllah. Jadi, hasanin al min wajihin. Min wajih hasanin walatifin. Jadi dia justru ayat ini secara implisit menunjukkan Allah itu bisa dilihat. Bukan malah tak bisa dilihat. Wahuwa. Dimana caranya ikhwah? Wahuwa annallaha ta'ala. Innama dzakaraha fi siyaqit tamadduhi, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan la tudrikuhul absar, bahwasanya Allah tidak bisa dicapai oleh pandangan mata, ya, justru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini sebagai pujian terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, la tudrikul absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak bisa dicapai oleh pandangan mata. Lantas ketika Allah sebutkan ini, itu sebagai pujian, ya. Menunjukkan sebagai pujian. Wa ma'lumun annal madha innama yakunu fi bisifatis tsubutiyyati. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwasanya kalau sesuatu yang dijadikan sebagai pujian, tentunya pujian itu bersandarkan sifat yang ada pada zat tertentu. Seperti misalnya saya katakan, misalnya bendera ini merahnya merah cerah. Merah cerah itu kan sebagai pujian terhadap bendera yang warnanya masih merah cerah. Dan itu menunjukkan adanya sifat cerah itu pada bendera. Itu ikhwah. Adanya sifat cerah pada warna bendera. Itu kalau kita menyebutkan secara pujian. Misalnya lagi ikhwah. Kita katakan, si fulanah cantik jelita. Itu kan pujian. Ya. Cantik jelita itu pasti ada sifat itu pada si fulanah tersebut. Disebutkan lagi. Si fulan rajin belajar. Rajin belajar itu merupakan sifat pujian. Sesuatu pujian terhadap si fulan tersebut. Kita bisa memuji si fulan dengan sifat ini. Menunjukkan bahwasanya rajin belajar itu sifat yang ada pada fulan. Ikhwah. Ya, sifat yang ada pada fulan. Jadi ikhwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tudrikul absar, ini menunjukkan Allah sedang memuji dirinya bahwasanya dia itu tidak bisa dicakup oleh pandangan mata, tidak bisa dicapai oleh pandangan mata. Dengan artian ikhwah, ini sebagai pujian bagi Allah, menunjukkan bahwasanya, ya, kita ketahui bahwasanya kalau yang namanya pujian, ya, pastilah sifat tersebut ada pada yang dipuji. Sesuatu yang dipuji. Seperti yang kita contohkan tersebut. Ammal adamul mahdi. Ada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Falaisa bikamalin. Tentunya sesuatu ini bukanlah sesuatu yang sempurna. Wala yumdahu bihi. Tidak akan mungkin dia itu dipuji. Bagaimana mungkin kita memuji sesuatu dengan satu sifat yang sesuatu itu tidak ada sama sekali. Misalnya ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kita memuji sesuatu yang enggak ada. memuji sesuatu yang enggak ada. Maka hal itu bukanlah dikatakan pujian. Saya berikan contoh, misalnya meja ini tidak rewel. Ya, meja ini tidak rewel. Ikhwah, atau meja ini enggak banyak bicara. Ikhwah, enggak banyak bicara itu menunjukkan bahwasanya kalau itu dinisbatkan kepada seorang yang bisa bicara, kalau hal itu dinisbatkan kepada seorang yang bisa bicara, maka kita katakan fulan enggak banyak bicara. Ya, fulan enggak banyak ngomong. Artinya dia seorang pendiam, itu sebuah pujian. Tetapi kalau kita nisbatkan enggak banyak bicara itu pada sesuatu yang tidak punya sifat itu, seperti meja ini enggak banyak bicara, apakah kira-kira kita sedang memuji meja? Tentu tidak, ikhwah. Ya. Tentu tidak. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sesuatu yang tidak ada sama sekali, ya, sesuatu yang tidak ada sama sekali, enggak, itu bukanlah sesuatu yang sempurna dan juga bukan sebuah pujian. Nanti kita lanjutkan lebih jelas lagi, ikhwah. Contohnya nih. Wa inna ma yumdahu Rabbi ta'ala, yumdahu Rabbu ta'ala bin nafi idza tadammana amran wujudiyan. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengan sesuatu yang tidak ada, menunjukkan penetapan, menunjukkan adanya, mengandung sesuatu yang ada. Misalnya nih, ya, perhatikan. Kamadahin nafi sinah wa naum. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan bahwasanya Allah itu tidak mengantuk dan Allah itu tidak tidur. Ya, ini kan pujian ikhwah. Ya. Allah itu tidak mengantuk dan Allah itu tidak tidur. Terus maksudnya apa ini? Sekedar gitu aja, tidak mengantuk, tidak tidur, titik dah. Enggak ada lagi sesuatu yang lain. Tentu bukan begitu maksudnya ikhwah. Ketika kita mendengar Allah memuji dirinya, Allah itu la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan juga tidak pernah tidur. Maksudnya apa? Al-mutadamminu kamal qayyumiyati. Menunjukkan bahwasanya dia itu zat yang terus-menerus mengurus makhluknya, qayyum. Allahu la ilaha illahual hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya dia. Dia adalah hayyul qayyum. Dia maha hidup dan dia qayyum yang senantiasa mengurusi seluruh makhluknya, tidak pernah berhenti. Itu ikhwah. Artinya ikhwah, ketika Allah mengatakan dia itu tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Maksudnya apa? Apakah sampai di situ terus ngapain? Apa ini ceritanya ini? Ya. Apakah itu suatu hal yang sempurna? Ikhwah, ada sesuatu misalnya kita katakan ini. Tiang listrik ini tidak tidur dan tidak ngantuk. Pujian? Itu bukan pujian. Ya. Itu bukan pujian kalau hanya sampai di situ. Dia akan menjadi pujian kalau dia itu mengandung perkara yang memang ada pada sifat yang mengandung, ya, yang apabila ada sifat yang terkandung dalam penafian tersebut. Allah itu tidak tidur dan juga tidak ngantuk. Mutadamminu, menunjukkan bahwasanya Allah itu al-qayyum, yaitu Allah itu maha mengurusi seluruh makhluknya, ya, tak pernah terputus. Ikhwah, seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fatawakkala 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah subhanahu, bertakwalah kalian kepada yang maha hidup, yang tidak mati. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dia tidak mati, ya tadammanu fihi hayyu al-hayy, menunjukkan bahwasanya dia punya sifat hayy, maha hidup. Jadi ada sifat pujian. Ketika kita katakan Allah itu tidak mati, di sini bukan hanya sekedar informasi Allah enggak mati, tetapi di situ ada kandungan pujian kepada Allah terhadap sifat kebalikannya. Dia adalah yang maha hidup. Itu ikhwah. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu zat yang tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Ini tidak ada sampai sini ikhwah. Ya, secara implisit ayat penidaan ini bahwasanya menidakkan Allah dari Allah tak punya sifat tidur, tidak punya sifat mengantuk, menunjukkan apa ikhwah? Kebalikannya. Ya tadammanu fi sifatul qayyumiyyatihi, menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang maha mengurusi semua hamba-hambanya. Kita lihat lagi contoh lain. Wa fil mauti al-mudamminu kamal hayat. Allah menunjukkan, Allah menyebutkan bahwasanya dia itu tidak mati. Tidak mati. Al-mutadamminu kamalil hayat. Kamalul hayat. Menunjukkan bahwasanya mengandung makna bahwasanya Allah itu memiliki kehidupan, maha hidup yang sempurna. Jadi kalau kita menyebutkan sesuatu yang menidakkan sesuatu, sesuatu sifat, ya, kalau dia dalam ranah pujian, menunjukkan mengandung sifat pujian, berarti ada sifat, suatu sifat yang baik yang kita tetapkan pada diri mereka. Ya, seperti kita katakan tadi bahwasanya dia ini si fulan bukanlah seorang yang jelek. Baik, kalau kita sebutkan ini dalam konteks memuji dia, maksudnya apa ini? Tentu maksudnya dia seorang yang tampan. Gitu ya. Dia seorang yang tampan. Ya, enggak akan mungkin kita memuji sesuatu dengan kalimat negatif dan kalimat negatif tanpa ada makna di baliknya. Seperti misalnya anak ini tidak malas. Terus gimana maksudnya? Ketika kita memuji seorang anak, kita katakan anak ini tidak malas. Maksudnya apa ini? Apakah titik sampai di situ tidak ada makna-makna di belakang itu atau tidak ada makna yang terkandung dalam kalimat ini? Tentu tidak ada seorang waras pun yang mengatakan tidak ada. Kalau Anda menyebutkan si anak ini anak yang tidak malas, itu maksudnya adalah kalau dia konteksnya konteks pujian, menunjukkan bahwasanya dia seorang yang rajin. Demikian ikhwah. Itu namanya pujian. Ya. Itu namanya pujian. Tapi kalau si anak itu kita katakan kita berikan dia sifat penafian yang tidak mengandung apapun, maka ini bukan pujian. Misalnya nih, seorang anak misalnya, seorang yang dewasa lah kita katakan. Bapak itu bukanlah seorang raja. Ini penidaan namanya. Ya, penidaan. Dan ini tidak pujian. Memang betul dia gak raja, apalagi. Bukanlah berarti makna berikutnya adalah bahwasanya seorang rakyat yang terpuji. Kan enggak kan ikhwah? Ya. Itu keliru. Ya. Apalagi contohnya misalnya. Kalau kita katakan. Fulanlah, si fulan ini bukanlah seorang pengangguran. Ini kan bukanlah kan penidaan. Maknanya apa ini? Kalau dia konteksnya, konteks pujian, maka maknanya dia bukanlah seorang yang jobless. Dia adalah seorang yang gemar bekerja, punya kegiatan padat. Itu ikhwah, bukan seorang yang pengangguran. Itu penidaan yang mengandung pujian. Penidaan yang mengandung pujian. Tapi kalau penidaan tidak ada mengandung pujian, itu bukan satu kalimat kesempurnaan. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya, saya kira sudah bisa dipahami lah ya. Bisa dipahami. Misalnya nih. Si benda itu. Kalau kita katakan. Benda ini benda yang tidak lemah. Berarti mengandung apa ini? Kalau itu konteksnya pujian. Bahwasanya benda ini benda yang kuat. Demikian ikhwah ya. Benda ini benangnya kuat. Demikian juga halnya ikhwah rahimahullah wa'alaikum dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya la tudrikuhul absar. Allah mengatakan dia tidak akan bisa dicakup oleh pandangan mata. Tidak akan bisa dicakup oleh pandangan mata. Dan kalimat ini konteksnya konteks pujian. Berarti ikhwah, dalamnya ada mengandung sifat as-subuti yang merupakan kesempurnaan. Baik, kita lanjutkan dulu bacaannya. Wa nafil lughubi wal a'ya wal i'ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan pada zatnya al-lughub wal ahya, letih dan lesu, ya. Mutadamminu kamalus samdiyatihi. Itu mengandung sifat bahwasanya Allah itu zat yang maha tak butuh dengan apapun. Waghinahu. Allah itu tak butuh dengan apapun. Makanya ikhwah menunjukkan bahwasanya kamal kudratih, ya. Mut'al mutadamminu kamalul kudrati menunjukkan bahwasanya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah itu punya kuasa, maha kuat. Ya, maha kuat. Allah mengatakan dirinya, la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha min lughub. Dalam mengurus makhluk ini, kami tidak merasakan letih dan tidak merasakan lelah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak letih dan tidak lelah maksudnya apa, ikhwah? Mutadamminu kamal qudratihi wa kamal quwwatihi, menunjukkan bahwasanya Allah itu maha berkuasa dan menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kuat. Nah, itu ikhwah. Ya, itu maknanya. Ya. Kalau kita sebutkan Allah itu tidak lesu dan tidak lemah, mengandung artinya ada kandungan sifat subutiyah. Lanjutkan lagi. Wan nafyu syariki was sahabati wal waladi wadh dhahiri al mutadamminu kamalu samdiyatihi wa ghinahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tak punya rekan, Allah tak punya sahabat, Allah tak punya anak, Allah tak punya penolong. Maksudnya apa, ikhwah? Menunjukkan bahwasanya secara implisit mengandung makna bahwasanya Allah itu maha sempurna, tak butuh dengan apapun. Dia berdiri dengan sendirinya, tak membutuhkan apapun, tak butuh pertolongan apapun, tidak butuh anak, tidak butuh pasangan, tidak butuh mitra. Allah itu ahad, Allah itu berdiri sendiri, tak butuh dengan apapun. Itu maknanya, ikhwah. Ya. Apa ayatnya? Dalam soal Isra yang terakhir menunjukkan bahwasanya Allah itu tak butuh dengan rekan, tidak butuh dengan anak. Kemudian, selanjutnya. Wa nafyu dzulmi al-mutadamminu kamalu 'adlih wa 'ilmih. Allah menafikan dirinya bahwasanya dia tidak zalim. Nafiyul zulmi, Allah menyatakan dirinya itu enggak zalim. Ya. Al-mutadamminu menunjukkan bahwasanya mengandung makna kamalu adlihi wa ilmihi wa ghinah. Ini mengandung sifat wujud, sifat subutiyah, yaitu Allah itu sempurna dalam keadilannya, sempurna dalam ilmunya, dan sempurna akan tak butuhnya dengan apapun. Itu ikhwah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kami tidak akan menzalimi manusia, la yadhlimuhu rabbu ahada wa la yadhlimu rabbuka ahada, Allah tidak akan, kalian tidak akan menzalimi siapapun. Ya, tidak menzalimi siapapun. Artinya kalau kita mengatakan Allah tidak menzalimi hambanya dalam konteks pujian, berarti Allah itu adil. Berarti Allah itu sempurna keadilannya. Berarti Allah itu sempurna ilmunya. Bahwa Allah itu sempurna ketidakbutuhannya dengan yang lain-lain. Ikhwah, mengapa antara ilmu dengan adil ini perlu dua hal yang sangat kuat? Karena seseorang itu tidak akan mungkin bersikap adil kalau dia tak punya latar belakang ilmu menetapkan sesuatu pada tempatnya. Demikian ikhwah. Dan dia juga gak butuh apapun. Karena boleh jadi seorang bersikap adil atas dasar ilmu yang dia dapati, tetapi karena dia masih butuh dengan yang lain, sehingga keadilannya, ilmunya itu tidak bisa diterapkan. Demikian ikhwah. Makanya Allah mengatakan, Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah itu menetapkan ketetapan, tak ada satupun yang bisa menggugat ketetapannya. Ikhwah. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Allah itu tidak zalim, al-mutadamminu kamalu adli. Itu menunjukkan bahwasanya adanya sifat thubuti, yaitu kesempurnaan keadilannya, kesempurnaan ilmunya, dan kesempurnaan ketidakbutuhannya dengan yang lain. Wa nafyu nisyan wa ghurubi syai'an 'ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala juga menafikan pada dirinya, menyatakan bahwasanya dia tak lupa. Wa ma kan rabbuka nasiya. Tuhan kalian tuh enggak lupa. Jadi gimana maksud ikhwah? Wa ghurubi syai'an 'ilmi. Tak ada satupun yang terluput dari ilmunya. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketika Allah mengatakan tentang dirinya, aku tidak lupa. Aku tak pernah lupa. Maknanya apa ikhwah? Maknanya menunjukkan kamalu 'ilmi, kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mutadamminu kamalu ilmihi wa ihatatihi. Menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah dan kesempurnaan wawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul ikhwah? Ya kalau kita katakan, anak ini enggak pernah lupa. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah anak ini cerdas. Apa yang dia ketahui jarang dia lupa. Demikian ikhwah. Tapi kalau kita katakan, meja ini gak pernah lupa. Apa maksudnya? Apakah itu betul gak meja ini gak pernah lupa? Betul. Kenapa ikhwah? Karena memang sebenarnya gak ada yang perlu dia ingat. Tidak lupa itu tidak bisa dinisbatkan kepada meja. Demikian ikhwah. Meja ini cantik jelita. Bisa ikhwah? Meja ini tidak, meja ini apa namanya, tidak banyak bicara. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, secara logika memang meja ini gak banyak bicara. Betul itu. Karena dia memang gak punya sifat bicara. Ikhwah, kita menyatakan satu pujian, menidakkan sesuatu, kalau dia konteksnya konteks memuji, itu menunjukkan dia memiliki sifat kebalikannya. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Dan saya kira sudah maklum lah kita semua ini. Kalau kita katakan, ini lampu ini tidak gelap, ruangan ini tidak gelap. Kalau kita dalam konteks mengatakan ruang ini tidak gelap sebagai konteks pujian, memuji ruangan ini artinya ruangan itu terang. Ya. Kemudian apalagi ikhwah? Kalau kita katakan pada seorang, dia itu tidak pendek. Maksudnya apa ini? Kalau kita puji dia ya, dalam pujian, dia enggak pendek. Artinya dia seorang yang tinggi. Ah, demikian ikhwah. Ya, itulah yang disebut dengan, apa namanya, bahwasanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji diri beliau, menuji dirinya dengan kalimat seperti ini, maka maksudnya adalah kebalikannya. Bahwasanya maksudnya adalah Allah menetapkan adanya sifat subutiyah, ya, yang ada pada beliau, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nafyul mithli, Allah mengatakan, tak ada satupun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamisli, laisa kamisli syai', tidak ada satupun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan penidaan ini, terus apa maknanya? Maknanya apa ikhwah? Maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang tidak dimiliki oleh makhluk. Al-mutadamminu kamala. Al-mutadamminu likamali dhatihi wa sifatihi. Apabila Allah mengatakan, tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakullahu kufuan ahad. Laisa kami sesyai'. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai dia, serupa dengan dia. Menunjukkan kesempurnaan zat Allah. Dan menunjukkan kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhwah. Ya. Itulah dia. Jadi, salah satu bantahan terhadap mereka yang menjadikan la tudrikul absar, firman Allah la tudrikul absar, bahwasanya Allah tidak akan bisa dicapai oleh pandangan mata, mereka yang menjadikan ini sebagai dalil bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat selamanya baik di dunia dan di akhirat, maka kalimat itu sendiri, ayat itu sendiri mengandung makna bahwasanya, bahkan kalimat itu sendiri mengandung makna Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tudrikul absar, konteksnya Allah sedang memuji zatnya, memuji dirinya. Ya, sedang memuji dirinya. Berarti ikhwah, ketika Allah mengatakan dia tidak bisa dicakup oleh pandangan mata, menunjukkan ada sifat subuti di situ, ya, yang menunjukkan bahwasanya itu sebuah pujian. Tehwa. Tapi kalau kita memuji sesuatu yang tidak ada, ya, dengan sifat yang tidak ada, sama artinya kita mengatakan enggak ada zatnya. Kita lanjutkan dulu, ya. Walihada, oleh karena itu, lam yamtadih bi'adamil mahdi, lam yatadamman amron subutiyan. Oleh karena itu, Allah tidak pernah memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada sama sekali, tanpa ada mengandung makna, tanpa ada mengandung makna penetapan, isbat. Fa'innal mu'adamu yusharikul mausuf fi dhalikal adam. Karena sesuatu yang tidak ada, berarti sama-sama tidak ada dengan yang disifati. Artinya, kita mengatakan sesuatu yang tidak, memberikan sesuatu sifat pada yang tidak ada. Berarti yang memiliki sifat memang tidak ada sama sekali. Ya, memang tidak ada. Seperti kita katakan begini ikhwah. Kalau dia mengatakan tidak ada, tapi tidak mengandung, pujian, misalnya. Ya, meja ini tidak bicara. Ya. Meja ini tidak bicara. Kira-kira memuji apa tidak? Kita katakan enggak memuji. Karena kalau kita katakan meja bicara, malah sesuatu yang enggak masuk akal. Baik, kita pertanyakan yang kedua. Ada enggak meja yang bisa bicara? Enggak ada. Berarti Anda sedang memuji dengan satu pujian penidaan terhadap benda yang sebenarnya enggak ada sama sekali. Karena enggak ada meja yang bisa bicara. Ya, karena pada dasarnya tidak ada satupun meja yang bisa bicara. Jadi kalau kita katakan ada sebuah meja yang bisa bicara, di sana ada meja yang tidak bisa bicara. Anda tidak sedang memuji itu ikhwah. Anda sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada. Itulah dia. Di sana ada seekor burung. Di sana ada seekor burung, gimana cara? Yang lain aja. Misalnya lagi, ya. Misalnya si anak ini, ya, anak ini bukanlah seorang yang Si anak ini bukanlah seorang yang malas. Dia tidak malas. Nah, demikian. Dia tidak malas. Maka kalau kita masukkan dalam konteks pujian, berarti dia anak yang rajin. Kita nisbatkan sifat tidak malas ini kepada sesuatu yang tidak ada. Satu benda yang tidak ada sifat tersebut. Misalnya, di sana ada tembok yang tidak malas. Kira-kira apakah Anda sedang membicarakan tembok yang ada atau yang tidak ada? Jawabannya tidak ada. Karena enggak ada tembok yang malas. Enggak ada tembok yang malas, enggak ada tembok yang rajin juga. Berarti ketika Anda menisbatkan sifat tersebut pada sesuatu yang enggak ada, satu sifat yang enggak ada, berarti sama artinya Anda menyatakan sedang bicara sesuatu yang enggak ada. Seperti saya katakan, di sana ada tembok yang tidak bisa bicara. Berarti Anda sedang membicarakan yang enggak ada temboknya. Enggak ada tembok seperti itu. Karena sifat bicara, tidak bisa disebutkan kepada sebuah tembok, sebuah dinding. Ketika Anda katakan bahwasanya di sana ada dinding yang tidak bicara, itu bukan pujian. Dan bahkan Anda sedang membicarakan dinding yang tidak ada. Karena tidak ada dinding yang bisa bicara. Ikhwah, saya kira bisa dipahami ya. Ya, fa innal mu'adam yusharikul mausuf fi dzalikal adam. Sesungguhnya sesuatu yang tidak ada, ya, sifat yang tidak ada, sesuatu sifat yang tidak ada, itu dia sama ketidakadaannya dengan benda yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada, itu sama dengan benda yang, sifat yang tidak ada, ditiupkan kepada sesuatu benda yang ada, sementara tidak memiliki sifat seperti itu, sama artinya Anda sedang mengatakan benda itu enggak ada. Dengan artinya begini ikhwan, kalau Allah mengatakan dirinya, la tudrikul absar, bahwasanya Allah itu tidak bisa digapai ataupun dicakup oleh mata, oleh pandangan. Terus gimana ini? Kalau Anda katakan Allah itu tidak bisa dilihat, berarti sama Anda mengatakan Allah itu enggak ada. Ya, Allah enggak ada. Sama seperti saya katakan tadi. Saya katakan tembok tidak bisa bicara. Di sana ada tembok yang tidak bicara. Itu saya sedang membicarakan tembok yang enggak ada. Ya. Saya sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada. Kalau saya menyebutkan sesuatu dalam penidaan, dalam konteks memuji, saya harus memiliki wawasan bahwasanya dia memiliki sifat subutian. Seperti misalnya, tembok ini tidak lemah. Artinya, menetapkan bahwasanya tembok itu kokoh. Ya. Tapi kalau katakan, benda yang tidak suka kesana kemari. Tembok ini yang tidak suka kesana kemari. Kira-kira apakah saya sedang membicarakan suatu tembok yang ada? Jawabannya tidak ada. Itu tembok yang enggak ada. Karena pada dasarnya sifat kesana kemari itu tidak ada pada tembok. Demikian ikhwah. Sama seperti yang tadi. Kalau Anda mengatakan, ketika Allah mengatakan la tudrikul absar, Allah itu tidak bisa dicakup oleh mata, pandangan, lantas Anda artikan bahwasanya berarti Allah tak akan bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat, maka sama artinya Anda sedang mengatakan Allah itu enggak ada. Ya. Justru dengan kalimat la tudrikul absar, ya, yang menunjukkan konteks sebagai pujian, Anda harus mengatakan berarti Allah itu bisa dilihat. Demikian ikhwah, ya. Karena tidak bisa dilihat berarti dalam konteks dia itu sebagai pujian, berarti Anda harus mengatakan bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Anda mengatakan si fulan ini bukanlah seorang yang jelek, berarti Anda sedang mengatakan dalam konteks pujian, berarti Anda harus mengatakan dia adalah orang yang tampan. Ketika Anda mengatakan misalnya anak ini anak yang tidak malas, berarti Anda harus mengatakan maknanya adalah Anda mengatakan bahwasanya anak ini seorang yang rajin. Apalagi kita katakan bahwasanya si fulan orangnya tidak sakit. Berarti makna dibaliknya adalah Anda mengatakan fulan orangnya sehat walafiat. Apalagi lampu ini tidak redup. Berarti Anda sedang mengatakan bahwasanya lampu itu adalah lampu yang terang benderang. Apalagi ikhwah. Rumah ini tidak sempit. Berarti Anda sedang mengatakan bahwasanya rumah itu lapang ataupun luas. Itu dalam konteks penidaan, tapi dalam konteks memberikan satu pujian. Demikian ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Ya, kita lanjutkan dulu pembahasannya. Wala yusiful kamal bi amrin yashtariku huwa wal ma'dumu fihi. Ya, tidak akan mungkin bisa diberikan sifat sempurna pada urusan di mana yashtariku huwa wal ma'dumu fihi, di mana dia dan sifat tersebut sama-sama, di mana dia memiliki sifat yang tidak ada. Fa innal ma'na, sesungguhnya makna, innahu yura wala yudriku wala yuhatu bihi, sesungguhnya makna ayat tersebut adalah Allah itu bisa dilihat tapi tak bisa dilihat secara keseluruhan. Itu ikhwah. Jadi la tudrikul absar, Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan, maksudnya tidak bisa dicapai pandangan secara keseluruhan. Itu ikhwah. Tidak bisa kita memandang secara keseluruhan. Bisa dilihat seperti ikhwah. Bisakah kita melihat langit? Ya, kita bisa melihat langit. Apakah kita bisa melihat langit secara keseluruhan? Jawabannya tidak. Kita bisa melihat matahari? Ya, kita bisa melihat matahari. Tapi apakah kita bisa melihat matahari secara keseluruhan? Tidak, karena dia saking teriknya gak sanggup kita melihat detailnya. Apalagi ikhwah, ya. Saya dalam satu ruangan, dalam studio. Apakah saya melihat studio? Ya, saya melihat studio. Apakah saya bisa melihat studio secara keseluruhan? Tidak. Ini buktinya di belakang saya gak bisa saya lihat. Itu ikhwah. Jadi harus dibedakan, bisa dilihat dengan mencakup keseluruhan. La tudrikul absar, Allah itu bisa dilihat, tapi bukan berarti bisa dicakup keseluruhan. Saya kira ayat cukup apa ikhwah? Cukup jelas ayat menjelaskan bahwasanya Allah itu bisa dilihat, ya. Dan apa namanya? Maknanya juga cukup terang benderang. Kita baca lagi. Faqauluhu la tudrikuhul absar. Firman Allah yang mengatakan dia tidak bisa dicakup oleh mata, tidak bisa dicapai oleh pandangan. Yadullu ala kamali azmatihi, menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah. Wa annahu akbaru min kulli syai, bahwasanya Allah itu maha besar atas segala sesuatu. Demikian ikhwah, ya. Seperti yang kita katakan tadi, langit ini sangat luas. Makanya kita bisa melihatnya, bisa kita melihatnya, tapi kita enggak bisa melihat secara keseluruhan. Ketika Allah mengatakan tentang dirinya la tudrikul absar, itu bukan berarti Allah enggak bisa dilihat, tapi kita tidak bisa melihat Allah secara keseluruhan. Ya. Wa annahu likamali 'azmatihi la yudrikuhu bihaitsu yuhatu bihi. Karena Allah sangat agung dan maha besar, maka pandangan mata pun tidak bisa mencakup selara secara keseluruhan. Fa innal idrak huwa al-ihatatu bi syai', huwa al-ihatatu bi syai', karena kalimat idrak menunjukkan dia mencakup secara keseluruhan. Demikian ikhwah, ya. Misalnya nih, saya melihat HP, ya, maka saya katakan saya melihat HP secara keseluruhan. Tuh, saya bisa lihat secara keseluruhan. Ini namanya ru'yah, melihat, ya. Tetapi perlu kita ketahui, melihat itu bisa melihat secara keseluruhan, bisa juga melihat tapi tidak secara keseluruhan. Dikarenakan saking halusnya, mungkin dikarenakan saking besarnya, mungkin dikarenakan saking teriknya. Nah, demikian ikhwah, ya. Harus dibedakan mana yang disebut dengan melihat dengan idrok. Melihat bisa saja idrok, bisa tidak idrok. Kita lanjut lagi, ya. Fa innal idrok wa al ihatatu bi syai', karena yang dikatakan idrok dia mencakup segala sesuatu, ya, mencakup segala sesuatu. Wa huwa qadru zaid an ru'yah, dan itu merupakan informasi tambahan dari sekedar melihat, ya. Nah, misalnya ini kuku ibu jari. Saya katakan saya melihat kuku ibu jari. Saya melihat kuku ibu jari. Saya mencakup semuanya. Bisa saya lihat semuanya ibu jari saya. Udah, saya sama melihat. Nih, saya memakai kacamata. Ini terlihat oleh saya nih frame-nya. Saya melihat kacamata saya yang sedang saya pakai ini. Tapi apakah saya melihat semua kacamata saya? Ini bagian sini gak terlihat nih. Bagian ujung gak terlihat. Demikian ikhwah. Sama-sama terlihat. Tapi ketika saya melihat kuku, saya idrok. Mencakup semuanya. Ketika saya melihat kacamata yang sedang saya pakai, saya gak idrok. Tapi dua-duanya saya lihat. Nah, gitu ikhwah. Saya dipahami. Lanjutkan lagi. Fa innal idrak huwa al-ihatatu bi syai', yang dikatakan idrak itu dia mencakup seluruhnya. Wa huwa qadrun zaidun an ru'yah, dan dia itu merupakan tambahan dari sekedar melihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma tara al jama'ani, ketika dua kelompok terlihat, Artinya kelompok ya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan pasukan Fir'aun yang mengejar mereka, yang akan menangkap mereka, yang akan membantai mereka. Falamma tara'al jama'an, ketika tara'al, saling melihat nih ya, tentara Fir'aun sudah bisa melihat Bani Israel. Bani Israel juga sudah melihat tentara Fir'aun, sudah tara'ah, saling melihat. Apa kata Bani Israel? Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Kita itu sudah tersusul. Ya, kita itu sudah tertangkap, kita itu sudah terkepung. Itu dia. Ya, idrak namanya. Inna lamudrakun, kita sudah terkepung, kita sudah tertangkap. Karena memang enggak ada jalur lain, ikhwah. Ibaratnya kalau inilah Bani Israel, ya ini Bani Israel, di depannya itu laut, kemudian pasukan Fir'aun sudah mengepung begini. Mengepung. Kemana mereka mau lari? Ya, kemana mereka mau lari? Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, kata mereka, inna lamudrakun. Kita itu sudah tertangkap. Kita sudah terkepung. Inna lamudrakun. Qala kalla. Kata Nabi Musa, tidak. Ya, tidak. Kita belum tertangkap. Tidak. Qala kalla, tidak. Falam yanfi Musa ru'yah. Nabi Musa alaihissalam tidak menafikan ru'yah. Artinya, tidak menafikan ru'yah. Yang tentara Fir'aun sudah melihat Bani Israel, yang Bani Israel sudah melihat tentara Fir'aun. Tidak menafikan ru'yah, saling melihat. Melihat. Tetapi beliau menafikan idrok. Nah, itu dia ikhwah. Ya. Tetapi beliau menafikan idrok. Beliau katakan, innaman nafyu al-idrok. Yang beliau sangkal, enggak. Kala. Tidak, kita enggak idrok. Kita belum dikepung, kita belum tersusul, kita belum tertangkap. Jadi ikhwah rahimahullah wa iyyakum, seandainya ru'ya itu harus idrok, tentu Nabi Musa enggak mengatakan kalah. Tapi ternyata antara ru'ya dengan idrok dua hal yang berbeda. Melihat dikatakan ru'ya, tapi mencakup baru dikatakan idrok. Mencakup baru dikatakan idrok. Makanya ketika ayat mengatakan falamma tara al jama'an, ketika dua kelompok saling melihat, Nabi Musa tidak menampiknya bahwasanya memang Bani Israel melihat pasukan Firaun, Firaun melihat pasukan Nabi Musa. Artinya sama-sama melihat, ru'yah sama-sama melihat. Tapi ketika mereka katakan inna lamudrakun, kita tertangkap, kita tersusul, kata Nabi Musa, qala kalla, enggak. Nabi Musa menafikan idrok, tapi tidak menafikan ru'yah. Ya, insyaallah ayat secara lafziyah menyatakan bahwasanya bedanya antara ru'yah dengan idrok. Selanjutnya ikhwah, faru'yatu wal idraku kullu minhuma yujad mal akhar bi wa biduni. Antara ru'yah dengan idrok, ya, kedua-duanya bisa bersamaan, juga bisa dengan tidak bersamaan. Seorang melihat bisa idrok, seperti saya katakan, saya melihat jari, ibu jari saya idrok ini, karena saya melihat semuanya. Tapi bisa juga saya ru'yah, saya melihat tapi tak bisa melihat semuanya, seperti kacamata saya. Saya melihat kacamatanya ini, bagian ini terlihat, ini, sampai sini gak terlihat nih. Ini terlihat, di ujung gak terlihat. Saya melihat kacamata saya, tapi saya gak idrok. Saya melihat kuku saya, tapi saya idrok. Jadi ru'yah itu bisa idrok, bisa tidak. Itu ikhwah, ya. Rabbu ta'ala yura wa la yudrik. Allah subhanahu wa ta'ala dilihat, tapi tidak bisa diidrok. Ya, dilihat, tapi tidak bisa dicakup semuanya. Kama ya'lamu, kama yu'lamu, wa la yuhatu bihil ilma. Sebagaimana kita mengetahui Allah, wala yuhatu bihil ilma, wala yuhatu bihil ilma, tapi kita enggak mengetahui tentang Allah secara keseluruhan. Kita mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala ikhwah sesuai dengan info yang Allah berikan kepada kita, ya. Seperti ketika Allah ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang Ar-Rahmanu 'ala 'arsyi istawa, Al-istiwa itu bagaimana? Imam Malik mengatakan rahimahullah, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu sudah dimaklumi. Kemudian wal kaifiyatul majhul. Kaifiatnya enggak diketahui. Ingat, bukan enggak ada kaifiat ya. Ada kaifiat. Tapi kaifiatnya majhul, enggak diketahui. Kenapa? Allah enggak kasih tahu kita bagaimana kaifiatnya. Wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah itu istiwa, itu wajib karena Allah yang memberitahukan tentang dirinya. Ar-Rahmanu 'arasy-istawa. Was-su'alu 'anha bid'ah. Mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah itu bid'ah. Itu ikhwah. Kita mengetahui tentang Allah, tahu, tapi semua tidak, ya. Kita mengetahui Allah itu

rasulnya. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Malaikat itu ada yang punya punya sayap, ada yang punya sayap dua. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ada yang punya sayap dua, ada yang punya sayap tiga, dan ada yang punya sayap empat. Demikian ikhwah. Baik, punya sayap tiga, gimana caranya? Punya sayap dua itu gimana caranya? Gimana bentuknya? Allah enggak tahu. Tapi kita tahu malaikat itu punya sayap. Terus bagaimana sayapnya? Allah alam, enggak dikasih tahu di mananya. Demikian ikhwah. Ya, kita tahu burung punya sayap. Kita tahu capung punya sayap. Kita tahu lebah punya sayap. Ini sayap beda-beda ikhwah. Ya, sayapnya beda-beda. Demikian ikhwah rahimahullah. Itulah dia. Jadi, kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala tapi tidak semuanya. Maka wala yuhituna bihi ilma. Allah itu tidak kita ketahui tapi tidak bisa kita cakup dengan ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Kita hanya bisa bicara tentang Allah Subhanahu wa taala hanya yang pernah Allah Subhanahu wa taala infokan tentang dia kepada kita. Dan semua info yang disebutkan Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, selebihnya kita enggak tahu. Kita tahu sedikit, banyak yang enggak hal yang kita tahu. Artinya kita mengetahui tapi tidak yuhit, tidak ihathah. Tidak ihathah. Demikian ikhwah. Sekali lagi. Kemudian ikhwah, wa hadha huwal ladzi fahimahu as-sahaba wa aimmatu minal ayah. Inilah yang difahami oleh para sahabat dan imam-imam dari ayat ini. Artinya la tudrikul absar, yaitu Allah bisa dilihat tapi tidak bisa dicakup. Pemahaman seperti ini yang dipahami oleh para sahabat. Pemahaman seperti ini yang dipahami oleh para imam-imam terdahulu. Kita mendapatkan agama ini dari sahabat. Sahabat enggak ada yang memahami seperti itu. Terus kita memahami. Sementara Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qatmat." Barang siapa di antara kalian yang ingin ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Fa innal hayalatu mana alai fitnah. Sungguhnya yang hidup itu ya aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum, mereka adalah sahabat nabi kalian. Kanu abarhum quluban, mereka itu yang paling suci hatinya, wa amaqu ilman, dan paling dalam ilmunya. Apakah kita merasa kita lebih dalam ilmu kita ketimbang sahabat? Sahabat mengartikan la tudrikul absar, yaitu Allah itu bisa dilihat tapi tidak bisa digapai, tidak bisa dicakup semuanya, itu yang dipahami. Terus kita katakan enggak, Allah itu enggak bisa dilihat. La haula wala quwwata illa billah. Kama dzakartu aqwalahum fit tafsiril ayah, sebagaimana yang telah aku sebutkan tentang bagaimana pendapat-pendapat para sahabat tentang tafsir ayat ini. Bal hadhi syams al makhluqah, bahkan makhluk Allah itu berupa matahari. La yatamakkanu ra'iha, di mana orang yang melihat enggak mampu min idrakiha, orang yang melihatnya enggak mampu mencakup semuanya. Ala ma hiya alai, sebagaimana yang dia adanya. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat matahari tapi enggak bisa kita tantang itu matahari. Kita enggak bisa melihat semuanya, saking teriknya. Makanya kita enggak tahu detail-detailnya, tanya kita matahari itu menyilaukan. Demikian ikhwah, itu matahari, ya. Jadi ikhwah anzallahu wa iyyakum, kita bisa melihat matahari tapi kita tidak bisa idrok, dengan artian detailnya matahari kita enggak ketahui. Kita bisa melihat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan yang menyaksikan, ya, termasuk orang-orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Bisa dilihat tapi tidak bisa dicakup. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dua ayat yang dijadikan para pengingkar-pengingkar yang mengingkari bahwasanya Allah bisa dilihat di surga berdalilkan dengan dua ayat, yaitu kalimat firman Allah lan taroni, yang kedua yaitu la tudrikul absar. Ternyata dua ayat ini malah menunjukkan bahwasanya Allah itu malah bisa dilihat, tidak sebagaimana yang mereka pahami. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk memahami firman Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Rasulullah menurut yang dipahami oleh para sahabat dan imam-imam, sehingga kita tidak menyimpang dari apa yang mereka yakini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para pemirsa termasuk orang-orang yang melihat Allah di

0: surganya kelak, karena melihat Allah merupakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapat kebaikan, yaitu berupa surga, wa ziyadah, dan nikmat tambahan, dia adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, azzaallahu wa'alaikum, semoga bermanfaat. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu wal ghafur.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema melihat wajah Allah di surga. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama dari pesan singkat, Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah penghuni surga masih mengingat seluruh kehidupan dunia mereka, termasuk dosa, kesedihan, kemiskinan, kegagalan, dan berbagai ujian yang pernah mereka alami? Jika mereka mengingatnya, bagaimana perasaan mereka terhadap masa lalu tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran.
0: Ikhwah azallahu iyyakum, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling sengsara di muka bumi ini, tetapi dia termasuk penduduk surga. Lantas, orang ini pun dicelup sekali celupan saja ke dalam surga. Lantas ditanyakan kepadanya, apakah Anda pernah merasakan kesedihan? Apakah Anda pernah merasakan kesengsaraan? Dia katakan, wallah, gak pernah ya Allah. Bayangkan, orang yang paling sengsara, yang paling menderita, yang kehidupannya berselibutkan derita dan memandikan air mata, pokoknya hari-hari sedih dia, tapi dia termasuk penduduk surga. Allah masukkan ke surga sebentar saja, set, dikeluarkan lagi. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu pernah merasakan penderitaan? Wallahi la, tidak ya Allah, gak pernah sama sekali. Kemudian didatangkan orang yang paling bahagia di dunia ini. Paling bahagia. Rumah mewah, pokoknya semualah cukup. Bahagia dia. Tapi dia termasuk penduduk neraka. Dicelupkan dia ke neraka sekali. Kemudian sekali itu bukan tinggal. Sebentar dimasukkan, dikeluarkan lagi. Ditanyakan kepada dia, apakah kamu pernah merasakan kebahagiaan? Apa kata, wallahi la. Demi Allah, gak pernah sekalipun saya merasa bahagia. Padahal di dunia, dia orang yang paling berbahagia. Begitulah dahsyatnya surga dan neraka, ikhwah. Yang paling menderita di dunia, dimasukkan sebentar ke surga, dikeluarkan lagi. Dia belum tinggal, ikhwah. Hanya sebentar dimasukkan. Kalau bahasa hadisnya, dicelupkan. Kemudian diangkat. Ya, artinya dia masukkan ke surga, kemudian dikeluarkan lagi. Gimana kira-kira? Dia katakan apa, ikhwah? Wallahi, dia gak pernah merasakan penderitaan sakit pun. Ikhwah, sebenarnya di dunia juga bisa kita rasakan seperti itu. Tapi dengan catatan, endingnya baik ya. Endingnya bahagia, happy ending. Misalnya nih, coba tanya pada para pengusaha-pengusaha yang sukses, yang sudah Allah mudahkan rezekinya, yang sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Coba tanya bagaimana jatuh bangunnya dalam menjalani usaha. Ketika dia menderita, coba tanyakan pada dia. Ceritakan di saat dia menderita. Apakah ketika dia menceritakan penderitaan itu, dia merasakan penderitaan? Tidak. Dia merasakan kemanisan. Dia merasakan itu sebuah perjuangan. Waktu itu ya dia rasa derita. Tapi setelah dia lewat ikhwah, penderitaan yang pernah dialami, tidak lagi dia rasa derita. Tapi dia merasakan manisnya penderitaan itu. Demikian ikhwah. Seorang pelajar, ketika dia belajar habis-habisan. Terkadang ikhwah, tak ngerti malam, gak ngerti siang, mau hafal belajar. Sakit ikhwah. Kenapa dia sakit? Nah memang hafal. Enak itu manusia itu kan enaknya duduk-duduk, tidur-tidur, makan, minum. Enaknya kan begitu ikhwah. Tapi dia belajar, menghafal, bangun, menghafal, belajar. Demikian ikhwah. Itu suatu hal yang sulit. Butuh potensi yang sangat luar biasa. Lantas, ketika orang yang belajar habis-habisan tadi itu yang merasakan penderitaan pahitnya belajar, lantas dia menjadi seorang yang alim. Dia dapati ilmu tersebut dengan, dan dia pelihara ilmu tersebut. Kira-kira dia rasakan gak yang namanya, apa namanya, pengalaman kesedihan dan penderitaan dia ketika belajar? Tidak dia rasakan lagi, ikhwah. Justru itu sebuah manis. Ya Allah, saya kok bisa ya waktu itu usahanya seperti itu. Rasanya kok kepingin kembali. Rasanya kok kepingin kembali lah dalam situasi seperti itu yang mujahadah, berusaha menghafal seterusnya. Dia merasa manisnya. Padahal waktu itu dia rasakan penderitaan. Tapi setelah dia sukses, dia gak rasakan itu lagi. Bahkan dia bisa merindukan kondisi dia pada waktu itu. Kenapa ikhwah? Dia tahu itu ternyata bukan sebuah penderitaan. Demikian juga penduduk surga. Ya. Atau bahasa kita bukan demikian juga. Apalagi penduduk surga. Ya. Perjuangan dia semasa di dunia gak dirasakan lagi penderitaan. Yang dia rasakan itu sebuah perjuangan yang cukup manis. Demikian ikhwah. Kenapa orang yang meninggal, tewas dalam jihad fisabilillah, minta, dia lihat surganya, dia minta lagi supaya dikembalikan ke dunia. Supaya apa? Supaya dia perang lagi, terbunuh lagi. Kenapa demikian ikhwah? Karena dia rasakan manisnya. Ketika dia perang, ia memang rasa pahit. Terkena sabetan, luka yang cukup dalam, berdarah-darah, nyawa, leher putus. Ketika leher putus, apakah dia gak rasakan penderitaan? Dia rasakan penderitaan itu. Tapi ketika happy ending, ketika dia akhirnya dia masuk surga, dia justru merasakan, wah kok nikmat sekali ya perjuangan ini. Dia ingin balik lagi. Ya Allah, satu permintaan saya ya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang sudah melihat posisi dia di surga, kemudian dia minta balik ke dunia lagi. Tidak ada, kecuali orang yang tewas dalam jihad fisabilillah. Allah tanya, mau apa? Dia katakan, ya Allah, hidupkan aku kembali ke dunia supaya aku bisa berjihad lagi dan mati lagi, tewas lagi. Tewas ditusuk, ikhwah. Mana ada tewas ditusuk itu cuman geli-geli begitu aja. Tentu akan merasakan sakitnya, benda tajam, tersayat, putusnya leher. Tapi ternyata ketika dia sudah melihat surga, dia lihat ini suatu hal yang manis, perjuangan. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, walaupun dia pernah merasakan penderitaan itu, tapi di surga dia tak merasakan itu lagi. Dia merasakan betapa dahulu dia pernah dengan berjuang. Ya, perjuangan, dan Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ikhwah, cukuplah saya kira satu pertanyaan saja ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mendapat hidayah, memudahkan menunjukkan kita, senantiasa diberi kita, Allah memberi kita jalan yang lurus, sehingga kita sampai pada kampung yang abadi. Tentunya kita ingin kampung abadi kita itulah surganya Jannatul Na'im. Dan mendapat tambahan yaitu berupa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saya undur diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu al-ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian ilmiah dalam format rekaman, kami hadirkan bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala kitab Al-Jannah wa Nar, melihat wajah Allah di surga bagian yang ke-6. Semoga Allah berikan keberkahan, kebermanfaatan untuk apa yang telah kita usahakan. Kita dengan sekuat tenaga belajar hikmat dengan pelajaran tersebut dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan berikut ini kami hadirkan kembali jeda juga tilawah Al-Quran Karim yang berkah kurang dari Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
0: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
5: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: نور من القرآن.

0: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal farag, yaitu kesehatan dan waktu luang.
1: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
0: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
2: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: سوء ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul,
9: qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
10: an Muawiyah radhiyallahu anhu qala رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
11: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
12: Nurun min al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya, dan telah kita simak beberapa tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah kurang dari Anda. Insyaallah saat lagi kami akan hadirkan rangkaian salat Jumat untuk kegiatan di Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kamu Tengah Cilang Simbol Kota. Tetaplah bersama kami di seruan tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam, menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang darah Anda.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah dia.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
1: مطيرة سلف
3: Cara bersyukur. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, syukur itu dengan hati dalam kerendahan dan ketundukan, dan syukur dengan lisan dalam bentuk pujian dan pengakuan, dan syukur dengan badan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

0: menampakkan diri kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan, dan kita berusaha untuk tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan pengagungan dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, maka itu adalah hamba yang paling bodoh di dunia. Karena hakikatnya selain Allah itu makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Yang bisa memberikan kepada dia manfaat dan mudarat, yang memberikan kepada dia rezeki, yang menciptakan langit dan bumi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menghambakan dirinya kepada selain Allah, berarti dia sudah menghambakan dirinya kepada makhluk yang lemah. Yang kedua, akhal Islam wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Yaitu kamu berpegang kepada tali Allah, dan tali Allah itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan sunnah itu yang harus kita pegang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena siapapun yang memegang Al-Qur'an dan sunnah pasti ia akan tertunjuki. Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian akan kafir sementara kalian dibacakan terus menurut ayat-ayat Allah, dan pada diri kalian ada Rasulnya. Rasulullah sudah meninggal, ada sunnahnya. Ayat ini jaminan bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti kitabullah dan sunnah, maka ia tidak akan kafir akhal Islam sampai akhir hayatnya. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, berusaha kita gunakan waktu-waktu kita mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa antu nasihu man wallallahu amrakum. Dan kalian memberi nasihat kepada orang yang Allah jadikan pemimpin di antara kalian. Apa itu nasihat? Kata para ulama, nasihat itu artinya menyikapi dengan benar bagaimana kita terhadap pemimpin. Karena Allah jadikan adanya pemimpin adalah untuk didengar dan ditaati. Maka kewajiban kita ya ahl Islam, menaati pemimpin apabila sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh menaati pemimpin dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara makna nasihat kepada pemimpinnya akhal Islam, yaitu meluruskan kesalahan mereka dengan cara yang benar. Rasulullah bersabda, man arada an yunsiha li sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdihi alaniyah, janganlah terang-terangan di hadapan manusia. Wal yakhlu biadih, hendaklah ia nasihati secara rahasia. Fa in qabila, kalau diterima alhamdulillah, wa illa jika tidak diterima, faqad adda alladhi alaih, maka ia telah melaksanakan tugasnya sampai situ. Bukan dengan cara demo, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, menjelek-jelekan penguasa kemudian di dalam media sosial atau terang-terangan. Itu bukan cara Islam, itu semua akhl Islam, termasuk sifat kaum khawarij. Itu adalah perkara yang diridhoi oleh orang-orang barat sana. Itu bukan ajaran agama kita ya akhl Islam, saudaraku seiman. Kemudian diantara nasihat kepada pemimpin itu sabar menghadapi kezaliman mereka. Rasulullah bersabda, man ra'a min amirihi ma yakrah falyasbir. Siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, maka hendaklah ia sabar. Disuruh oleh Rasulullah untuk sabar. Sabar artinya kita berusaha untuk menahan diri dan mendoakan pemimpin agar Allah berikan kepada dia hidayah, agar Allah berikan kepadanya taufik. Adapun kemudian kita mengatakan sabar, tapi mulut kita kasar, kotor, lalu melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, bukanlah dari Islam sama sekali umat al-Islam. Maka kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita seorang Muslim yang mengikuti hadis Rasul, bukan mengikuti hawa nafsu. Alhamdulillah pemimpin kita tidak melarang kita sholat, tidak melarang kita jumatan, tidak melarang azan, tidak melarang kita berpuasa Ramadan, tidak melarang kita untuk melaksanakan hari raya. Hanya ada kesalahan-kesalahan yang kalian tidak ridhoi, kemudian kalian pun berbuat anarkis. La wallah, kewajiban kita ya akhwat Islam sabar dan doakan mereka, bantu mereka dalam perkara kebaikan, bukan kemudian memprovokasi massa, menjadikan rakyat jadi marah kepada penguasanya. Itu bukanlah sifat seorang muslim, tapi itu adalah kaum khawarij yang disebut kata Rasulullah kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka umat al-Islam secara kusaiman. Maka ini tiga perkara yang Allah ridai. Aku luqali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummat al-Islam. Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultan ahanahullah, siapa yang menghinakan penguasa maka Allah hinakan dia. Tidakkah anda takut Allah hinakan kamu di dunia dan akhirat akibat kita menghinakan penguasa? Bukankah yang lebih baik kita doakan agar mereka diberi hidayah dan taufik ya akhwal Islam? Kemudian tiga perkara yang Allah benci. Yang pertama yaitu qila wa qal, berita-berita hoax, berita-berita kata fulan, kata anu yang kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Dan banyak di antara kita mudah sekali menerima berita seperti ini. Tidak ada lagi tabayun, tidak ada lagi tasabut. Apalagi kita hidup di zaman akhwal Islam yang penuh hoax, penuh berita-berita yang dibuat-buat. Kemudian kita jadikan hati kita bagaikan tong sampah. Mudah menerima berita. Padahal itu bukanlah akhlak yang diajarkan Al-Quran. Akhlak yang diajarkan Al-Quran adalah idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila datang orang fasik membawa berita maka tabayyunlah, tasabbutlah. Wa karihalakum qila wa qal wa kasrata su'al, dan banyak bertanya. Karena banyak bertanya seringkali menjatuhkan seseorang kepada pertanyaan yang dilarang oleh Allah, mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Padahal Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa ma wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Karena tidak mungkin Allah zalim. Tidak mungkin Allah berbuat bodoh. Tidak mungkin Allah tidak adil. Pasti perbuatannya di atas ilmu dan hikmah. Tapi manusialah yang bodoh, yang tidak tahu. Akhal Islam. Banyak orang yang mempertanyakan, kenapa Allah berbuat ini? Kenapa Allah berbuat itu? Kewajiban kita yakin, tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali pasti karena ada hikmah yang Allah inginkan. Tapi ilmu kita sedikit ya akhwal Islam. Wa kathratas su'al wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Kita gunakan harta kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mubadzir, innal mubadzirina ikhwana syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ansur al-muslimin ya rabbal alamin fi Falastin, fi Gaza, wa fi Sudan, wa fi Suria, wa fi kulli biladil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma waffiq walata umurina wahdihim ya rabbal alamin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allah. Allah.

0: 100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
1: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
1: Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
4: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Soal al-akh Yahya Muhsin al-Thani yaqul fi ba'd al-bawadi yahdhur an-nisa majalis ar-rijal ويسلمنا عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة، نرجو التوجيه وفقكم الله.
8: هذه المسائل، مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها، ليس أمرا عاديا أو تقليديا، وإنما هو أمر شرعي. ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا، هذه عاداتنا وتقاليدنا، يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد.
7: نعم.
8: هذا كذب وليس بصحيح، وهو أمر له خطورته، لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة.
7: نعم.
8: ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له، حيث جعلوه من العادات والتقاليد.
7: نعم.
8: والواجب على من يتكلم في هذه الأمور، الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره. وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه، ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز، وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء، لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليه كثيرا ويأتي إليه كثيرا فإنها تصافحه، لكن من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
7: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
8: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوا أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرع واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
7: أحسنت.
2: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini. Wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan apa yang telah mereka lakukan yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya, di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi, sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan, sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing, atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian, sehingga dia jauh dari fitnah dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi, karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi, dan kita pun ketika ditanya tentang itu, menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya, yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.

Tapi yang mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 28 Agustus diantaranya mengenai tawuran pelajar di Bogor, satu tewas dan dua kritis. Setelah sempat terkendala, jenazah PMI Evi Mentari akhirnya dipulangkan ke Sukabumi. Bom bola singkong pemadam api dari Cirebon kembali disorot di tengah isu karhutla. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Raya Irigasi Jonggol, Cibarusah, Kampung Galang, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Korbannya 3 pelajar kelas 10 SMA Negeri Tanjung Sari Bogor. Seorang pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka yang hingga kini menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Korban meninggal dunia diketahui bernama Ilwandi Setiawan berusia 16 tahun warga Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sementara 2 korban lainnya, M. Arya Junaidi dan Randy Hermawan, keduanya juga berusia 16 tahun. Jenazah Ilwandi Setiawan kemudian dibawa ke rumah duka. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam keluarga sebelum korban dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah.
3: Sesuai informasi yang saya terima, mengakibatkan ada 3 korban, ya, 2 korban luka-luka dan 1 korban meninggal dunia.
2: Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa tersebut termasuk mencari pihak yang bertanggung jawab. Keluarga juga meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga kini 2 pelajar yang terluka masih menjalani perawatan medis. Sementara penyelidikan terkait penyebab dan pihak yang terlibat dalam tawuran masih ditangani pihak kepolisian.
1: Suasana duka menyelimuti keluarga Evi Mentari, pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, saat jenazah almarhumah tiba di rumah duka. Evi meninggal dunia di Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi, 10 Juli silam setelah menjalani perawatan akibat penyakit tumor otak. Sebelum meninggal, Evi disebut sempat menjalani perawatan intensif dan mengalami koma selama sekitar 2 pekan.
4: Proses pemulangan jenazah dilakukan melalui koordinasi sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat, pihak KJRI, serta pemerintah kota Sukabumi. Jenazah kemudian diserahkan kepada suami almarhumah, Erwin Susman, dan disaksikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi Endang Toyi. Pembina Sekber TPPO RI, Abel Abdurraub mengungkapkan, proses pemulangan jenazah sempat menghadapi kendala hingga keluarga hampir kehilangan harapan. Menurutnya, Evi disebut berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Kondisi tersebut turut menjadi kendala dalam proses pemulangan jenazah. Setelah menjalani proses pemulangan yang panjang, jenazah Evi Mentari akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Babakan Bandung, Kota Sukabumi pada Selasa 25 Agustus 2026.
5: Evi Mentari adalah salah satu korban daripada TPPO tersebut. Jadi untuk warga Sukabumi atau dimanapun, siapapun, saya yakin korban TPPO adalah korban yang harus diprioritaskan. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apalagi setelahnya meninggal dunia. Tolonglah, ada keluarganya di sini yang menunggu. Ada keluarganya di sini yang merindu.
1: Tindakan tegas diambil Bupati Subang, Renaldi Putra, dengan menghentikan langsung pergerakan truk pengangkut tanah merah di Kecamatan Binong Selasa lalu. Langkah ini dilakukan lantaran aktivitas pengangkutan tanah asal Desa Bendungan itu nekat beroperasi sebelum izin resmi terbit. Pemkab Subang memastikan operasional dihentikan total hingga seluruh proses perizinan selesai.
6: Dalam penindakan, Bupati Renaldi juga mengecek langsung status perizinan kepada pihak terkait. Dari keterangan yang diterima di lokasi, aktivitas pengangkutan tanah disebut belum mengantongi izin. Pemerintah Kabupaten Subang menilai kegiatan usaha tetap dapat berjalan untuk mendukung perekonomian. Namun pelaksanaan harus mengikuti aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain menghentikan operasional, Bupati juga meminta truk yang masih berada di perjalanan untuk kembali dan menghentikan aktivitas pengangkutan tanah merah. Penghentian ini sekaligus menjadi penegasan pemerintah Kabupaten Subang bahwa aktivitas pengangkutan material harus dilakukan sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku. Untuk sementara, seluruh operasional truk pengangkutan tanah merah dari Desa Bendungan dihentikan. Aktivitas tersebut baru dapat kembali berjalan setelah seluruh proses dan persyaratan perizinan dinyatakan terpenuhi.
7: Saya ini lagi bantu bapak-bapak semua buat

0: izinnya. Tapi kalau caranya kayak gini, saya nggak suka.
1: Ini Kadis yang ngeluarin PKKPR-nya. Udah keluar belum?
0: Ini yang ngeluarin izinnya, Pak. Yang nanda tangan.
2: Bapak jalan ini udah punya izin belum?
0: Nah, terus kenapa jalan?
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, dampak musim kemarau di Kabupaten Ciamis terus memicu ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sedikitnya 11 titik karhutla telah terjadi di berbagai wilayah sepanjang bulan ini.
4: Berdasarkan pemetaan potensi bencana, sejumlah zona rawan tersebar mulai dari wilayah selatan seperti Pamarican, Banjaranyar, dan Banjarsari hingga wilayah utara seperti Panawangan, Cihurip, dan Panumbangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Anies Supiani menegaskan bahwa seluruh rentetan kejadian kebakaran tersebut murni dipicu oleh faktor kecerobohan masyarakat.
5: Penyebabnya itu rata-rata dari ketidaksengajaan. Untuk rokok ada yang warga bakar-bakar sampah untuk masyarakat di mana pun. Tidak mau di hutan ataupun di kebun pun, dimanapun, tidak membakar sampah sembarangan. Tidak membakar sampah apapun itu. Jadi sampah benar-benar untuk dipilah, tidak boleh dibakar, tidak buang sampah puntung rokok sembarangan, tidak main-main.
4: Guna mengantisipasi perluasan titik api, BPBD Ciamis memperkuat sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Perum Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, hingga unit damkar Kabupaten Ciamis. Penanganan di lapangan juga dibantu oleh pengerahan relawan bencana dari Tagana, PMI, dan Forum Relawan Ciamis Selatan. BPBD Ciamis mengimbau keras masyarakat untuk tidak membakar sampah di area kebun maupun tepi hutan, serta melarang membuang puntung rokok menyala secara sembarangan. Kunci utama penanggulangan karhutla berada pada kesadaran dan disiplin warga dalam menjaga lingkungan di tengah puncak musim kemarau.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat akan berlangsung pada awal September hingga Oktober 2026. Fenomena ini dipicu oleh intensitas El Nino yang tergolong sangat kuat dengan karakteristik yang menyerupai periode kemarau ekstrim pada tahun 1997-1998.
6: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, data tersebut merupakan hasil analisis Stasiun Geofisika Bandung, Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, dan BMKG Pusat, di mana kondisi El Nino tahun ini memiliki kemiripan dengan anomali iklim ekstrim yang terjadi pada tahun 1997-1998. Menurut Suwaidi, berdasarkan informasi dari BMKG Pusat dan Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor, menunjukkan bahwa El Nino tahun ini berstatus sangat kuat. Puncaknya akan terjadi di awal September dan Oktober, di mana kondisi berada pada titik paling kering. Namun hasil prediksi BMKG pada bulan November 2026 sudah mulai memasuki awal musim hujan, sedikit demi sedikit dan menyebar. Suwadi berharap periode kering tidak berlangsung lebih lama, sehingga masyarakat dan sektor pertanian di Jawa Barat dapat kembali memperoleh pasokan air hujan pada akhir tahun.
7: El Nino sangat kuat ini, tahun ini, tingkat puncaknya ini di awal September dan Oktober nanti. Tingkat di mana posisi kering-keringnya lah. Jadi kita berharap November sudah masuk awal musim hujan.
3: Inovasi pemadam api berbahan ekstrak kulit singkong yang dikembangkan Arianto Misel sejak awal 2000-an kembali menjadi perhatian di tengah maraknya isu kebakaran hutan dan lahan. Diberi nama Anaro Firestop, alat ini dikemas dalam bentuk bola dan dibalut styrofoam. Saat dilemparkan ke sumber api, bola akan pecah dan melepaskan serbuk pemadam yang diklaim bekerja dengan memutus reaksi pembakaran.
8: Arianto menyebutkan, inovasi ini memanfaatkan kandungan potasium sitrat dalam ekstrak kulit singkong. Selain versi bola, Arianto juga mengembangkan apar berbentuk tabung yang diisi nitrogen untuk menambah daya tekan dan mencegah serbuk menggumpal. Sejak dikembangkan 2 dekade lalu, inovasi ini disebut telah mendapat dukungan sejumlah pihak, termasuk mantan Pangdam 3 Siliwangi Letjen TNI Kunto Arifibowo yang kini menjabat Panko Gabwilhan 1. Menurut Arianto, resep dan lisensi teknologi ini telah dibeli pihak Jepang pada tahun 2010.
9: Pemadam api dari katalisnya ini saya ramu sedemikian rupa. Ini saya jual ke Jepang dulu teknologinya dari kulit singkong ini.
8: Meskipun demikian, dirinya masih diperbolehkan memproduksi dalam skala rumahan. Arianto juga mengungkap, serbuk sisa pemadam ini masih dapat dimanfaatkan untuk membantu kesuburan tanaman karena disebut berbahan organik. Ia mengaku pernah memproduksi hingga 1000 bola pemadam api atas permintaan pembeli. Kini, inovasi tersebut kembali disorot seiring meningkatnya perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan, termasuk wacana produksi pemadam api berbahan singkong secara massal.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amman wala khabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Pada kesempatan kali ini bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala. Guna kita murojaah kembali dari bab para pendengki. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Lawakanu Ya'lamun. Dan kita masih berbicara tentang silah al-mujrimin. Orang mereka terancam menjadi para penghuni jahanam, yaitu para mujrimun. Dan insyaAllah siang hari ini kita berbicara tentang di antara para atau yang masuk dalam kelompok al-mujrimun adalah al-hasid. Orang yang mereka, para pendengki atau orang mereka menyimpan penyakit kedengkian. Penyakit yang hampir semua kita rawan terjangkiti. Apa itu hasad? Dan siapa itu orang hasad dan bagaimana bahayanya? InsyaAllah kita akan mengambil fawaid dari risalah kitab ini. Orang yang mereka hasad, siapa itu? Orang yang mereka tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia gak suka. Baik itu dia berangan-angan nikmat itu pindah kepada dirinya, atau yang penting itu lenyap. Lenyap. Yang penting nikmat itu tidak diterima orang lain. Sehingga orang kayak gini, dia musuh terhadap setiap nikmat Allah Ta'ala. Musuhnya nikmat. Karena setiap dia melihat nikmat itu Allah berikan pada seorang, dia enggak suka. Ini orang hasad. Orang mereka hatinya terkena penyakit, ini hasad. Dan ini termasuk di antara bentuk menyakiti kaum muslimin. Karena arahnya itu akan melakukan intrik-intrik, melakukan makar, melakukan upaya-upaya bagaimana cara menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Baik pindah ke dirinya atau tidak. Yang penting nikmat itu lenyap dari seseorang. Kita akan pelajari diantaranya bagaimana pandangan Al-Quran dan Al-Sunnah terhadap sifat hasad ini. Hasad itu secara umum ada yang hasad yang mahmud, hasad yang terpuji, ada hasad yang madmum, hasad yang tercela. Hasad yang terpuji itu sungguhnya istilahnya itu dengan istilah ghibtah. Istilah ghibtah. Ghibtah ini adalah dia berangan-angan dirinya seperti orang yang Allah berikan nikmat. tanpa ada sedikit pun keinginan menghilangkan nikmat itu, hilangnya nikmat dari orang tersebut. Sehingga lebih mirip dengan istilah munafasah atau tanafus, berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Karena kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu tercela. Kalau berlomba-lomba dalam urusan dunia itu rata-rata itu akan berujung pada keburukan. Bisa lihat kaum muslimin rahimahullah taala, kalau orang sudah berlomba-lomba berkaitan dengan meraih harta, keuntungan, rata-rata saling benci, mendengki, jegal-menjegal, sampai pada pembunuhan. Itu dalam urusan dunia. Sedangkan dunia dalam pandangan ini Islam, Allah menjelaskan kekat dunia, dunia itu hakirah. Dunia itu hina dan rendah. Maka tanafus dalam urusan dunia tertelan. Ibaratnya silih ora sepiro, gak seberapa itu nilai dunianya, tapi dampaknya itu sangat dahsyat banget, karena membuat orang itu mereka menjadi saling ribut dan kacau. Beda dengan kalau orang tanafus dalam urusan akhirat. Itu serba menguntungkan. Serba baik dan menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan baik. Dan keuntungannya jauh berlipat-lipat. Contoh mamanya, orang berlomba-lomba urusan akhirat bersedekah dengan ikhlas. Mana ada efek negatifnya? Enggak ada. Orang berlomba-lomba menjadi orang yang terbaik. Baik kepada Allah maupun baik kepada hamba Allah Ta'ala. Enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi pemaaf. Oh, enggak ada efek negatifnya. Orang berlomba-lomba menjadi penyabar. Bisa sabar dengan segala keadaan. Oh, enggak ada efek negatifnya. Tapi kalau berlomba-lomba dengan urusan dunia itu, dampak negatifnya hampir semuanya. Menimbulkan dampak negatif yang sangat ini mengarah kepada kebinasaan. Dan berlomba-lomba urusan akhir itu yang menguntungkan. Di dunia membuat seorang itu betul-betul hatinya bisa lapang, berlapang dada, dia berbahagia. Di akhiratnya, dia betul-betul akan meraih keuntungan yang jauh berlipat-lipat. Kalau tanafus dalam dunia, dalam urusan dunia, di dunianya sudah membuat ruwet. Sudah membuat ruwet. Kehidupan berantakan. Di akhiratnya, dia nyemplung jahanam, ya tambah sengsara lagi. Maka kata seorang salaf, "Manafasani fil akhirah, nafastuhu. Wa manafasani fid dunya, alqaituhallah." Barang siapa yang mengungguliku dalam urusan akhirat, barang siapa yang menyalip dalam urusan akhirat, bakal tak kejar, tak oyak, sampai saya bisa mendahului dia. Tapi barang siapa yang mendahuliku, nyelipku dalam urusan dunia, tak limparkan dunia kepada dia, nyopain kape. Ini orang yang mereka tahu tentang harga, yakni akhirat. Maka, Nabi kita diantaranya bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini yang dikatakan dengan istilah ghibah tadi. Siapa itu? Rajulun atahallahu al-Qur'an. Orang Allah berikan Al-Qur'an, masyaallah dia punya kemampuan menghafal Al-Qur'an, Allah berikan karena kemampuan menghafal Al-Qur'an, punya ilmu Al-Qur'an, faham Al-Qur'an. Fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk mengamalkan, mengajarkan Al-Qur'an malam siang. Dia habis untuk betul-betul menghidupkan ini Al-Quran. Waktunya habis untuk menghidupkan Al-Quran. Ini layak banget untuk ditiru. Layak banget untuk dia berlomba, tanafus, ghibtah. Layak banget untuk dia bisa seperti orang itu. Warajulun atallahu malan fawa yungfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah berikan harta, kesibukannya itu apa? Menghabiskan hartanya itu malam siang untuk fisabilillah di jalan Allah Ta'ala. Oh, orang kayak gini juga menjadi, silakan berlomba-lomba, layak untuk diripoh, untuk ditiru, atau untuk diikuti supaya bisa seperti dia. Ini hasad yang mahmud atau istilahnya ghibtah. Lebih mirip berlomba-lomba dalam kebaikan yang akan menghasilkan dampak kebaikan dalam segala sisinya. Yang kedua, hasad yang mazmum, yang tercela. Yang hasad ini, seorang dia berangan-angan, orang yang hasad berangan-angan seandainya nikmat yang diberikan pada orang lain itu lenyap. Sehingga berangan tentang lenyap dan nikmat dari saudaranya. Baik itu pindah kepada dirinya atau enggak pindah kepada dirinya. Ini tentu kejahatan. Hatinya enggak bisa tenang, enggak bisa legowo, enggak bisa ridho. Orang lain itu mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala padahal Allah menurunkan nikmat itu setiap saat kepada hamba-Nya. Makanya kita diperintahkan Allah di antara untuk berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan ini orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Qul a'udhu birabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falak. Di antaranya berlindung dari apa? Wa min syarri hasidin idha hasad. Berlindung dari kejahatannya orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya. Orang yang hasad itu bertingkat-tingkat. Ada orang hasad, tapi Masya Allah, dia justru pengen banget, ingin menepis hasadnya itu dengan cara berbuat baik kepada orang yang maksud yang dia hasati. Dia punya usaha untuk melenyapkan hasad itu. Ada orang yang hasad, tapi dia tidak ada upaya apapun untuk melakukan keburukan pada orang hasad. Ada orang yang hasad dan melakukan segala cara untuk dia bisa menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang yang dia hasadi. Hasad bertingkat-tingkat. Maka kita melindung dari hasadnya orang, dari hasadnya orang mereka, dari keburukan orang yang hasad ketika dia melancarkan hasadnya itu. Orang yang hasad ini, dia akan memandang orang itu dengan mata yang siap membunuh, dengan pandangan hati yang kotor, dengan jiwa yang khabithah, jiwa yang buruk. Sehingga bagaimana keburukan-keburukan itu menimpa kepada orang yang hasati. Maka di antara yang para mengatakan, jangan suka pamer, apalagi zaman kita, berbagai macam hal yang ada dipamerkan kepada orang lain lewat media di antaranya. Bisa menimbulkan hasad bagi orang lain, dan kalau orang hasad itu bisa membuat celaka. Bisa membuat celaka. Tentu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Oleh karena itulah seorang, dia berlindung pada Allah dari ini kejahatan orang yang hasad ini. Dan hasad ini adalah penyakit yang khatir. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang menimbulkan banyak efek negatif. Penyakit yang menimbulkan banyak dampak penyakit-penyakit yang buruk. Timbul suudzon, timbul tajassus, timbul ghibah, timbul anamimah, timbul tabaghud, saling membenci, tadabur saling melengos. Ini diantaranya karena hasad terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Memunculkan banyak efek negatif, penyakit-penyakit yang bermunculan dalam dirinya. Yang akan membuat dia sakit. Namanya karena penyakit, mengidap penyakit, membuat dia kemudian sakit. Membuat dia kemudian hidupnya jadi enggak normal. Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam diantaranya mengingatkan kepada kita, sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa para umatku ini penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit-penyakit umat-umat terdahulu. Waqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa itu sih penyakit umat yang terdahulu? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ashar wal-batar wa takathur wa tanajush fi dunya wa tabaghud wa tahasud hatta yakuna al-baqyu. Akan menimpa penyakit-penyakit umat yang akan menimpa penyakit umat terdahulu. Apa itu ya Rasulullah penyakitnya orang terdahulu itu? Al-ashar. Kufur nikmat. Sehingga tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat itu bagaimana seorang dia bisa menjadikan nikmat itu untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin berbalik kepada para hamba Allah Ta'ala. Ini adalah syukur nikmat. Dan kita diajarkan Nabi, minta Allahumma ini as'aluka syukra nikmatik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau bisa mensyukuri nikmatmu wa husna ibadatik. Dan bisa memperbaiki ini ibadahku. Bisa selalu menampilkan ibadah yang baik. Bahkan terbaik. Al-ashar kufur nikmat. Yang dampaknya tentu sangat buruk. Kepada Allah semakin jauh. Kepada para hamba Allah dia semakin zalim. Semakin berbuat buruk. Ini orang mereka terkena penyakit ashar. Kemudian wal-batar, sombong, penyakit sombong. Sombong itu bisa dengan hartanya, bisa dengan jabatannya, bisa dengan ketokohannya, bisa dengan keturunannya, bisa dengan fisiknya, sehingga tampil sombong. Sombong itu, kalau berkaitan dengan ini, al-haq, bentuk sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran. Dan itu sombong yang bisa membuat kafir. Kayak sombongnya iblis. Kayak sombongnya Fir'aun. Kayak sombongnya Abu Jahal. Ini adalah sombongnya menolak kebenaran. Dan statusnya kafir. Ada sombong dalam bentuk akhlak. Merendahkan orang lain. Merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap hina. Dia merasa dirinya besar, hebat, tinggi, luar biasa. Sombong. Sombong. Kalau itu berikan akhlak pada manusia, ini adalah akhlak yang buruk. Sangat buruk. Wa takatsur. Berbanyak-banyak harta. Senangnya itu numpuk harta. Enggak dikemana-manakan. Tumpuk. Hanya ditumpuk. Tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Ya, kalau kebiasaan umumnya, cari harta, kerja luar biasa, dapat ngumpul, ditumpuk. Ya, kalau uang dikumpulkan, ditipkan Cino, tumpuk, tumpuk, tumpuk, tumpuk terus. Malah dipakai orang lain. Dianya hanya menikmatinya dikit banget. Dia sukanya numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Hanya punya status, saya punya harta. Ada yang menikmati malah orang lain. Ada orang punya harta atau uangnya ditumpuk-tumpuk di bank. Malah dipakai oleh bank. Ngasih modal orang lain untuk dia bisa manfaatkan duitnya. Bisa dipakai segala macam. Dianya kadang-kadang malah menikmati bunganya. Ya, sehingga duitnya ditipukan orang, dikembangkan orang. Dianya menikmati bunganya. Ah, sudah serba ini jelek. Dia menikmati perkara yang haram. Ada dia buat rumah. Kadang juga gak dinikmati, yang dinikmati orang lain. Oh, dia kemana-mana, dia keliling terus rumahnya, yang menikmati pembantu, perawat, yang dia menikmati orang lain. Hanya punya status, punya saya. Dan at-takatsur ini yang bisa membuat manusia lupa agama, lupa Allah, lupa ibadah, lupakan mati. Al-haqumut takatsur, berbanyak-banyakan dalam seluruhnya membuat kalian itu lalai, lupa. Wa tanajus fid dunya, tanajus, najis. Yaitu menawar harga dalam jual beli, menawar harga dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, tapi untuk memprovokasi orang, biar beli barang itu sehingga ada kong kali kong ibaratnya antara dia dengan penjual. Ini itu akan merusak manusia, akan membutuhkan orang lain, pembeli, sehingga beli dengan harga yang tidak normal. Karena provokasi dia, provokasi, ini dia. Watabagub, saling membenci, saling membuat gak suka, sehingga membuat dia melengos, berpaling karena saling benci. Enggak suka ketemu, enggak suka papasan. Wa tahasud, saling hasad, saling ingin nikmat yang dinikmati orang itu lenyap. Hatta yakunal baghyu, sampai pernah menimbulkan sikap ini melampaui batas. Maka satu di antaranya Nabi ngajar umat terdahulu adalah hasad. Hasad perkara yang buruk, yang buruk. Demikian pula, diantaranya dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sebutkan dengan ungkapan, Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Menjalar kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu sebelum kalian. Menjalar, yaitu menjalar dalam tubuh kalian. Apa itu? Al-bahba, saling membenci, kebencian. Sehingga enggak serba, enggak senang dengan orang lain. Enggak ada kecintaan akhirnya. Yang ada kebencian. Kalau kebencian itu arahnya itu akan menimbulkan mudharat. Lain dengan kecintaan akan saling memberikan manfaat. Wal hasad. Hasad yang kedua. Hasad. Dia enggak suka orang lain dapat nikmat. Sehingga ada pikiran bagaimana lenyapnya nikmat orang lain itu. Wal bahdha iyal haliqah, kebencian itu adalah pencukur, haliqah pencukur. La aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak mengatakan nyukur rambut, walakin tahliqud din, tapi nyukur agama. Agamanya jadi plontos, jadi brondol, jadi yaitu ya plontos, jadi kecukur. Amalannya jadi rusak karena hasad yang dia lakukan. Agamanya rusak karena hasad yang dia miliki. Karena hasad akan mendorong dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Waladhi nafsi biyadih. La tadkhul jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah. Tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga, tidak akan masuk surga itu bisa tidak masuk surga selamanya, tidak masuk surga di awal waktu. Ada orang masuk surganya itu diadab dulu di jahanam, baru dientaskan, baru masuk surga. Itu yang dikatakan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Tidaklah kalian akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Enggak punya iman, enggak akan sama sekali masuk surga. Khalidan binar. Abu Talib kebaikannya banyak banget, tapi karena tidak beriman, beliau Abu Talib khalidan finar. Ibnu Jud'an super dermawan banget, tapi karena tidak beriman, dia di dalam neraka yang tidak akan mencicipi surga. Wala tu'minu hatta tahabu, dan tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Orang iman yang sempurna itu diantaranya mencintai orang lain kayak mencintai dirinya sendiri. Ini mesti berangkat dari iman. Berangkat dari iman. Gak akan orang bisa mencintai orang kaya, mencintai diri sendiri, kecuali dengan ini dasar iman. Afalah unabiukum bima yuthabbitu lakum dhalik. Mau gak kabarkan bahwa kalian ya, agar kalian bisa memilikinya itu? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Artinya, menyebarkan salam itu bisa membuat saling mencintai di antara kalian. Menunjukkan dia gak ada masalah. Kalau orang tidak mau mengucapkan salam, menyebarkan salam, itu biasanya hatinya ada masalah. Karena mereka hatinya ada masalah, jarang banget mereka itu mengucapkan salam kepada orang yang dia temui. Dan Nabi kita yang mulia salam, wanti-wanti agar betul-betul kita menghindari penyakit ini. Iyakum wadhanna, hati-hatilah kalian. Jauhkan diri kalian dari dhan, sangkaan buruk. Fa innal dhanna akdzabul hadid, fa innal dhanna akdzabul hadid, karena sangkaan itu sedusta-dusta pembicaraan. Dia hanya ngiro-ngiro aja, nyangka-nyangka dengan perasaannya. Wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan tahassus, tajassus, mengintai-ngintai, dia berusaha untuk mencari-cari, pengen serba tahu tentang urusan orang lain. Tajassus, memata-matai, nginteli. Padahal gak ada urusan dengan dia, hanya pengen tahu gitu aja. Wala tanafasu, jangan tanafus. Jangan, ya ini berlumba-lumba dalam urusan dunia yang akan membuat hancurnya kalian. Wala tahasadu, jangan tahasud, jangan dengki. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tadabaru, jangan saling kalian berpaling di satu dengan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian para hamba Allah yang saling bersaudara. Ini adalah yang Nabi inginkan, yang Islam inginkan. Menjadi orang yang saling bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling tasamu, saling memaafkan, saling membantu, sehingga adanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Beda dengan kalau hatinya menyimpan permusuhan. Permusuhan bukan bersaudara, permusuhan. Sehingga ada itu pengen ngeprok, pengen yaitu mateni, pengen menjatuhkan, pengen yaitu melukai, pengen mencelakai, dan seterusnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian saling membenci, jangan saling hasad, jangan saling membelakangi. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ayashura akhahu fawqa salat. Seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jauh tak saudaranya. Itu kalau dalam urusan dunia. Tidak boleh ngenengkan lihat dari daripada 3 hari. Tapi kalau urusan agama, boleh lebih daripada 3 hari. Ada sesuatu yang ingin ditarget, yaitu supaya mereka kembali kepada ini al-haq. Sehingga ini yang diinginkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak sekalian yang rahmati Allah taala, orang yang hasad ini penjahat. Dia mujrim, dia penjahat. Dia durhaka, dia fasik, dia ya penjahat, rusak. Di mana letak kejahatan orang yang hasad ini? Yang pertama, orang yang hasad ini dia mujrim terhadap haknya sendiri, hak dirinya. Kenapa? Karena orang yang hasad ini, dia berarti membawa diri itu, bawanya itu dia marah terus. Jengkel, gak suka, dia menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah, kebencian Allah, azab Allah. Dia telah berhias dengan dengki itu akhlak-akhlaknya setan, akhlaknya yaitu manusia-manusia rusak. Orang yang mereka dengki itu, pertama, Gak pernah ada orang pendengki itu yang hatinya nyaman, longgar, lapang, senang melihat orang lain berdewan. Gak. Adanya itu mendedek terus, mendedek terus. Dodonya itu pengennya mengkap-mengkap terus. Jengkel, anjel, sebel, gak suka, sempit, dada. Orang yang seperti ini menyiksa diri. Membuat suasana hatinya itu betul-betul hancur. Dan itu bisa menimbulkan dampak fisik yang juga semakin jelek. Hasad adalah akhlaknya iblis. Iblis, dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya ini Adam. Sampai akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Adam pada itu perintah Allah karena hasad. Karena hasad. Hasad akhlaknya Yahudi dan semisalnya. Yahudi sampai dia kemudian Yahudi yang dia itu sudah tahu tentang Rasul yang akan diutus di akhir zaman. Bahkan mereka sudah sesumbar untuk memerangi manusia bersama Nabi yang terakhir itu. Ternyata Nabi yang terakhir ini datangnya bukan dari Bani Israel, dari Bani Ismail, dari bangsa Arab, bukan dari mereka. Maka mereka hasad. Sampai hasnya itu membuat mereka terhalang dari mengikuti kebenaran. Kata Allah, Am yasudunan nasa ala ma'atahumullahu min fadli. Apa mereka itu hasad kepada manusia terhadap karunia yang Allah berikan kepada mereka? Allah yang bagi-bagi karunianya. Mereka hasad. Sehingga orang yang hasad ini pertama kali protes kepada Allah Ta'ala. Kenapa si fulan dikasih, saya enggak dikasih? Dan orang Yahudi mewujudkan, merancang makar-makar pada kaum muslimin. Untuk bagaimana merusak muslimin. Memutatkan muslimin. Ya karena hasad. Watta kathirun min ahlil kitab. Lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran. Berapa betapa sangat besarnya keinginan Allah. Dari iman kalian menjadi kafir. Setelah kalian beriman menjadi kafir. Kenapa mereka kok begitu gencar untuk merusak kaum muslimin? Ingin memurtadkan kaum muslimin. Hasad dan min indi angfusihim. Karena hasad yang berasal dari diri mereka ini sendiri. Hasad ini akhlaknya kufar. Akhlaknya orang-orang kafir. Yang orang kafir itu mereka ingin senantiasa memerangi kaum muslimin. Merusak kaum muslimin. Ingin menggelincirkan kaum muslimin. Wa iyyakatul ladina kafaru liyuzliqunaka biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Hampir-hampir orang kafir itu menggelincirkan kalian dengan mata-mata mereka. Ingin mencelakai kalian dengan mata-mata mereka. Ini Ainul Hasid. Matanya orang hasad. Ain, penyakit ain. Bisa menggelincirkan dengan ainnya. Tapi Allah selalu melindungi ini kaum muslimin. Mereka orang hasad. Mereka sedemikian rupa ingin berbuat jahat pada kaum muslimin karena hasad yang ada pada diri mereka. Dan hasad itu masuk dalam kelompok mujrim karena dia berbuat jahat kepada orang lain. Karena kalau udah hasad itu, hasadnya sering mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang merusak orang yang dia hasadi. Dengan segala cara, macam cara. Lihat, ketika iblis hasad kepada Adam, Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi? Iblis, mereka membuat makar bagaimana mengeluarkan Adam dari surga. Ini makar iblis. Sampai kemudian akhirnya Adam tergoda dan Allah hukum dengan diturunkannya dari jannah dipindahkan ke bumi. Iblis tidaknya mengeluarkan Adam dari surga. Tapi iblis ingin menyesatkan anak turun Adam. Bukannya Adamnya, anak turunnya. Dirancang untuk sesat sampai ini, akan menyesatkan sampai kiamat. Iblis bahkan pengen dia minta kepada Allah ditunda umurnya hidup sampai kiamat. Dalam rangka untuk bisa melakukan gerakan menyesatkan anak Adam. Ini karena yaitu hasad. Sehingga iblis yang berusaha untuk menghalangi anak Adam dari jalan Allah itu semuanya berangkat dari ini hasad. Hasad. Lihatlah Yahudi. Ketika mereka hasad, apa mereka terjadi? Ya mereka melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Melakukan gerakan untuk memurtadkan kaum muslimin. Sehingga mereka sangat ingin sekali kalau setelah kalian menjadi kafir, murtad kayak mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Wata kathiru min ahlil kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min indi anfusihim. Betapa sangat ambisinya orang-orang ahlul kitab itu untuk memurtadkan kalian dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kafir karena hasad yang ada pada diri mereka. Wata lau takfuruna kama kafaru watakununa sama sawa. Mereka ingin sekali mengkafirkan kalian sebagaimana mereka telah kafir sehingga kalian dengan mereka sama. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'um. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian dengan perang militer, perang pemikiran sampai kalian murtad dari agama kalian kalau mereka sanggup. Maka ini adalah gerakan buruk yang mendorongnya adalah hasad. Hasad, lihatlah keburukannya. Apa yang pernah terjadi pada dua anak Adam, Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil? Nafsunya karena hasad dengan ini Habil. Nafsunya mendorong dia, membisikkan dia untuk membunuh saudaranya. Fatawa'at lahu nafsuh. Qatla akhihi faqatalahu fasbaha minal khasirin. Qabil dorongan nafsunya, dia tergerak untuk membunuh saudaranya sehingga dia termasuk orang yang menyesal. Lihat bagaimana saudaranya Yusuf ketika dia hasad dengan Yusuf membuat makar, berbagai macam makar kepada Yusuf. Sampai kemudian dia pun berdusta kepada sang ayah. Yusuf dibilang dimakan serigala. Dia bawa bukti darah palsu. Yang kemudian dari situ Yusuf terlonta-lonta. Sampai kemudian diperjualbelikan sehingga menjadi budak. Ini semuanya adalah sumbernya adalah hasadnya saudaranya kepada Yusuf. Sehingga membuat makar kepada Nabi Yusuf. Oleh karena itulah, nasihat beliau kepada orang yang hasad. Wahai orang yang hasad. Yang pertama, atar bodalik al-adalik al-hasad linafsik. Apakah kira-kira Anda ridho kalau hasadnya orang itu menimpa Anda? Anda dikasih nikmat, tapi ada orang hasad terus dengan Anda. Sehingga dia berusaha untuk menghilangkan, melenyapkan nikmat yang Allah berikan pada Anda. Ridho enggak? Kira-kira kalau ada orang hasad kepada Anda? Pasti enggak. Pasti enggak. Demikianlah orang enggak akan ridho. Dan Nabi kita mengajarkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Seorang tidak akan dikatakan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya kayak dia mencintai dirinya sendiri. Wahai orang yang hasad, cobalah renungkan sebentar aja. Renungkan sebentar tentang orang yang Anda hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau yang Anda hasad ini adalah mereka ternyata ahlul jannah, dan ahlul jannah itu nikmat yang diberikan Allah kepada dia itu untuk berbuat baik kepada ini siapapun, dia orangnya baik, tidak pengkhianat, tidak berjahat, tidak berbuat jahat, dia baik karena dia berbuat untuk mendapatkan jannah. Yang bagi dia, yang bagi mereka surga enggak seberapa, dunia enggak seberapa, dia targetnya adalah mendapatkan jannah. Apa yang Anda hasadkan tentang orang yang mereka itu menjadikan nikmatnya untuk mendapatkan jannah? Apa Anda hasadkan tentang mereka? Dunia yang akan hancur, yang akan hilang dan nilainya sedikit. Mereka itu mengejar surga. Apa Anda hasadkan tentang nikmat yang ini Allah berikan kepada mereka? Surga tentu nikmat yang lebih hebat lagi. Anda akan hasad lagi. Bagaimana cara melenyapkan dia mendapatkan surga? Enggak mungkin. Renungkan pula bagi orang yang hasad. Kalau yang Anda hasati itu adalah orangnya adalah ternyata ahlun nar, ahli neraka. Apa yang Anda hasadkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut yang ternyata justru membuat dia itu semakin gelinding ke jahanam. Mempercepat ke jahanam. Hartanya, jabatannya mempercepat dia ke jahanam. Karena nikmat yang Allah berikan kepada dia semakin membuat dia semakin yaitu durhaka dan semakin yaitu menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Maka layak enggak kita hasad pada orang seperti itu? Kemudian renungkan wahai orang hasad. Siapa yang Anda hasad itu? Atau siapa yang memberikan karunia kepada seorang itu? Yang memberikan karunia kepada seorang itu adalah Allah. Adalah Allah. Bagaimana anda enggak ridha dengan Allah? Bagaimana Anda membenci apa yang Allah lakukan? Sedangkan Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau Anda pengen, minta aja kepada Allah. Fas'alullah min fadli. Hakikatnya ketika Anda hasad, itu yang Anda serang adalah Allah Ta'ala. Tentu akan binasa orang mereka, yaitu membidik Allah Ta'ala. Wahai orang yang hasad, sayangilah diri Anda. Yaitu arih sadrak, istirahatkan diri Anda. Arih nafsak, istirahatkan jiwa Anda. Karena orang hasad itu, dadanya itu berduduk terus, dongkol terus, anyel terus, sebel terus, mangkal terus, selalu itu bergejolak terus. Dia selalu gak tenang dengan nikmat yang diberikan Allah pada orang lain. Sehingga dia nyiksa diri. Nyiksa diri. Kalau Anda ingin jadi ahlul jannah, sifat ahlul jannah itu Allah katakan, وَنَسَقْنَا مَا فِي قُسُدُرِهِمْ مِنْ خِلِّنْ. Kami cabut dari hati mereka itu khil, kedengkian. Sifat ahlul jannah itu berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian di dunia. Di akhiratnya Allah akan betul-betul jadikan bersih hatinya dari ini kedengkian. Lalu beliau ajarkan kepada kita gimana cara kita bisa yaitu menjaga diri kita dari hasad. Bisa menjaga diri, menghindarkan diri kita dari hasad. Yang pertama, hendaklah kita menghiasi diri kita dengan al-aqidah as-sahiyah. Aqidah yang benar, dengan tauhid yang murni. Ini akan menjadi penjaga benteng yang kokoh untuk membentengi kita dari hasad. Perhatikan ketika Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, nak, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. pelajaran penting. Satu, ikhfadillah, ikhfadka, jaga agama Allah, Allah akan menjaga Anda. Kalau pengen kita dijaga Allah dengan ini lebih baik, maka jaga agama Allah Ta'ala. Orang yang tidak dijaga Allah, dia akan gampang tergelincir ke sana kemari dalam kebinasaan. Ikhfadillah, tajidu tujak, jagalah Allah, jagalah agama Allah. Anda akan dapat yang di depan Anda, membimbing Anda, terus mengarahkan Anda. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'al billah. Ini adalah arahan akidah. Kalau Anda minta, minta pada Allah. Kalau Anda minta tolong pada Allah Ta'ala. Ini adalah mengarah supaya hatinya betul-betul mengarah kepada Allah Ta'ala. Wa'lam annal ummata law istama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah nak. Ketahuilah. Seandainya manusia mereka itu berkumpul untuk mendatangkan manfaat keberuntungan kepada Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda pernah dapatkan kecuali yang ditakdirkan Allah untuk Anda. Wa ila satama wa la ayang ayadurruka bi syai'in lam yadurruka ila bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya, madarat, memberikan musibah, menimpakan musibah, kebinasaan bagi Anda dengan sesuatu, itu tidak akan Anda dapatkan, tidak akan menimpa Anda, kecuali yang ditakdirkan Allah ini kepada Anda. Ini pelajaran besar. Bagaimana kita akan hasad? Anda mau hasad kayak apapun, Allah mengendaki orang mendapatkan nikmat, enggak bisa. Nikmat itu enggak bisa lenyap. Enggak ada yang bisa menahan. Andanya yang ibaratnya andanya yang babak bundas, babak belur sudah, ya ini hancur-hancuran, ya nikmat Allah tetap diterima orang Allah kehendaki. Gak ada yang bisa menghalanginya. Maka berhiaslah dengan akidah yang sahihah, maka Anda akan ini lega hatinya, Anda akan kembalikan kepada Allah, Anda akan nyaman hidupnya, bersih dari hasad. Yang kedua, adalah Anda bertawakal total kepada Allah Ta'ala semata. Karena oleh mereka bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Maka tidak takut dengan makarnya orang yang kasat, dan Anda dengan tawakal itu hati Anda tenang, nyaman, sehingga betul-betul Anda ini mengembalikan segala masalah kepada Allah Taala. Yang ketiga, orang yang kasat, Anda telah berbuat dosa. Maka segala bertaubat dengan taubat anak suha. Karena hasad adalah maksiat, durhaka, keburukan. Maka sebelum menimpa kepada Anda dampak buruk, maka bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Karena semua perbuatan yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada diri kita. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau Anda ingin beruntung, Allah suruhkan bertobatlah agar kalian beruntung. Wahai orang mukmin, bertobatlah agar kalian ini beruntung. Dan menjaga diri dari mara bahaya orang yang hasad, diantaranya adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga dia betul-betul ini bisa membentengi dari kejahatan orang yang hasad ini, sebagaimana yang Allah ajarkan, Qul a'udhu birabbil falak, diantaranya min syarri hasidin idha hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka melancarkan yaitu sifat ini hasadnya. Bapak sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, terima kasih banyak. Ini yang kita simak sedikit penjelasan para penjelasan ulama kita menukilkan nasihat-nasihat penting, poin-poin penting yang diajarkan Quran dan Sunnah. Dan bagaimana kita diarahkan, bagaimana kita bisa mengikuti yang terbaik supaya kita terhindar dari penyakit yang bahaya ini, itu hasad. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, kita saya cukupkan sekian dulu. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan sifat min sifati ahli nar. Ini insyaAllah pembahasan kita yang datang adalah al-qatil, ini para pembunuh, kejahatan pembunuhan. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
13: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan kejahatan dengki, bab sifat ahli neraka dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian.

0: Ah, orang yang memamerkan juga terkena dosa karena dia telah mengundang orang lain untuk berbuat hasad dan dengki tersebut, Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
1: Rahim, orang yang suka pamer, orang suka pamer ini kepada orang lain, maka ini juga menjadi perbuatan dosa tersendiri. Membuat orang lain itu memiliki celah untuk berbuat jahat. Kita mestinya menolong saudara kita, diantaranya dengan cara menutup segala celah yang membuat saudara kita itu berbuat jahat. Makanya semua wasilah yang membuat orang itu membuat menjadi berbuat jahat, Islam mengajarkan ditutup. Contoh umumnya, para wanita diantaranya diperintahkan oleh Allah SWT untuk menutup aurat baik-baik, itu karena menutup celah supaya kejahatan berkaitan dengan seksual itu adalah betul-betul aman. Supaya berpakaian yang rapat, wanita jangan bersuara yang mendayu-dayu, jangan keluar rumah dengan tabarut yang mengundang syahwatnya para laki-laki, jangan khalwat, jangan ini keluar tanpa mahram. Ini semuanya sarana. Dan itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Supaya orang tidak punya kesempatan berbuat jahat. Sehingga menutup celah orang lain untuk berbuat jahat itu termasuk yaitu yang diajarkan dalam Islam. Termasuk diantaranya pamer-pamer. Beda. Tahadud binikmatillah. Membicarakan tentang nikmat Allah Ta'ala. Dengan pamer-pamer. Kalau pamer itu tujuannya ya memang pamer. Dia ingin memamerkan dirinya, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Orang pamer dengan tahadud binikmatillah beda. Orang tahadud binikmatillah itu membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Tujuannya untuk dia bersyukur kepada Allah. Dan mendorong dia itu betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan tahadud tersebut. Sehingga dia tidak sembunyikan Allah Ta'ala. Dan termasuk tahadus binikmatillah itu, dia berpakaian atau dia yaitu menggunakan, nah dia berhias dengan hal yang selainnya dia diberi Allah Ta'ala. Kalau dia Allah berikan dia duit, ya sandalnya jangan kayak orang kiri, gak punya duit, sehingga seakan-akan dia gak dikasih apa-apa Allah Ta'ala. Demikianlah cara berpakaiannya. Tapi bukan dalam rangka pamer. Dia pengen pamer itu, unitas saya 2 miliar, ini jas saya 10 juta, ini baju saya 500 juta, ini mobil saya 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, untuk pamer. Dan tidak dipakai untuk berbuat baik. Kalau tahadus binikmatillah itu, dia berusaha untuk berbuat baik kepada manusia. Dia bersyukur, Allah kasih dia rezeki, dia bersyukur, dia bagi-bagi, dia kasih-kasih, dia berbagi kepada orang. Kalau pamer enggak hanya pamer gitu aja, lo aku punya ini, lo saya punya emas, lo saya punya mobil, lo saya punya ini. Dan itu rawan menimbulkan juga yaitu pancingan orang berbuat ain, ainul hasid. Yaitu ain penyakit yang ditimbulkan marabaya ditimbulkan karena kejahatan mata. Matanya memandang dengan penuh kejahatan. Bisa menimbulkan ain. Bisa menimbulkan yaitu ain. Sehingga jangan suka pamer. Dia menjadi celah, ini menjadi celah juga terjadinya kejahatan. Sehingga juga termasuk tahadud binikmatillah juga. Juga kita pun pilih-pilih orang. Tidak setiap orang yang kita temui kita bisa ini membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Karena ada orang yang itu menyimpan hasad dalam hatinya. Begitu Anda cerita nikmat, bukannya dia mendoakan Anda, bukannya dia tambah senang, tambah sesek dodonya itu. Tambah sesek dodonya itu. Enggak suka. Enggak suka. Maka kalau kita mungkin cerita pun juga lihat-lihat orang-orang kira-kira dia ridho dengan kita, dia bakal mendoakan untuk kita, tahadus. Beda tahadus dengan dia suka pamer-pamer. Ya memang ada mirip-miripnya tapi beda. Ya arah tujuannya berbeda. Kemudian action perbuatannya akan berbeda. Maka apalagi zaman kita ini, zaman semua orang suka upload. Hati-hati. Upload anak perempuannya, upload anak atau upload istrinya, upload suaminya.

0: Apalagi minta maaf kalau sudah ngaji, sudah sering ngaji, kemudian kita masuk suka upload yang intinya pamer. Istri-istrinya dipamerkan. Ini loh, saya mesra dengan istri saya. Ini loh, saya istri saya gini. Ini loh. Bahaya. Sehingga bisa menimbulkan banyak masalah. Beda intinya, beda antara tahadis bin Imatillah dengan model suka orang pamer-pamer kayak ini gitu. Wallah ta'ala alam biswat.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon, silakan. Ditunggu di nomor 021-823-6543 untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini. Nah, silakan, halo.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ensawal Panggabean di Sibulga, Tapanuli.
1: Insyaallah, silakan Pak.
2: Ini apa ini Ustaz? Oh, mengenai iblis Ustaz. Kenapa iblis itu sama Adam apa dia? Oh, hasad atau dengki sehingga dia itu sampai menyapakan Adam dari surga. Apa sebabnya dia itu dengki sama Adam?
1: Nah, baik.
2: Nah, apa bedanya hasad itu dengan apa? Dengan pamer bahwa dia itu menunjukkan dia itu ada kelebihan dia kepada saudara dia. Apa bedanya itu?
1: Baik.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Ustaz bisa nyimpulkan enggak atau memperjelas?
1: Pasti Bapak yang berada di Sibulga, mengapa iblis hasad kepada Nabi Adam dan apa bedanya dengan orang yang suka pamer katanya Ustaz, yang berhubungan dengan pertanyaan yang pertama tadi Ustaz. Begitu Ustaz,
0: ya,
1: pertanyaan.
0: Kenapa iblis hasad kepada ini Adam? Ya karena Adam Allah berikan kenikmatan yang membuat iblis enggak suka. Sehingga enggak suka dengan kenikmatan yang Allah berikan pada orang lain. Ya, penyebabnya karena iblis enggak suka melihat Adam memiliki keunggulan daripada dia. Sehingga dianya merasa lebih baik dari Adam. Dianya merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Allah ciptakan Adam dengan segala kelebihannya. Termasuk kelebihan ilmu di antaranya. Kelebihan-kelebihan yang lainnya. Sampai Allah memerintahkan untuk ini sujud kepada ini Adam. Dalam pandangan iblis, itu adalah seakan-akan menghinakan diri di hadapan Adam. Padahal itu perintah Allah SWT. Intinya kenapanya kok dia itu dengki, yaitu gak tahu. Iblis yang jelas gak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Karena hasad itu adalah sifat dia gak suka orang lain dapat nikmat. Dengkinya lah yang mendorong dia kemudian melakukan berbagai macam, yaitu action. Adamnya bukan pamer. Adam gak pamer. Semua kelebihan Adam itu yang Allah yang memberikan dan Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Adamnya bukan model orang pamer-pamer kayak yang kita sebutkan tadi, suka pamer dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Enggak. Adamnya sih ya biasa-biasa. Allah yang memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam dengan yang Allah melebihkan Adam di atas makhluk yang lainnya. Dengan kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada yakni Nabiullah, yakni Adam. Dan itu adalah hak Allah untuk memberikan kelebihan satu makhluk dengan makhluk yang lain adalah hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan para hambanya dan Allah yang memilih-milih. Semua bumi ini diciptakan oleh Allah Ta'ala tapi Allah pilih. Maka Madinah adalah bumi istimewa dengan segala kelebihannya. Haknya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan semua manusia dan Allah memilih di antara manusia, Allah pilih yang terbaik Nabiullah Muhammad, Nabiullah Ibrahim, Ulul Azmi, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Termasuk Allah melebihkan Adam dengan segala kelebihannya dibandingkan yang lainnya. Itu adalah haknya Allah SWT. Tapi intinya iblis mengidap penyakit hasad yang membuat dia kemudian yaitu mendorong melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela untuk Adam dan anak turunnya, yaitu Adam, dan munculnya kesombongan dia yang kemudian membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakum khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah penyakit yang disebabkan ain itu selalu berasal dari pandangan mata yang hasad dan dengki Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Enggak bisa karena kagum. Kagum tapi enggak membaca Masya Allah, enggak baca Subhanallah. Kekaguman itu bisa membuat rusak. Memangnya ada Ustaz cerita, ada yang cerita sama beliau. Jadi dianya sukses, terus ngajak temannya ke rumah dia. Sampai kemudian temannya ini terkagum-kagum, wah rumahnya apik banget, kemudian perabotnya bagus banget. Itu sampai jadi rusak-rusak. Pintunya enggak bisa dibuka, kulkasnya mati, segala macam. Sehingga intinya penyakit ain ini bisa muncul dari karena kagum, bukan sekedar hasad. Kagum hasad, bukan karena hasad. Kekagumannya tapi enggak menyebut nama Allah Ta'ala. Enggak menyebut nama Allah SWT. Sehingga ini bisa juga menimbulkan yaitu dampak buruk atau ain. Sehingga ada ainul hasid. Ada orang yang ain karena hasadnya orang. Ada kena ain karena kekaguman orang. Ada sahabat Nabi yang dia mulus kulitnya itu bagus banget. Dia mau mandi di sendang atau di suan. Ada sahabat lain yang lihat. Terkagum dengan bentuk dengan tubuhnya yang bagus. Kemudian orang ini pun sakit. Nabi supaya kemudian pengobatannya dengan yaitu memandikan dari bekas air wudhunya orang yang mengagumi tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini intinya air itu bisa muncul dari orang yang terkagum-kagum juga, bukan sekedar karena hasad. Maka jangan pula mengupload supaya orang bisa membuat terkagum-kagum sampai kemudian lupa menyebut nama Allah, bisa menimbulkan ini ain pula. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Silakan sudah terhubung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Panggil aja, nama Abah di Bogor.
1: Silakan ya. Pak Abah di Bogor.
3: Abah punya urusan keluarga sama istri.
1: Ya, bagaimana Pak? Pertanyaannya langsung ya?
3: Pertanyaan langsung sama-sama ego dua belah pihak. Lama-lama Abah tuh minta maaf karena nggak tahu permasalahannya. Bahkan Abah di kasih duit sama Abah malah nggak diterima. Cuman ada ucapan dari Abah, kamu nggak mau saya mah, emang kamu mah nggak kasihan, nggak apa, nggak cinta, nggak apa, cuman kasihan, bahasa Sundanya mah sayang gitu. Tapi dunia sama akhirat sama Abah, kamu nggak mungkin dicerai sama nanti kalau kamu diajak ke surga kan sama suaminya. Sedangkan Abah mah sholatnya dikatain rajin, sehingga ya kalau istri diajak sholat tuh malah nonton TV gitu aja. Cuman gitu aja ya, jalan solusinya kemana, jalan keluarnya gitu ya, Pak. Nah, ya, Ustaz ya.
1: Iya, Bapak. Iya, ditunggu Pak ya jawabannya. Nah, silakan Ustaz, bagaimana?
0: Bisa nggak Ustaz anu sampaikan gimana maksud jelasnya?
1: Iya, jadi ada permasalahan Ustaz. Jadi Bapak ini mungkin tidak mau menceraikan istrinya, jadi dia ingin ingin bersama dia bersama istrinya itu di surga nanti. Jadi dia hanya sebatas bisa memberikan nafkah lahiriahnya saja Ustaz. Seperti itu.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak, jadi kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga itu, maka syarat utamanya dua-duanya sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin. Mungkin ada kesenjangan amal antara mungkin ayah dan anak, suami dan istri. Tapi kalau dua-duanya mukmin yang dan dua-duanya berusaha untuk beramal saleh, maka mereka adalah akan masuk surga. Wah, ini bersama dengan waswajihim, wadurriyatihim, dengan istri-istri mereka, dengan anak turun mereka. Dan diterangkan para ulama, surganya yang di atas bisa ngatrol surga yang di bawah, sehingga bisa dipertemukan di surga yang lebih, ini tinggi. Tapi mereka sama-sama memiliki dasar keimanan, yaitu memiliki dasar keimanan, memiliki modal keimanan untuk dia bisa terangkat menjadi ahlul jannah, masuk surga bersama dengan keluarga. Walaupun asalnya mereka memiliki surga yang berbeda karena kadar amalnya, tapi mereka bisa dipertemukan di satu surga yang sama, masuk surga bersama dengan bapak mereka, istri mereka, anak-anak mereka, dengan syarat mereka memiliki yaitu modal utama iman yang sama. Wallahu ta'ala a'lam, ini shawab, sehingga kalau pengen istrinya masuk surga bersama, hendaklah dua-duanya berusaha untuk menjadi mukmin yang berusaha untuk meraih jannah. Sehingga istri berusaha menjadi ahlul jannah, suami berusaha menjadi ahlul jannah, insyaAllah Allah akan temukan lagi di surga bersama dengan keluarganya itu. Sehingga usahakan untuk bisa bersama-sama menjadi mukmin istiqamah di atas agamanya. Tapi kalau istrinya kafir atau istrinya pendurhaka, ya boleh jadi akan terpisah dari istrinya. Maka diusahakan suami mengusahakan bagaimana istrinya kalau ingin jadi ahlul jannah, menjadi bersama di surga kelak, ya mengupayakan jadi mukmin sampai ya ini kematiannya, sampai ya ini matinya. Dan nyuwun ngapunten, minta maaf, kalau ya ini istri itu nanti akan kalau sama-sama surga, kalau suaminya meninggal duluan, kemudian istrinya menikah, kalau suaminya juga masuk surga, yang mana yang suami barunya itu, maka dia akan menjadi suami, menjadi istrinya suami yang baru. Menjadi istrinya suami yang baru. Wallah ta'ala alam sawab.
1: Nah, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, Ustaz, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya kepada kami para pedagang yang dimana kami berdagang berhadapan dengan pedagang yang lainnya dan banyak jenis dagangan yang sama, namun di satu sisi ada yang laku dan ada yang tidak. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita ini tidak hasad kepada mereka yang dagangannya laku sedangkan dagangannya sama, dan hal ini pun didorong dengan dorongan kebutuhan ekonomi. Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Ikhwatillah, itu semuanya kembali kepada akidah kita, kepada pendidikan tauhid yang resep dalam hati kita. Kalau kita, dan ini membuktikan tentang betapa tauhid kita memang masih lemah. Pertama, kalau kita betul-betul yakin Allah Ar-Razik, Allah yang membagi rezeki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rezeki masing-masing dari para hamba, ma min dabatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha. Tidak ada makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rezekinya. Kemudian Nabi kita pernah menyampaikan, inna ruhal qudus nafatha fi ra'i annal insana lan yamut hatta yastaqna rizquha jadu. Jibril membisikkan dalam hatiku, manusia itu enggak akan mati sampai tuntas jatah rezeki dan ajalnya. Fattaqullaha, hendaklah kalian tetap senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara Anda mencari rezeki. Tugas kita bertakwa kepada Allah, karena takwa akan menyelesaikan banyak masalah, takwa akan memberikan banyak jalan keluar, takwa akan memudahkan urusan kita. Takwa akan membuat ini dosa kita terampunkan. Takwa akan menjadikan Allah memperbesar pahala perbuatan kita. Soal rezeki, Allah telah tetapkan yang diperintahkan Nabi apa? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah cara Anda mencari. Jangan sampai terlambatnya datangnya rezeki untuk Anda, Anda kemudian menempuh jalan yang haram. Sehingga jadi maling, jadi begal, jadi perampok, jadi koruptor, jadi penipu, jadi menjual barang haram. Karena yang halal aja susah apalagi, yang haram aja susah apalagi, yang halal aja. Ini orang mereka seakan gak punya jadi keimanan. Kemudian, ini yang kedua, berkaitan masalah ini usaha kita, dagang kita, kita mesti selalu membangun husnudzon kepada Allah Ta'ala. Barang dagangan gak laku, atau kurang laku, atau sebelah lebih ramai dari tempat kita, boleh jadi Allah justru mengendaki kebaikan bagi kita. Nabi katakan di antaranya, inna rajul la yasluhu imanu ilal faqr. Ada orang, ada model orang, yang imannya itu, dia hanya bagus kalau posisinya itu dia fakir. Dia kiri. Wa idza akhnaituhu la kafar. Kalau aku jadikan dia kaya, oh dia jadi kafir. Boleh jadi ketika dagangannya yang kita enggak laku, kita punya banyak waktu untuk baca Quran, zikir, kemudian wirid, belajar, baca buku, seandainya ada kesempatan lain. Yang laku dagangannya, urusannya melayani penjual, terus sampai enggak ada waktu untuk dia itu, ya ini sholat pun jadi ribet, telat-telat terus. Boleh jadi Allah ingin kebaikan bagi kita. Kalau boleh jadi, kalau dagangan kita laris juga, kita jadi sombong, angkuh, sibuknya dengan dunia, kemudian urusan dengan akhirat. Intinya, kalau kita kembali kepada akidah kita, kita akan selesai urusan kita. Karena hidup itu ujian. Ibtila, dunia dan badal balak. Ada yang diuji kayak Sulaiman dengan harta yang banyak, kerajaan yang luas, hebat. Tapi Sulaiman tahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Abdan syakuran. Ada yang diuji kayak, ya ini Ayub, dimiskinkan, dimatikan anak-anaknya, dikasih sakit bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Tapi Ayub menjadi abdan syakuran. Dan dua-duanya Sulaiman Ayub diberikan gelar Allah. Ini ni'mal ab, sebaik-baik hamba. Mudah-mudahan Allah berikan kelapang dada untuk kita, kepada kita dengan bekal akidah, iman yang bagus, keyakinan yang bagus. Sehingga bisa menata hidup itu dengan nyaman, merasakan hidup dengan nyaman. Semuanya dengan kembali kepada Allah SWT. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita penjagaan, keberkahan hidup, umur, istiqamah. Sampai nanti mudah-mudahan kita dipanggil Allah dengan khusnul khatimah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
7: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: Manakah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah fil akhirati hasanah
2: wakilah azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
5: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجئت

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: terus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina. Fa fi ayyin natamassaku bih?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
4: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
6: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في

0: وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih,
1: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
2: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ. نُورٌ مِنَ الْقُرْآنِ.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Kita akan sama-sama ikuti dan simak kembali kajian rutin bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid dengan bahasan tema hukum minta perlindungan kepada selain Allah. Kita akan ikuti dalam format rekaman di sore hari ini. Semoga di kesempatan Jumat sore pekan mendatang kita bisa ikuti kajian secara langsung bersama beliau. Kita ikuti dan simak bersama, semoga bermanfaat, bisa kita ambil faidahnya dan dapat kita amalkan. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin.

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Termasuk syirik meminta perlindungan kepada selain Allah. Ayat yang dikutip oleh muallif di dalam bab ini pertama, Surah Jin ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuna bi rijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada beberapa laki-laki bangsa manusia berlindung kepada beberapa laki-laki di kalangan bangsa jin. Maka hal itu hanya menambah kedurhakaan mereka, kesombongan mereka. Ini Al-Quran yang dijadikan dalil tentang terlarangnya minta perlindungan kepada jin atau kepada selain Allah. Dari hadis ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, Allahu azza wa jalla aqabal insan lamasta'adat bil jin. Fadalla 'ala anna al-isti'adata ibadatun surifat li ghairillah. Wa qad kana fil jahiliyah idzan nazalu bi wadin qalu na'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufaha'i qawmi. Faedah pertama, ayat ini menerangkan bahwa Allah akan menyiksa, menghukum orang ketika orang itu minta perlindungan kepada jin. Dan ini menunjukkan bahwa meminta perlindungan ini adalah ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Dahulu, orang-orang jahiliyah bila safar, mengadakan perjalanan, terus mereka singgah di sebuah lembah. Mereka meyakini di lembah itu ada komunitas jin yang suka mengganggu. Lalu mereka berlindung kepada pemimpin jin yang dianggap menguasai lembah itu dengan mengatakan na'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Kami berlindung kepada penguasa lembah ini dari kebodohan komunitas kaum jinnya. Jadi minta perlindungan ke pemimpinnya supaya anak buah dari kalangan jin tidak mengganggu mereka. Inilah poin yang pertama. Setelah Islam datang dilarang. Dan oleh Allah dinyatakan ada laki-laki bangsa manusia meminta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Itu nambah durhaka. Dilarang lalu diganti dengan perkataan yang Allah ajarkan melalui lisan Rasul-Nya. Nanti doa penggantinya akan dibahas pada dalil kedua dalam bab ini.
Faedah kedua, annal insan qad yu'amilu binaqidi qasdihi sayyi. Fa innal insan masta'adu bil jin illa min ajli ayyudhibu anhum al-khawf. Lakin Allah azza wa jalla zadahum rahaqa ay khawfan hatta arhaqahum hadzal khawf wa hadza wajhun fit tafsir. Ayat ini pun menerangkan bahwa manusia kadang-kadang melakukan amalan yang hasilnya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan. Seperti dalam kasus ini, orang manusia minta perlindungan kepada jin dalam rangka ingin menghilangkan rasa takut kepada jin tersebut supaya tidak diganggu. Tapi apa akibatnya? Fazaduhum rohaqa. Allah menambah rohaqa. Mana rohaqa? Khaufan. Menambah rasa takut. Makin mereka minta perlindungan kepada jin, makin takut. Nanti setiap melewati tempat yang dianggap angker, takut lagi, gitu. Sama ketika kita menjelaskan tentang jimat, man ta'allaqa tamimatan fala atamallah. Siapa orang yang menggantungkan tamimah? Tamimah itu jimat, disebut tamimah, dianggap penyempurna semua urusan. Sehingga dengan adanya jimat itu, urusan-urusan kita menjadi sempurna. Itu maknanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan fala atamma fala atamallah. Siapa yang menggantungkan jimat dalam rangka agar semua urusan yang sempurna, malah Allah akan porak-porandakan urusannya. Allah tidak akan sempurnakan, tidak akan bereskan urusannya. Ingin sempurna malah menjadi porak-poranda. Seperti ini, mereka berlindung kepada pemimpin jin dalam rangka menghilangkan rasa takut, malah tambah rasa takutnya. Ini dari sisi manusia terhadap jin. Semakin berlindung kepada jin, semakin besar rasa takut kepada jin. Wal wajhul akhar, dari sisi sudut pandang jin, annal insan zadu jinna rohaqa idtamadu fi syar farrah ala hadal wajhi innama huwa fi haqqil jin. Dari sisi jin, ketika manusia minta perlindungan kepada mereka, mereka merasa tambah mulia dibanding para jin, merasa lebih mulia dibanding para manusia, lebih hebat, lebih tinggi, karena ditakuti. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat tentang dialog antara manusia dengan jin di akhirat ketika mereka masuk sama-sama ke dalam neraka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-128, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin qad istakthartu minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qal an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua, jin dan manusia dikumpulkan, lalu Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian sudah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia, sudah berhasil tuh. Maka berkatalah wali-wali bangsa jin dari kalangan manusia. Manusia yang ketika di dunia menjadikan jin sebagai pelindungnya, mengungkapkan penyesalan. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd, ya Allah, sebagian kami telah bersenang-senang dengan
bagian yang lain. Bangsa manusia minta tolong, minta perlindungan kepada jin, senang. Jin dimintai perlindungan, dimintai pertolongan juga senang. Wa balagna ajalan alladhi ajaltalana, dan engkau telah menyampaikan ajal yang telah engkau tetapkan untuk kami. Allah berfirman, "Mathwa'an-naru mathwakum." Nerakalah tempat kalian. Khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini ancaman Allah kepada pertemanan, kolaborasi, kerjasama antara manusia dan jin. Yang dimaksud, sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lain. Dari sisi manusia, mereka senang karena dalam anggapan mereka gak ada lagi rasa takut, merasa aman, nyaman, dilindungi oleh bangsa jin. Dari sisi jin, mereka senang karena dimintai perlindungan, pertolongan, sehingga mereka merasa lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada manusia. Ini yang dimaksud, masing-masing kami telah bersenang-senang atas sebagian yang lain. Akhirnya kedua-duanya, kata Allah, an-naru maswakum, nerakalah tempat kalian, menunjukkan kerja sama minta pertolongan manusia kepada jin haram dengan ancaman neraka. Bahkan khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, annal muharrama walau kana fihi naf'un la yadulu ala jawazil istifadati minhu. Ayat ini pun menerangkan sesuatu yang haram, sekalipun di dalamnya ada manfaat, tidak menjadi dalil bolehnya mengambil manfaat dari sesuatu yang haram tersebut. Seperti minta perlindungan kepada jin, ada manfaat. Mungkin jin bisa memberikan pertolongan, perlindungan yang diminta, tapi ini haram, terlarang, ancamannya neraka tadi. Maka tetap tidak boleh. Oleh karena itu, contoh dalam ayat lain, dalam surah Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang minuman keras dan judi. Jawab olehmu, di dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Judi ada manfaatnya kalau menang. Kalau kalah, manfaatnya minimal asik, seneng gitu. Hiburan judi itu. Minuman keras juga begitu, ada kesenangannya. Saya enggak tahu kesenangannya apa ya, apa mabuk menyenangkan gitu. Allahu'alam. Tapi yang jelas ada manfaat, ada kesenangan. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya diharamkan. Karena itulah, maka sesuatu yang diharamkan walaupun ada manfaat, dan seluruh yang Allah haramkan pasti ada manfaat, tapi dosanya, madaratnya lebih besar. Manfaat mabuk mungkin menyenangkan pelakunya, tapi madaratnya merusak jiwa, merusak pikiran, merusak badan, merusak juga kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial. Wah, lebih besar madaratnya. Haram. Judi begitu, zina begitu, mencuri begitu, ada manfaatnya. Bahkan syirik sekalipun ada manfaat bagi pelakunya. Tapi madaratnya jauh lebih besar, keharamannya jauh lebih besar, makanya terlarang. Termasuk minta pertolongan, perlindungan kepada jin, ada manfaat, tapi madaratnya lebih besar, makanya diharamkan. Keempat, jawazul isti'adah bil makhluk syaritah ayyakuna hadal makhluk al-musta'ad bihi.
qadirun alaihi. Wa syaritah alla yu'alliqa raja'ahu bihi. Wa innama yu'alliqu qalbahu billah. Ada ketentuan bolehnya minta perlindungan kepada makhluk dengan dua syarat. Syarat pertama, makhluk yang dimintai perlindungan itu mampu memberikan perlindungan yang kita minta. Syarat yang kedua, hatinya tidak boleh, harapannya tidak boleh terkait dengan makhluk yang diminta itu. Tapi hatinya kepada Allah. Seperti contoh umpamanya kita diancam oleh orang. Lalu minta perlindungan kepada yang bisa memberikan perlindungan, bodyguard, polisi, TNI, atau siapapun yang bisa memberikan perlindungan. Boleh? Boleh, karena dia bisa memberikan perlindungan yang diminta. Tapi tetap bahwa harapannya kepada Allah. Kalau Allah tidak memberikan perlindungan, Allah tidak akan menggerakkan polisi, TNI, bodyguard untuk melindungi kita, enggak. Jadi tetap yang menggerakkan mereka, hati mereka Allah untuk berikan keamanan yang kita harapkan dari mereka. Jadi hatinya tetap terkaitnya kepada Allah dan orang yang dimintai perlindungan bisa memberikan perlindungan tersebut. Di antara dalil yang membolehkan meminta perlindungan kepada yang mampu memberikan perlindungan, baik orang, tempat, benda, atau apapun. Seperti tameng, perisai ketika perang. Kita menjadikan itu sebagai perlindungan untuk diri kita. Pas musuh nyerang, ditangkis sama perisai. Pakai topi wajah. Ada panah yang mengarah kepada kepalanya, terhalang oleh topi wajah tersebut. Berarti kita menjadikan itu sebagai perlindungan walaupun benda mati. Apalagi makhluk hidup dan bisa memberikan perlindungan yang kita minta, maka dibolehkan. Contoh hadis riwayat Imam Muslim, annal mar'atul makhzumiyah allati umira allati amara Rasul sallallahu alaihi wasallam biqatni yadiha ista'adat bi ummi salamah. Ada wanita makhzumiyah mencuri. Maka, dan sudah terbukti. Saksi buktinya memenuhi syarat untuk dipotong tangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, potong tangan. Orang itu lari minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Minta supaya Ummu Salamah berbicara kepada Nabi agar potong tangan itu tidak jadi dilaksanakan. Apa kata Nabi SAW? Tidak boleh meminta perlindungan, memberikan pertolongan untuk menolak hukum Allah. Lalu beliau menyatakan, demi Allah, seandainya anakku Fatimah mencuri, aku yang akan langsung memotong tangannya. Oleh Nabi SAW ditolak. Bukan menolak permintaan perlindungannya, tapi menolak tidak terlaksananya hukum Allah berupa potong tangan untuk mencuri. Akhirnya tetap dipotong. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi hadis lain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang tanda-tanda kiamat. Bahwa nanti itu akan muncul banyak fitnah di akhir zaman. Fitnah ini begitu dahsyat, begini, begini, begini. Siapa orang yang menghadang fitnah itu, menjerumuskan diri, dia akan tergilas. Tapi Nabi SAW menyatakan, faman wajada minha malja'an au ma'adhan falya'udh bihi. Tapi siapa orang yang menemukan tempat berlindung, tempat bersandar yang menyelamatkan dari fitnah itu, silakan berlindung di sana. Jadi mengambil perlindungan berupa tempat atau lingkungan, komunitas yang bisa memberikan keamanan dari fitnah yang sedang merajalela tersebut. Ini menunjukkan bahwa minta perlindungan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun benda mati, yang makhluk itu bisa dijadikan
tempat berlindung seperti tempat benteng, ameng gitu, helm dan seterusnya, atau orang bodyguard, polisi, TNI atau orang yang mampu memberikan perlindungan yang diharapkan, maka dibolehkan asal hatinya terkait kepada Allahu Azza wa Jalla. Inilah faedah yang keempat. Faedah yang kelima. Annal jinna la yamlikuna naf'an wa la yadfa'una dharra. Waqad sabaqal hadis an annahum la ya'lamuna al-ghaib fi awwali ayatin fi hadzal kitab. Ayat ini pun menjelaskan bahwa jin tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak mudarat. Sudah diterangkan penjelasan di pertemuan yang lalu, jin tidak mengetahui perkara gaib. Yaitu pada waktu peristiwa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyuruh bangsa manusia dan jin membangun satu bangunan. Nabi Sulaiman mengawasi di singgasananya dengan bertelakan kepada tongkatnya. Dalam kondisi seperti itu Allah mencabut nyawanya, mati. Dalam keadaan mengawasi proyek yang sedang dikerjakan, para jin, para manusia gak tahu bahwa itu mati. Tahunan. Kalau bangsa jin tahu perkara gaib ini, saya mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah mati. Ini enggak. Diawasi terus. Merasa diawasi. Tahu-tahu si tongkatnya rapuh dimakan rayap. Akhirnya terjatuh. Setelah terjatuh baru tahu bahwa oh, Nabi Sulaiman sudah lama wafatnya. Baru jin merasa malu. Selama ini mereka mengklaim kehadapan manusia, kita mengetahui perkara gaib. Ternyata kematian Nabi Sulaiman pun tidak tahu. Ini menunjukkan jin pun tidak tahu perkara gaib. Keenam. Anna hadhil ayah fi suratil jin wa annal jinna minhum al-kuffar wa minhum al-usat wa minhum al-mubtadi'un kama qala ta'ala kunna tara'iqa qidada, yani ashabu madhahib syatta mukhtalifah. Ayat ini terdapat dalam surah jin. Dan dalam surah jin ada penjelasan bahwa di kalangan jin ada yang kafir, ada yang muslim. Di kalangan jin muslim ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang ahlul bid'ah. Wa anna minna salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Berkata para jin, di kalangan kami ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Di kalangan kami ada yang muslim, ada juga yang tidak. Kunna tara'iqa qidada, maknanya agama kami berbeda-beda dan sesama muslim juga akidah, pemahaman, madhab juga berbeda-beda. Persis seperti manusia. Manusia agamanya berbeda-beda, ada yang muslim, ada yang non-muslim. Di kalangan yang muslim ada yang ahlus sunnah, ada yang mu'tazilah, ada yang maturidiyah, ada yang qadariyah, ada yang jahmiyah, ada yang syiah. Ada juga yang tidak faham apa-apa, tidak kesana kemari, tapi ngaku muslim, tapi tidak menjalankan agamanya. Manusia begitu, jin juga seperti itu. Kunna tara'iqa qidada. Ya. Tergantung kemana si jin itu ngaji. Kalau jin itu ngajinya ke kita rutin di sini, ya kayak kita pemahamannya, pengamalannya, pandangannya dan seterusnya. Kalau ngajinya kepada yang berbeda pemahaman, ya jin juga sama seperti manusia. Faedah ketujuh. Anna fil jinni dhukura wa inatha liqaulihi ya'uduna birijali minal jinni. Ayat ini pun menjelaskan di kalangan jin ada laki-laki, ada perempuan. Karena Allah menyatakan ya'uduna
rijali minal jin. Ada bangsa laki-laki, bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Menunjukkan di kalangan jin ada laki-laki, ada perempuan. Mereka nikah. Mereka juga beranak pinak seperti manusia. Tapi jangan tanya, saya jawab sekarang, tidak tahu. Apakah jin mengenal KB? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Tanya aja ke bangsa jin. Jadi jin ada laki-laki, ada perempuan, dan tak mustahil ada boti juga. Seperti manusia. Poin ke-8. Anna haula'il jinnu khuliqu min nar wa anna kafirahum yu'adzabuna bin nar fin nar wal wajib 'alal muslim alla yaqul kaifa yu'adzabuna fin nar wa hum mukhluquna minan nar. Bangsa jin diciptakan dari api. Jin kafir akan diazab oleh api. Wajib bagi setiap muslim yakin tanpa mempertanyakan bagaimana makhluk terbuat dari api dibakar oleh api. Nggak boleh bertanya begitu. Kenapa? Pertama, ini perkara gaib yang kita tidak tahu. Perkara akhirat tidak bisa terjangkau oleh akal kita karena hukum yang Allah terapkan di akhirat jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Kita tahu kan ahli neraka ukurannya raksasa. Di sini kita, jangan kita lah. Orang kafir ahli calon ahli neraka di sini cuma 160, 170, 180 cm, jarang yang 2 meter. Tapi di akhirat penghuni neraka itu giginya aja sebesar gunung Uhud. Satu tempat duduk satu orang ahli neraka menghabiskan tempat Mekah dan Madinah. Ketebalan kulitnya 3 mil. Dalil dari tentang hal itu sudah pernah kita bahas. Di pertemuan yang lalu di sini pernah, di Pusdai ketika kita menjelaskan tentang azab-azab neraka juga pernah. Nah itu kan berbeda dengan kondisi di sini. Ahli surga lebih kecil. Seluruh ahli surga akan seukuran Nabi Adam. Tingginya 60 hasta. Sekitar 30 meter kurang lah gitu. Di sini kita cuma 160, 170, 180 cm. Kalau ke surga berubah menjadi lebih besar daripada ukuran sekarang. Gak bisa terjangkau oleh akal, itu mah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Termasuk bangsa jin diciptakan dari api, dibakar, disiksa oleh api. Kok bisa? Ya bisa. Logis gak? Sangat logis. Di kita aja umpamanya satu benda dihancurkan oleh benda lain yang jenisnya sama bisa paku. Kan dari besi ya. Ditakol sama palu. Bengkok atau patah gitu. Besi digergaji dengan besi juga patah gitu. Walaupun sejenis. Itu yang pertama. Kedua, yang dimaksud jin diciptakan dari api adalah bahan penciptaannya. Begitu sudah jadi jin tidak lagi berupa api. Seperti kita, kita diciptakan dari tanah. Apa kita berupa tanah? Tidak, kita berupa daging, berupa tulang, berupa ada cairan, darah, dan seterusnya. Tidak lagi berupa tanah. Tapi asal penciptanya dari tanah. Jin diciptakan dari bahan api, tapi setelah tercipta jadi jin tidak berupa api. Makanya tak pernah ada kasus penampakan jin hurung gitu tah. Menyala, itu ada api berjalan, oh itu jin. Enggak ada. Kalau ada tah penampakan jin, tidak lagi berupa api. Tapi berupa sosok lain dari benda yang bukan berupa api. Amat sangat mungkin kalau disiksa dengan api, ya sama dengan kita umpam terbuat dari tanah. Apa mungkin kita tidak merasa sakit ditimpuk oleh batu, oleh bata yang terbuat?
dari tanah, ya sakitlah. Ya. Jadi kenapa heran setan diciptakan dari api, kok diazab dengan api? Apa merasa panas? Ya pastilah. Ya, itu sesuatu yang rasional dan sangat logis. Lalu jin tersebut ketika sudah menjadi jin, walaupun bahan dasarnya api, kalau kita raba tidak panas. Ada orang yang bisa menangkap jin? Ada. Nabi selalu saja menangkap jin. Dicekek sampai ngelel, lidahnya kena ke tangan Nabi SAW, terasa dingin. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, berkata an Nabi SAW ra'a syaitanan wa huwa fi shalah fa akhadahu fa khanaqahu hatta wajada burda lisanihi ala yadi. Nabi SAW salat malam, datang setan membawa api, membawa obor. Nabi SAW berlindung, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau, pergi. Nabi terus melanjutkan salatnya, datang lagi, a'udzu billahi minka, sampai 3 kali akhirnya ditangkap, dicekik, ngelel, sampai disebut fakhonakahu. Beliau mencekiknya hatta wajada burda lisani ala yadi, sampai terasa dingin lidah dari si setan itu ke tangan. Tapi beliau kemudian melepaskannya lagi. Lalu berkata, laula da'watu akhi Sulaiman la asbaha musaqan hatta yarahun nas. Seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Sulaiman, akan aku ingat, akan aku ikat setan itu sampai subuh dan dilihat oleh semua manusia. Dalam riwayatin dipakai mainan anak-anak. Jadi ketika dipegang, lidahnya terasa dingin. Padahal dia terbuat dari api, tidak terasa panas. Abu Hurairah radhiyallahu an disuruh untuk menjaga Baitul Mal. Ada yang nyuri, ditangkap. Sampai 3 malam berturut-turut. Di akhir hadis dikatakan itu adalah setan dari kalangan bangsa jin. Abu Hurairah tidak menyatakan pas saya tangkap panas lalu lepaskan. Enggak, ditangkap enggak bisa lepas. Ini menunjukkan walaupun terbuat dari api, tapi setelah menjadi jin tidak lagi berwujud api. Itulah poin yang ke-8. Faedah ke-9. Anna mafhumal laqab indal usuliyin ghairu mu'tabar. Walidha law annal insiya ista'adha bi jinniyah lam yasta'id bi jinnin wa innama ista'adha bi jinniyah fa innal hukma baqin. Ayat ini menjelaskan bahwa penamaan atau penyebutan jenis itu tidak berlaku khusus, tidak muktabar di kalangan para ahli usul, para ahli usul fiqh. Karena itu disebutkan dalam ayat itu laki-laki bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Disebut laki-laki. Terus bagaimana kalau ada laki-laki bangsa manusia minta perlindungannya kepada wanita bangsa jin? Atau wanita di kalangan manusia minta perlindungan kepada wanita bangsa jin? Apakah berlaku hukum ini? Tetap berlaku. Wal hukmu baqi. Hukum tetap sama. Zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut laki-laki bangsa jin, tapi maksud seluruh bangsa jin. Mau laki-laki, mau perempuan, mau boti, mau anak-anak, mau jin dewasa, sama hukumnya. Sama dengan umpama an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratap
kehilangan orang yang dicintai, meratap-ratap, meraung-raung gitu. Dan meratap termasuk adat jahiliyah yang diharamkan. Wanita yang meratap, kalau dia tidak tobat sebelum matinya akan diazab begini, begini, begini. Disebut wanita. Sekarang bagaimana kalau yang meratap itu laki-laki? Apakah sama hukumnya? Iya, sama. Kenapa yang disebut wanita dalam hadis ini? Karena umumnya yang meratap wanita karena lemahnya mental mereka. Umumnya wanita. Makanya disebut wanita yang meratap. Laki-laki jarang. Kalau ada laki-laki yang mentalnya lebih kuat tapi meratap kayak perempuan, ini lebih besar lagi dosanya. Kenapa dalam ayat surah jin tadi sebut laki-laki bangsa jin meminta perlindungan ke laki-laki bangsa manusia berlindung kepada laki-laki bangsa jin. Walaupun disebut dua-duanya laki-laki, berlaku untuk perempuan juga. Kenapa disebut laki-laki? Umumnya pertama, umumnya yang safar laki-laki. Karena ini ceritanya ketika safar terus melewati lembah yang dianggap angker gitu, minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Wanita jarang safar. Kalau tau safar gak pernah sendirian. Pasti ada laki-laki yang mendampinginya. Makanya disebut laki-laki. Kedua, yang memimpin dianggap pemimpin bangsa jin juga laki-laki. Makanya minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Walaupun disebut laki-laki tapi berlaku umum, baik laki-laki ataupun perempuan, manusia ataupun jin, hukumnya sama, tidak boleh meminta perlindungan atau berlindung kepada bangsa jin, laki ataupun perempuan, sama ya. Manusia juga baik laki atau perempuan minta perlindungan kepada jin, maka tetap terlarang. Inilah 9 faedah dari ayat tadi, surah jin ayat 6. Dalil kedua dari hadis diterima dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhila min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Kata Khawlah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang singgah di suatu tempat, lagi safar, capek, lalu singgah untuk istirahat. Lalu dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung, berlindungnya bukan kepada Allah, tapi kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada salah satu sifat Allah. Kalimat Allah adalah sifat Allah. Kalimat Allah itu salah satunya Quran, gitu ya. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Siapa yang berkata demikian ketika singgah di satu tempat, dia tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun sampai dia pergi dari tempat itu. Tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun. Baik sesuatu itu yang nyata seperti binatang buas atau binatang kecil yang suka menggigit, ular, kalajengking, kelabang, atau yang tidak kasat mata seperti bangsa jin. Minta perlindungan kepada kalimat Allah, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Hafalkan doa ini. Maka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan dimadharatkan oleh sesuatu pun. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau dikenal sebagai orang yang pemberani, enggak takut terhadap setan, jin, segala macam. Beliau menyatakan hadis ini sahih secara riwayat, juga secara dirayat. Secara riwayat artinya sanad hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim.
Secara diroyah artinya isi hadis ini benar. Saya sudah mengamalkan hadis ini, pergi kemanapun, ke tempat apapun, selalu baca ini, gak pernah dimadharatkan oleh sesuatu pun. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Sampai suatu saat ketika sedang safar, singgah di suatu tempat, gewok dia dipatuk ular. Baru ingat, aduh pas tadi sampai ke sini saya gak baca doa ini, lupa. Atau bukan lupa, tapi gak keburu, belum baca sudah gawok manten gitu. Sudah digigit duluan. Tapi selama ini selalu membaca dan tidak pernah ada sesuatu pun yang menimpanya. Inilah dalil kedua dari hadis. Kalau tadi dari ayat. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama, annal Qur'an munazzalun ghairu makhluq. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ajazal isti'adzah bi kalimatillahi tammah. Wal isti'adzatu fil asri la tajuzu bil makhluq li'annal isti'adzah fi hukmihal 'am manhiyun anha. Wa hadhihi al-kalimah wa al-Qur'an usifat bit-tammah wal makhluq laysa bitam. Wa innama fihi naqsun wa kalimatuhu jalla wa ala kalimah kamilah li'annaha sifatun min sifatihi wa huwal kamil. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa Quran diturunkan bukan makhluk. Yang dimaksud Quran bukan makhluk, bukan mushafnya ya. Quran itu tertulis di mushaf, terpelihara di dalam dada, diucapkan oleh lisan. Mushaf, dadanya, lisannya, makhluk ciptaan Allah. Tapi Quran yang tertulis di mushaf, yang diucapkan oleh lisan, yang terpelihara dalam dada, itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Karena itu Nabi membolehkan minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Hukum asal minta perlindungan tidak boleh kepada makhluk. Terlarang. Lalu Al-Quran kalimat Allah disifati sempurna. Kalimatillahi tammah. Menunjukkan ini bukan makhluk, karena makhluk tidak ada yang sempurna. Makhluk termasuk malaikat gak sempurna. Tidak sempurnanya malaikat itu, pertama, malaikat mengalami pingsan, malaikat mengalami kematian, malaikat memiliki banyak kekurangan, takut juga kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran yang menjelaskan hatta idza fuzi'a qulubuhum. Ketika Allah berfirman, malaikat takut sampai pingsan. Setelah siuman, mereka masih diliputi rasa takut. Sampai Allah menyatakan hatta idza fuzi'a qulubihim. Sehingga apabila rasa takut itu sudah dicabut dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Apa yang dikatakan oleh Allah? Qaulul haq, kebenaran. Itu menunjukkan malaikat pingsan. Al-Quran yang menjelaskan. Bahkan ketika kiamat malaikat mati. Wa nufikha fis-sur, fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiup sangkakala. Matilah semua yang ada di langit. Siapa? Malaikat. Dan semua yang ada di bumi. Semua kita termasuk malaikat yang ada di muka bumi. Itu menunjukkan tidak sempurna. Makhluk Allah sehebat, seagung apapun, tidak ada yang sempurna. Para nabi, para rasul, tidak ada yang sempurna. Mereka wafat, mati, sekarang sudah tidak ada. Satu-satunya yang sempurna Allah, baik zatnya ataupun sifatnya. Salah satu di antara sifat Allah, kalam atau kalimat. Makanya di sini disebutkan, a'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalau kalimat
Allah sempurna berarti bukan makhluk, karena makhluk tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ini menunjukkan kalamullah, kalimat Allah, Al-Quran, sifat Allah dan bukan makhluk. Kedua, faedah kedua, anna man nazala manzilan ayya kana hadzal manzil fa innahu yaqulu hadzal du'a li anna kalimat manzilan nakira fi siyaqi syarat fa ta'ummu ayyu manzil sawa'un kana manzilan daiman aw tari'a fa law anna al insan nazala fi baitin jadidin falyaqul hadzal du'a aw kana musafiran fa najar bi ardin yaquluhu aw istajarta baitan fi safar fa innahu yaqulu. Kedua, hadis ini menerangkan orang yang singgah di suatu tempat, dimanapun tempat itu, apapun tempat itu, hendaklah mengatakan doa ini. Karena kata-kata manzilan, singgah di suatu tempat, dalam bahasa Arab disebut nakiroh dalam konteks syarat. Nakiroh itu umum manzilan, ditandai dengan adanya tanwin. Tidak dengan alif lam, dengan mengatakan man nazala al manzila, tidak. Tapi manzilan dengan tanwin, namanya nakiroh. Terus dalam konteks kalimat syarat, huruf man di sini huruf syarat. Siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia mengatakan a'udzu bikalimatillahit tammah sampai seterusnya, lam yadur syai'un, itu jawabnya tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu. Jadi ini konteks kalimat syarat dan jawab, di tengah-tengahnya ada isim nakirah manzilan. Maka manzilan di sini maknanya umum, tempat apapun, baik tempat permanen seperti rumah atau tempat sementara. Kalau orang pindah ke rumah baru, baru ditempati, baca doa ini. Orang musafir singgah di suatu tempat, baik tempat itu bikin tenda di tempat terbuka, atau mungkin nginep di hotel, di penginapan, atau di tempat terbuka enggak bawa tenda, ya sudah beratapkan langit, beralaskan tanah, tapi singgah di sana. Atau istijar, nyewa, ngontrak rumah. Maka hendaklah membaca doa ini. Minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluk. Inilah faedah yang kedua. Faedah ketiga, anna kalimatillahi tamatun binasil Quran. Hadis ini merangkan kalimat-kalimat Allah sempurna dengan nas Al-Quran, selain dengan hadis ini. Di antaranya surah Hud 119, Allah menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Kalimat Allah semuanya pasti benar dan adil. Maknanya benar dalam semua informasi, baik informasi masa lalu, seperti kisah-kisah nabi-nabi zaman dahulu, kisah diciptakannya Adam, disuruh malaikat sujud, dites uji dengan malaikat, dialog dengan iblis, itu kan masa lalu yang kita tidak saksikan. Wajib diyakini benarnya. Semua informasi itu benar. Termasuk yang akan datang. Kita belum mengalaminya, tapi sudah dijelaskan seperti alam kubur, seperti hari kiamat, seperti ketika di padang mahsyar, menyeberang sirat, ada hisab sampai surga neraka, belum kita alami, belum kejadian, tapi pasti kejadian, pasti benar. Adlan dalam aspek hukum, di dalam kalimat Allah ada hukum, pasti adil. Ini yang dimaksud wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah dengan benar dan adil. Keempat, anna syarra la yunsabu ila Allah. Walidza idza dzukira syarru imma ayuhdhaf al-fa'il aw yunsab ila al-makhluq. Walidza qala huna min syarri ma khalaq.
Hadis ini menjelaskan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, walaupun Allah yang menetapkan keburukan tersebut. Tapi adab kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka ketika disebut keburukan, pasti ada dua kemungkinan. Tidak disebut fa'ilnya atau pelakunya, atau disebut dinisbatkan kepada makhluk. Seperti min syarrima khalaq, dari keburukan makhluknya. Itu adab saja. Jadi keburukan ada pada diri makhluk, walaupun keburukan itu Allah yang mentakdirkan, Allah yang menciptakan. Kenapa keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah? Karena ketetapan Allahnya baik, walaupun peristiwa terjadinya ketetapan itu mungkin buruk bagi manusia karena membuat manusia menderita. Seperti contoh, musibah kita, waliyadzubillah, semoga tidak ketabrak, dipukul orang, ditipu orang, dianiaya orang. Itu peristiwa yang buruk menurut kita. Siapa yang mentakdirkan peristiwa buruk tersebut? Allah. Apakah ketetapan Allah mentakdirkan keburukan tersebut buruk? Enggak, baik. Di mana letak kebaikannya? Menguntungkan kita, kerugiannya hanya satu, menderita itu aja. Tapi di balik itu keuntungannya besar. Dengan musibah itu dosa kita gugur. Dengan musibah itu kita dapat pahala dari kesabaran. Dengan musibah itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan musibah itu derajat kita dinaikkan oleh Allah. Dengan musibah itu setelah selesai musibah, Allah akan berikan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Tuh, lihat. Kebaikan dibalik musibah yang Allah takdirkan ternyata lebih banyak daripada kerugian dari musibah itu. Kelima. Anna qawlahu min syarri ma khalaq, ay min syarri kulli makhlukin fihi syarr, li anna ba'dhal makhlukin laysa fihi syarr, bal huwa khairun kullu kal malaikah war rusul alaihimus salatu wassalam. Sabda Nabi dalam hadis ini, min syarri ma khalaq, berlindung kepada kalimat Allah dari kejahatan makhluknya. Maksudnya adalah kejahatan semua makhluk yang di dalam diri makhluk itu ada keburukan. Karena tidak semua makhluk ada keburukan. Ada makhluk yang murni baik, tak ada keburukan. Seperti para malaikat, gak pernah berbuat buruk, gak pernah berbuat salah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atau para nabi, tidak ada keburukan dalam diri mereka, ya. Tapi kita berlindung dari keburukan makhluk yang memang di dalamnya terkandung keburukan. Keenam. An-natifla as-saghir yu'allimu hadha ad-du'a, li'anna sallallahu alaihi wasallam qala man nazala manzilan wa man ismu syarat tufidul umum. Falqailu laha kabiran kana aw saghiran, dzakaran aw unsa, fa innahu yuhfadzu bi'idznillah. Hadis ini menjelaskan anak kecil pun harus diajarkan doa ini. Karena huruf man di dalam hadis ini, man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat. Man di sini disebut isim syarat, maknanya umum, siapa saja. Siapa saja teh siapa? Siapa aja. Baik laki, perempuan, atau anak kecil ataupun orang dewasa, ajarkan dan memperoleh jaminan penjagaan dari Allah seperti yang dijaminkan dalam hadis ini. Ini yang keenam. Poin ketujuh ini yang harus kita perhatikan, ya. Annal ba'd qad yaqulu hadza dzikr wa hadza du'a aw ma asbaha dzalik min al adzkar wa

maka jangan salahkan zikirnya. Kekeliruan bukan pada zikirnya, tapi kepada orang yang melakukannya. Karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Adz-dzikru silahun was-silahu bidharibihi fala yu'abu wa la yuzammu as-silah al-qawi idza istakhdamahu syakhsun dha'if." Zikir itu ibarat senjata. Senjata itu tidak boleh dicela, tidak boleh dipuji. Tergantung orang yang menggunakannya. Kalau umpama orang yang menggunakannya tidak bisa main pedang, main samurai, tapi dia gak pernah belajar, dibubat babit. Musuh bukannya takut, malah ketawa. Bisa-bisa itu samurai melukai dirinya. Orang memegang apa? Double stick, nunchaku, tahu ya? Itu senjata Bruce Lee, Teagening. Dua potong kayu disatukan dengan rantai besi, diputar-putar gitu kan? Perlu keahlian? Perlu, kalau gak pernah dibulak bertuk ke kepala. Cara pegangnya, cara memainkannya, musuh sudah tahu ini orang ahli atau bukan. Tapi kalau yang memegangnya ahli, cara memegangnya, cara memainkannya, ngeri musuh itu, bisa kabur. Kalau gak kabur bisa mati. Jadi ampuh tidaknya senjata tergantung keahlian, skill yang dimiliki oleh orang yang memegangnya. Zikir, doa itu, rukyah itu juga begitu. Kalau yang membacakannya orang yang soleh, ahli ibadah, berilmu, ketika membacakannya ya dengan penghayatan, dengan keyakinan, luar biasa efeknya kepada musuh. Efeknya kepada diri sendiri. Tapi kalau umpamanya orang yang membacakannya tidak ikhlas, tidak ada penghayatan, tidak yakin ini doa ini mempan enggak ya, maka tidak ada manfaatnya kecuali sedikit. Pernah enggak ada orang kesurupan di ruqyah dibacakan ayat, yang kesurupan jinnya malah ngikutin, malah mendahului pas membaca ayat kursi, kata si jin, saya juga hafal, terulang dia membaca ayat kursi. Baca Fatihah, dia mendahului baca Al-Fatihah. Gak mempan. Bukan karena zikirnya, bacaannya, tapi orangnya. Kalau orang yang meruqyahnya ada riya, ada ujub sini, menyingkir saya bagiannya, ada ujub, itu sudah kelemahan. Kedua, ketika membacakannya riya, ingin di siapa tetap video-video biar viral. Wah, ini kelemahan kedua. Ketiga, ketika membacakannya tidak ada penghayatan terhadap maknanya, tidak ada keyakinan dalam dirinya. Mempan enggak ya? Mempan enggak ya? Akhirnya si jinnya itu ngikuti bacaannya. Wah, menyerah deh. Kan gitu. Karena itulah para ulama zaman bahula, ketika ada orang yang kesurupan dibaca ini baca itu enggak mempan, lari orang ke Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, pakai terompah saya, pukul sama terompah saya. Dipakai baru kedepruk-kedepruk suara langkah terompah, itu jinnya kabur. Belum diapa-apakan. Sakti dianggap yang sakti terompahnya. Setelah Imam Ahmad wafat, ada orang yang kesurupan lagi. Dibaca-baca, gak mempan. Ingat, mana terompah Imam Ahmad? Dipakai, dipukul. Ketawa. Apa sih dia bilang? Emangnya saya takut kepada terompahnya? Bukan, kepada Imam Ahmad. Seandainya dulu Imam Ahmad mengusir saya dari negeri ini, saya akan pergi karena Allah menyuruh saya untuk mentaati ucapan orang yang taat kepada Allah. Tergantung orangnya, ya. Jadi kadang-kadang zikir yang diajarkan kok enggak mempan, masih ada gangguan. Coba ulangi dengan memperbaiki niat, adanya penghayatan, keyakinan, insyaallah itu lebih makbul, ya. Itulah yang ketujuh. Kedelapan. Anna kalimata syai nakirah fi siyakin nahyi. Qal lam yadurhu syai'un hatta al-qursah minan namal

0: yasirah la yusabu biha. Kata syai'un, syai'un itu nakirah pakai tanwin dalam konteks nahi. Nahi itu kalimat negatif. Lam yadurhu syai'un. Lam yadurruhu boleh, lam yadurrahu boleh. Lam yadurrahu syai'un. Tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Sesuatu itu apa? Umum. Apapun bentuknya madaratin. Dari siapapun makhluknya. Hatta termasuk gigitan semut kecil tidak akan dialami oleh orang itu setelah baca ini di tempat persinggahannya. Apalagi yang lebih besar, ya. Tapi sekali lagi ini amat sangat tergantung dari keyakinan penghayatan orang yang membaca zikir atau doain. Jadi kalau kita umpamanya ta'awud, baca ayat kursi karena ada gangguan, yang ternyata gangguan ada, coba perbaiki semua niatnya, penghayatannya, keyakinannya, bacaannya. Bacaan ini seperti penghayatan. Ulangi dengan memperbaiki semua itu, insya Allah itu akan jauh lebih berpengaruh dibanding tanpa semuanya itu. Kesembilan, anna hadza dzikr nafi'un ila waqti rahilil insan fa idza tajaddada lahu manzila akhar yanzilu fihi falyaqulhu marratan ukhra. Zikir ini bermanfaat hanya selama waktu singgah di satu tempat. Kalau dia berangkat lagi dari tempat itu lalu singgah di tempat lain, baca lagi. Karena itu tempat baru dengan suasana dan kondisi yang baru. Baca lagi. Tidak berarti saya mah sudah baca zikir ini di tempat tadi. Enggak. Ini adalah tempat baru, ya. Baca lagi zikir tersebut. Ke-10. Annal makhluqa qad yadurru makhluqan akhar. Lakin kullu dzalik bi amrillah. Hadis ini menjelaskan makhluk kadang bisa membahayakan makhluk lain, memberi madarat kepada makhluk lain. Orang ke orang bisa, orang yang zalim jahat ke orang lain kan ada. Memukul, mendzalimi, menghina, bahkan membunuh ada. Atau binatang, ular dengan bisanya, kalajengking dengan bisanya, binatang buas dengan taringnya, kambing dengan tanduknya. Itu bisa memberi madarat, tapi semua itu terjadi atas izin Allah. Karena itu ketika Allah berbicara tentang sihir dalam surah Al-Baqarah 108, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu tidak bisa memberikan madarat, membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Maka kalau dengan izin Allah, atas takdir Allah, kena ya mandarat. Tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak mengizinkan, maka tidak akan kena sihir tersebut. Itu yang ke-10. Ke-11. Anna zahira qawlihi alaih salatu wassalam hatta yarhila min manzilihi dhalik. Zahiruhu al-irtihal alladhi yatsruku fihil insan hadhal makan. Walidha law annahu qama fi hadzal manzil fi ihdari ma'in aw ma ashbaha dhalik fa dhahiru alla yu'an annahu la yu'idu hadza dzikr idza kana dhahabuhu la yastaq alaihi annahu irtahana anhu. Zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia meninggalkan tempat singgahnya tadi menunjukkan bahwa selama dia belum meninggalkan secara permanen, umpamanya dia berkemah di tempat itu, lalu keluar dari kemahnya untuk mencari air di sungai atau kolam terdekat, lalu balik lagi ke sana, maka dia tidak perlu mengulang kembali zikir ini. Orang umpamanya nginep di sebuah penginapan, pas awal masuk baca zikir, keluar untuk mencari makan, minum, lalu kembali. Maka tidak disyariatkan mengulang kembali zikir ini karena dia belum irti. hal, belum meninggalkan secara permanen tempat tersebut, masih tinggal, adapun keluar tadi untuk keperluan sementara. Ke-12, itsbatu sifatil khalqi lillah fi qawli min syarri ma khalaq. Hadis ini menjelaskan tetapnya sifat al-khalq bagi Allah. Salah satu di antara sifat Allah adalah menciptakan. Makanya salah satu nama sekaligus sifat al-khaliq. Al-khaliq ini sang pencipta. Ini salah satu di antara sifat Allah. Poin terakhir, hirsus sahabiyat radhiyallahu anhun ala sima'il khairi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala nashrihi. Fa inna khawlah radhiyallahu anha qalat sami'tu rasul sallam yaqul wa nasyarat hadzal khabar. Hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan para sahabat wanita radhiyallahu anhunna untuk mendengar kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan. Karena itu Khawlah ini wanita, sahabat wanita. Dia menyatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini-begini, dihafalkan lalu diajarkan sampai ke kita. Pahala dari tebaran di sini sampai sekarang sampai kiamat itu ngalir tuh ke Khawlah. Selain ngalir ke para perawi setelahnya, ke ustadz-ustadz yang menyampaikannya, iya. Karena menyebarkan kebaikan melahirkan pahala jariah yang tak terputus. Dan terkena dengan beberapa hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan, Nadharallahu imro'an sami'a maqalati fahafidahu faballaghaha ghairahu. Allah pasti mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku, dihafalkan, dijaga, dipelihara, kemudian dia ajarkan, disampaikan kepada orang lain. Ini faedah dari belajar ilmu. Belajar, dihafal, dipelihara, dijaga, diamalkan, diajarkan. Maka Allah pasti akan mencerahkan. Makna mencerahkan, dibahagiakan. Karena cerahnya wajah itu ekspresi kebahagiaan. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau melihat, mengenal mereka dari wajah mereka yang cerah penuh dengan kenikmatan. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di surga ada wajah-wajah yang sumringah, yang cerah, yang bercahaya karena mereka bisa melihat wajah Allah. Jadi dicerahkannya wajah artinya dibahagiakan karena diberikan kenikmatan yang tak terkira. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang belajar hadis, belajar Islam, belajar Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk disampaikan kepada orang lain. Kena dengan hadis ini, dalam hadis ini nadzarallahu imro'an, dalam hadis lain rahimallahu imro'an. Allah pasti merahmati, Allah pasti membahagiakan. Ya, inilah kajian kita di sore hari ini, bab tentang meminta perlindungan kepada Allah termasuk hal kepada selain Allah termasuk hal yang terlarang. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kajian ini di pertemuan Jumat yang akan datang. Kita masuki sesi tanya-jawab seperti biasa, pertanyaan hari Jumat khusus pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di kajian sore hari ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk selanjutnya kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari Umi Irma di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, sewaktu saya mengadakan acara Walimatul Urs, ada orang yang disepuhkan datang dan mengatakan kalau ingin bisa irit biaya dan tidak kekurangan harus memenuhi syarat-syarat. seperti menyediakan kopi pahit, daging ayam, bunga-bunga, segala macam, dan juga kemenyan. Pertanyaannya Ustadz, apakah syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh yang disepuhkan ini termasuk syirik besar atau tidak? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz.
0: Sayyid barakallahu fiik. Jadi ada kesepuhan yang disepuhkan dan memang sudah sepuh. Kalau umpoy ingin begini dan begitu, siapkan ayam, kopi pahit, kemenyan dan seterusnya. Apakah ini termasuk syirik? Tergantung. Kalau semua persyaratan tadi dimaksudkan sebagai persembahan kepada leluhur yang sudah wafat, ruh-ruh orang yang sudah mati, atau kepada jin, yaitu syirik, termasuk pengorbanan. Kita sudah bahas hadis dakhala an-nara rajulun fidzubab wa dakhala al-jannata rajulun fidzubab. Ada orang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Kaifa dzalika ya Rasul, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Nah, satu kaum punya berhala. Setiap orang yang lewat ke kaum itu dicegat qarib. Berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Orang itu mengatakan, saya tidak punya apapun untuk dikurbankan. Qarib wala fi dzubab, maka berkurban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu berkurban dengan seekor lalat. Fa khalla sabila. Orang itu dibiarkan lewat, fadakhala nar. Dia masuk neraka. Karena memberikan persembahan bukan untuk Allah. Walaupun dengan sesuatu yang hina, lalat. Datang lagi orang dicegat, qarib wala fi dzubab. Apa, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Orang itu menyatakan, saya tidak akan pernah berkurban untuk selain Allah. Fadharaba unuqah, dipenggal lehernya. Mati, dia masuk surga. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada berhala, kepada ruh orang yang sudah mati, kepada jin, itu syirik. Kalau niat, maksud disiapkannya ayam, kopi pahit, surutu, gula batu gitu ya, untuk persembahan, ya itu syirik. Tapi kalau niat orang ini untuk keuntungan dirinya, bukan untuk dipersembahkan. Dia memang suka kopi pahit, espresso, double shot. Terus umpamanya suka ayam, suka telurnya, ya, suka ini dan itunya. Untuk kepentingan dia, bukan untuk dipersembahkan, itu nipu. Itu membohongi. Itu mengambil harta orang dengan cara yang tidak hak. Maka tidak syirik. Tapi dosa maksiat, ya. Jadi apapun motivasinya, baik untuk dipersembahkan kepada selain Allah atau hanya untuk kepentingan dirinya, jangan. Kalau mau terang-terangan saja, ya, saya akan pimpin doa, tapi saya nanti dibayar ya. Tergantung semenit 100.000. Kalau ingin 10 menit 1.000.000. Nah, kalau itu terang-terangan, ya, jelas. Walaupun dipertanyakan apakah doanya ikhlas, dipastikan tidak ikhlas. Kalau gak dibayar gak mau kan, berarti bukan karena Allah. Kalau doa tidak ikhlas, apa mungkin dikabul oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab seluruh ibadah, apalagi berdoa, wajib dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena uang atau dunia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya kita angkat dari Bapak Jupandi di Kalimantan Barat Ustaz. Dalam keadaan beliau sering masuk hutan Ustaz, apakah masuk ke dalam hutan ini juga ada perlindungan khusus atau membaca doa khusus kepada Allah? Syukron jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Baik, barakallahu. Iya. Termasuk kita masuk ke hutan, ke padang pasir, ke pesawahan, sepi. Diduga kuat ada binatang buas, binatang berbisa, atau tak mustahil ada komunitas jin. Ya, kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Salah satu doanya. Atau kalau umpama kita tidak singgah di hutan itu, cuma lewat, tapi dikhawatirkan ada gangguan, maka boleh kita baca apapun yang bisa mengusir jin yang akan mengganggu. Ta'awun, baca Al-Quran surat apa, ayat apa saja, terutama Al-Baqarah terakhir, dua Al-Baqarah terakhir, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, ayat kursi. Silakan dibaca, maka insya Allah Allah mengirim malaikat pelindung yang melindungi orang itu ketika orang itu membaca zikir-zikir yang disyariatkan ketika di jalan. Ya, ya, silakan Bapak baca, insya Allah Allah akan berikan perlindungan. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bogor, tidak disebutkan namanya. Izin bertanya terkait dengan sholat tolak bala Ustaz. Apakah ada khusus Ustaz sholat tolak bala, dan kalaupun ada hukumnya seperti apa? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Sholat tolak bala. Ada lagi doa kunut, kunut tolak bala, yang dibaca di setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau subuh mungkin kunut subuh, tapi di luar subuh kunut tolak bala. Selalu dalam sholat, pas umpamanya meminta kebaikan begini, pas berlindung dari keburukan begini. Kebayang kalau umpamanya minta kebaikan dan burukan itu boleh, kalau ya Allah beri saya kesehatan dan hindarkan saya dari sakit, ya Allah beri saya keselamatan, hindarkan dari kecelakaan, ya Allah saya beri rezeki dan hindarkan saya dari kebangkrutan. Begini akhirnya, kayak nari gitu ya. Nah, pertama sholat ataupun doa kunut, apakah ini perkara agama atau perkara dunia? Pastilah perkara agama, bukan perkara dunia, ya. Kalau perkara agama, ada perintah atau contoh enggak? Ada orang di medsos tuh, mana dalilnya kalau dalam masalah agama harus ada perintah, kalau ada dalam urusan dunia harus ada larangan. Orang yang mempertanyakan begitu enggak perlu dilayani, itu SD aja, apa namanya, pelajaran dasar aja. Itu enggak, belum dipelajari, enggak perlu dilayani. Itu pelajaran di sanawiyah. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta illa maqama dalil ala amri. Pada asalnya ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Al aslu fil asyai al-ibah hatta maqama dalil ala nahy. Urusan dunia asalnya boleh sampai ada yang melarang. Itu pelajaran sanawiyah itu. Itu kaidah yang dirumuskan oleh para ulama sebagai turunan dari ayat dan hadis. Kenapa ada kaidah ini? Ini ayatnya, ini hadisnya. Para ulama yang bikin, bukan kita gitu. Itu pelajaran sanawiyah itu. Jadi kalau ada orang, mana kalau perkara agama dalilnya harus ada, kalau perkara dunia harus ada larangannya. Ah, ini sanawiyah aja kayaknya kelewat tuh orang. Ya, pelajaran dasar. Jadi wajib ada dalil kalau ini pelaksanaan agama, karena agama Allah yang bikin, Allah yang tetapkan, bukan otak, perasaan, kebiasaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Orang yang mengamalkan satu amal enggak ada contohnya dari aku, maksudnya pengamalan agama enggak ada contoh ditolak, atau ada contoh tapi diterapkan di momen yang berbeda. Itu namanya bid'ah idhafiyah. Ada bid'ah hakikiyah, bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah melaksanakan amalan yang disyariatkan tapi dilakukan di, bukan di momennya. Seperti umpamanya azan disyariatkan waktu manggil sholat, tapi kalau azan umpamanya pas ada orang yang mau haji diantar sama azan, itu bid'ah idhofiyah namanya. Pas di kuburan dikuburkan azan, nggak ada contoh dari sananya. Tapi kan azan disyariatkan, iya disyariatkan, tapi waktu manggil sholat, bukan di tempat lain, bukan di momen lain gitu. Nah jadi sholat tolak bala, kunut tolak bala, ini perkara agama atau dunia? Agama. Kalau perkara agama, mana Nabi pernah mencontohkan, sahabat pernah mencontohkan, atau pernah mengisyaratkan, lakukan. Gak boleh, itu harus dalil khusus, gak boleh dalil umum. Kan doa umum disyariatkan. Ud'uni astajib lakum. Nih dalilnya. Itu doa secara umum, ini amalan khusus. Sholat. Sholat kan disyariatkan. Aqimis sholat. Iya, tapi sholat yang disyariatkan sholat yang ada perintahnya, yang ada contohnya. Sholat yang lima waktu, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat istikharah, tahiyatul masjid, syukur wudhu. Itu jelas ada perintahnya, ada dalilnya, ada contohnya. Nah ini tolak bala mana? Maka kalau ini bukan perintah Allah atau Rasulnya, berarti bukan bagian dari agama. Kalau dilaksanakan, siapa yang ngasih upah? Siapa yang ngasih pahala? Allah. Allah bilang, Allah menyatakan saya tidak perintahkan itu. Nabi juga tidak mencontohkan itu. Kok minta upah dari hal itu? Nah, berdasarkan hal itulah, maka karena ibadah tersebut tidak ada perintahnya dalam agama, enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya, enggak ada contoh dari sahabatnya, maka bukan bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama, maka jangan diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini aja. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Nanti ba'da maghrib akan ada tablik akbar oleh Ustaz Raihanul Bah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam pendengar radio Roja, kajian ilmiah kita bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dari bahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid, penjelasan hukum meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan kajian tadi dalam format rekaman. Semoga di kesempatan Jumat sore pekan mendatang kita bisa ikuti lanjutan dari bahasan kitab tersebut dan mengambil faedah yang banyak dari kajian beliau. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat Al-Baqarah bersama Qari Syekh Ali Abdurrahman Hudzaifi hafizahullahu taala dari surat Al-Baqarah. Kita awali dari ayat ke-50 berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: Tilawah Mubarakah dari Surat Al-Baqarah bersama Qari Syekh Ali Abdurrahman Hudzaifi di kesempatan malam hari ini. Khotbah Islam, kita akan ikuti kembali secara langsung kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan ensiklopedi larangan dalam syariat Islam. Secara langsung kita akan ikuti dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Bekasi. Kita langsung saja bergabung dengan tempat kajian. Semoga memberikan faedah untuk kita, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang ada di masjid rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rojak TV dan juga pendengar dari Rojak, kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Pada pertemuan yang lalu, kita membahas poin 109. Memang di situ disebutkan subtemanya adalah larangan untuk berhubungan badan dengan wanita dalam masa iddah. Namun hadis yang dicantumkan ada kelanjutannya yang terkait dengan pembahasan tentang al-ghanimah dan al-fai, ya, yaitu hadis Ruwaifi bin Thabit al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban. Ya. Adapun kelanjutannya, pembahasan kedua di sini dari hadis tersebut adalah tentang ghanimah. Ya, yaitu bunyi hadisnya adalah wala an yabta'ah maghnaman hatta yuqsam. Dan tidak boleh itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta ghanimah hingga dibagi. Ya. Apa harta ghanimah itu para jemaah? Harta ghanimah itu adalah harta yang dihasilkan dari tangan-tangan orang kafir melalui peperangan. Ya. Adapun al-fai itu rampasan tanpa adanya peperangan. Nah, kalau kita berbicara masalah peperangan, ya, memang di dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, ya, malaikat bertanya, engkau menciptakan makhluk yang suka menumpahkan darah dan melakukan kerusakan alias perang, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan, ya, yaitu apa, di muka bumi ini khalifah. Ya. Lalu malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan, menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sementara kami, itu para malaikat, memujimu, mensucikanmu dengan memujimu, ya, dan menyucikanmu. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa memang tabiat manusia itu apa, suka menumpahkan darah, ya, satu sama lain. Dan pertumpahan darah itu, para jemaah, ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang salah. Ya. Kalau orang Islam ketika berbicara masalah perang, kesannya negatif. Sementara faktanya boleh dilihat dari zaman ke zaman, pada detik ini mereka saling menumpahkan darah. Ya. Rusia sama Ukraina. Amerika sama Iran. Ya, dan tidak akan pernah berhenti seperti itu. Namun ketika Islam berbicara masalah perang, kesannya negatif. Benar apa? Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat, bahwa Allah Ta'ala tidak melarang kalian, la yanhakum anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tusitu ilaihim. Ya, wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, ya, untuk apa namanya, ya, berbuat baik, ya, dan adil, ya, kepada mereka yang tidak mengusir kalian, ya, dan tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Surah Al-Mutahanah ayat 8. Dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, namun di ayat 9-nya, ya, Allah berfirman, innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhahru ala ikhrajikum antawallahum wa may tawallahum fa ulaika humud dhalimun. Sesungguhnya Allah melarang, ya, kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam agama dan mengusir kalian dari kalian, serta mereka menampakkan atas pengusiran untuk apa? Untuk berkawan bersama mereka. Ya, artinya kalau orang itu memerangi, maka apa? Boleh diperangi. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 39 dan juga 40. Ya. Udina lilladzina yuqataluna bi'annahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan, ya, bagi mereka yang diperangi bahwa mereka itu terdolimi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diarihim biwari haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Itu orang-orang yang diusir dari negeri mereka tanpa hak, kecuali mereka mengatakan, yaitu karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat menunjukkan bolehnya adanya keperangan, diizinkan ketika mereka memerang. Nah, di dalam peperangan tersebut, ya, kemudian ada namanya harta rampasan perang, ya, disebut dengan ghanimah, yang ada di dalam hadis ini, wala an yabta'ah magnaman hatta yutsam, tidak boleh, ya, menjual harta rampasan perang ghanimah sampai dibagi. Ya. Nah, kalau mengambil harta rampasan perang yang belum dibagi, itu namanya apa? Al-ghulul. Ya, namanya al-ghulul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari nomor 3073, qama fina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-ghulula fa 'azzamahu wa 'azzama amrahu qala la ulfiyanna ahadakum yawmal qiyamah 'ala raqabatihi syatun laha sugha 'ala raqabatihi farasun lahu hamhamah يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق fayaqulu ya rasulullah aghithni faaqulu la amliku laka syai'an qad ablaghtuka rawahul bukhari dari abi hurairah radhiyallahu anhu nomor 3073 dan muslim nomor 1831 yang artinya nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan kami lalu beliau menyebut al-ghulul, ya, mengingatkan al-ghulul. Apa al-ghulul itu? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Dan beliau membesarkan perkara al-ghulul dan juga perkara itu. Lalu beliau bersabda, sungguh benar-benar akan dikalungkan kelak pada hari kiamat kepada leher seorang dari kalian, yaitu kambing yang punya suara, ya. Sugha itu suara kambing. Syatun laha sugha. Dan juga dikalungkan kepadanya kuda yang punya suara. Hamhamah. Itu ngeringkik ketika mau minta makan kuda itu. Dan orang-orang itu mengatakan, ya Rasulullah, tolong aku. Aku jawab, aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun pada dirimu. Sudah aku sampaikan kepadamu bahwa itu tidak boleh. Ada juga yang dikalungkan kepadanya unta, lahu ruho, yaitu suaranya unta. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah tolong saya. Aku katakan aku tidak punya kuasa sedikit pun. Sudah aku sampaikan. Ya. Wala raqadi somitun. Somit juga suara hewan juga ini. Ada juga yang menggantungkan bahkan kain perca, ya, yang bergetar di lehernya. Kain perca. Lalu mengatakan, tolong saya. Aku jawab, aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun, sudah aku sampaikan. Hadis ini sahih, Imam Bukhari nomor 3073, Muslim nomor 1831. Apa di sini isinya? Yaitu keterangan dari hadis yang dalam kitab yang kita bahas, yaitu kitab Al-Muharramat, poin 109. Dan hadis itu ada di Sahihul Jami' nomor 7654. Ya. Yang isinya apa? Mengambil ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Hukumnya berarti apa? Haram. Ya. Ini hadis ini juga menjelaskan, nanti ada yang ngambil kambing, kambingnya digantungkan di lehernya dan kambing itu bersuara. Ya, yang mengambil kuda begitu juga. Yang mengambil unta juga sama. Bahkan yang mengambil kain perca. Ya, kain percanya berkibar-kibar dan ya, tahfiqu ini bergetar, bergerak. Ya. Dan semuanya minta pertolongan kepada Nabi. Nabi mengatakan, La amliku laka syai'a qad ablaghtuka. Aku tidak memiliki kuasa sedikit pun atasmu. Ya. Ya. Apakah tidak bisa dapat syafaat Nabi? Iya, tapi dengan izin Allah. Berarti kalau sudah begitu tidak dapat izin. Menunjukkan apa? Berat yang namanya al-ghulul. Ya. Kita bicara perang. Meskipun dalam kenyataannya kaum muslimin ya tidak ada yang perang kan begitu. Tapi tetap hukumnya ada ya. La hijrata ba'dal fath walakin jihadun waniyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, yang ada jihad dan niat. Berarti akan ada. Ya. Seperti tanda-tanda hari kiamat apa? Ya. Bahwa antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Nah, budak itu akan ada dengan hasil peperangan. Hadis itu menunjukkan bahwa yang ada jihad tetap akan ada selamanya. Tapi harus dengan apa? Di bawah bendera penguasa yang sah. Itu ya dalam agama Islam. Ini keterangan singkat saja. Supaya orang tidak salah paham. Ketika Islam berbicara jihad, perang, kesannya Islam keras dan seterusnya. Yang ada, yang dilakukan oleh sebagian orang, bukan jihad. Itu fitnah. Para jemaah buat kerusuhan sana sini, bom sana sini. Kenapa? Karena tidak di bawah pemerintahan yang sah. Paham di sini ya. Dan di dalam surat Ali Imran 161, bagi orang yang melakukan hulul, bagaimana tadi penjelasannya? Nabi Allah berfirman, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Wahum la yudlamun. Ya. Nabi tidak mungkin beliau melakukan hulul. Al-Imran 161. Barang siapa yang melakukan hulul, yaitu mengambil ghanimah sebelum dibagi, maka akan dibawa kelak pada hari kiamat. Kemudian setiap orang akan dibalas sempurna atas perbuatan mereka, dan mereka tidak sedikit pun didolimi. Seperti tadi, orang yang mengambil kuda, kuda dilahirkan di kalungan dan berbunyi kuda itu. Ya, orang yang mengambil kambing dilahirkan di kalungan dilahirkannya berbunyi. Demikian juga dengan unta dan seterusnya. Para jemaah. Ya. Somit itu adalah maknanya ad-dahab, ya, wal fiddah emas. Somit. Ya. Wa ala raqabatihi samitun, ada juga dikalungkan emas dan perak di lehernya. Ini ya. Kemudian ada hadis yang nomor Bukhari nomor 3074 tadi 73 yaitu hadis Abdullah Ibnu Amr. Ya. Ada seorang namanya Kirkiroh. Dia itu punya tugas dalam perang untuk menjaga perbekalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Kirkiroh ini. Nah, ketika dia meninggal dalam peperangan, dikatakan dia di neraka. Ketika dilihat, ya, dia mengambil, ya, yaitu bakar hulul, mengambil baju. Karena ala Saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkiroh famata faqala Rasulullah sallam huwa finnar fadhahabu yanduruna ilaih fawajadu aba'atan qad ghallaha rawahul Bukhari nomor 3074. Ada orang yang ditugaskan untuk menjaga perbekalan Nabi ketika perang, namanya dipanggil dengan Kirkiroh. Lalu dia meninggal, Rasulullah SAW bersabda, dia berada di dalam neraka. Para sahabat pun pergi dan melihat kepada dia, ternyata mereka mendapatkan aba'ah, yaitu sepotong baju yang diambil, yang dicuri sebelum apa? Dibagikan, ya. Itu. Kemudian ada hadis, ya, ada Umar bin Khattab yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 114 dengan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa pada perang Khaybar, yaitu melawan siapa? Yahudi. Itu. Para sahabat menyaksikan ada seseorang yang meninggal, lalu mereka mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Ya. Kemudian melihat seseorang meninggal, fulan syahid. Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku lihat dia berada di neraka. Karena apa? Burdah atau aba'ah, baju yang diambilnya. Ya. Lama kana yaumu Khaybar, akbala nafarun min sahabatin Nabi SAW, faqalu fulanun syahid, fulanun syahid, hatta marru ala rajulin, faqalu fulanun syahid, faqala Rasulullah SAW, kalla inni ra'aituhu finnar, fi burdatin ghallaha, أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمن قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون رواه مسلم nomor 114. Ketika perang Khaybar, ada sebagian dari sahabat-sahabat Nabi SAW mengatakan fulan syahid, ya, mati syahid, fulan syahid, hatta hingga mereka melewati seseorang, lalu mereka mengatakan fulan syahid, lalu Rasulullah SAW bersabda, ingat sesungguhnya aku melihat fulan ini di api neraka dengan sebab burdah atau aba'ah, baju yang diambil dari apa? Ghanimah yang belum dibagi. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Khattab, yaitu Umar bin Khattab, pergi dan serukan kepada orang-orang, kepada manusia, bahwa sesungguhnya tidak bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Kata Umar, aku kemudian keluar dan menyeru, ingat, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Apakah tadi yang di neraka itu tidak beriman? Hulul itu merupakan kabirah minal kabair, dosa besar, ya, dosa besar. Sehingga di sini tidak bisa masuk surga kecuali beriman, bukan berarti orang tersebut kafir kecuali memang disaksikan sebagai kafir, ya. Akan tetapi memang orang selain orang beriman ya tidak bisa masuk surga. Mayyushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maludzalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, mati dalam menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Dan tempatnya neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim, yaitu orang yang mati dalam syirik. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka gugur semua amalnya, dia termasuk orang yang rugi. Nah, itu semua dalil-dalil menunjukkan bahwa selain orang beriman tidak bisa masuk surga. Amal-amal itu semua sia-sia. Nah, ini para jemaah terkait dengan al ghanimah. Lantas bagaimana pembagian ghanimah tersebut? Ya. Dalam surat Al-Anfal pada yang pertama Allah berfirman, yas'alunaka 'anil anfal kulil anfalu lillahi war rasul, ya. Mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Apa Al-Anfal? Al-ghanimah. Apa Al-ghanimah? Harta rampasan perang dari orang yang diambil dari orang kafir dengan sebab perang. Ya. Kalau al-fai', ya fai' itu bukan bukan dari peperangan. Nanti insyaallah ya. Nah, kita berbicara ghanimah, maka ghanimah ini dibagi menjadi lima. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Al-Anfal 41. Ya, Al-Khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasul walidil qurba wal yatama wa masakini wa binis sabil in kuntum amantum billah wa manzalna ala abadina yawmal furqan yawmal taqul jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Anfal 41 itu pembagian ghanimah. Ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari sesuatu dari ghanimah, maka sesungguhnya untuk Allah dan Rasulnya seperlima. Ya. Untuk Allah dan Rasulnya untuk seperlima. Ya. Apa maksudnya untuk Allah dan Rasul seperlima ini para jemaah? Ya Allah dan Rasul tidak perlu. Ya. Itu terserah Allah dan Rasul untuk dibagikan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Itu. Termasuk juga diberikan kepada kerabat-kerabat Nabi ya, yang pernah kita bahas di Bulughul Maram. Siapa itu? Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, itu dapat ghanimah. Dan juga diberikan kepada al-yatama, anak-anak yatim, fuqara wal masakin, orang-orang miskin, fuqara ya. Dan juga ibnu sabil. Ya, sebagaimana tadi dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dan hukumnya halal kalau sudah dibagi. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Ya, Al-Anfal 69. Itu bukan pencurian. Bukan perampasan. Bukan perampokan. Bukan. Karena hasil peperangan. Dan itu terjadi pada siapa saja. Betul tidak? Zaman sekarang ada perang nih. Ya, contoh Ukraina sama Rusia. Ketika Rusia mendapatkan helikopternya, Ukraina diambil tidak? Atau dikembalikan, ini punyamu, diambil. Nah masalahnya apa? Kalau Islam berbicara perang, berbicara jihad, selalu ya yang ada dalam benak sebagian orang itu apa? Konotasinya negatif. Ya itu. Sementara yang namanya perang terjadi pada manusia. Bahkan malaikat ya bertanya kepada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu la qala inni a'lamu ma la ta'lam. Apakah engkau akan menciptakan orang-orang yang senantiasa menumpahkan darah ya, melakukan kerusakan di atas muka bumi itu para jemaah. Nah, dan Allah mengatakan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Menunjukkan bahwa memang tabiat manusia itu suka berperang. Dari zaman ke zaman. Pembunuhan. Bahkan pembunuhan pertama kali terjadi pada anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Itu terjadi. Nah, tapi masalahnya jangan dijadikan sebagai pembenar. Ya. Kenapa? Karena kalau orang bertengkar ya. Allah Ta'ala Nabi bersabda ya. Al-qatil wal maqtul finnar. Ya. Idza iltaqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fa ma balul maqtul? Qala innahu kan harisan ala qatli sahibihi. Rahul Bukhari 6875, Muslim 2888. Kalau ada dua orang Muslim saling berpegang senjata, saif misi pedang, sebagai perwakilan saja, bisa pisau, bisa celurit, bisa pistol, ya. Maka apa? Orang yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Aku bertanya, kata Abi Bakr Nufai' bin Harith, ya Rasulullah, kalau yang membunuh, iya. Bagaimana dengan yang terbunuh? Apa kata Nabi? Karena dia punya keinginan kuat untuk membunuh temannya tadi. Ya, niatnya sama, cuman keduluan. Ya. Nah, ini juga menunjukkan apa? Ancaman bagi orang yang berperang, saling membunuh. Ya. Faedah lain tetap masih dapat sifat muslim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Faslihu bainahuma. Kalau dua orang mukmin, terus kelompok dua orang mukmin berperang, damaikan keduanya. Ya. Nah, kalau dari orang beriman, ketika melakukan peperangan antara orang Islam, dan itu fitnah, bukan jihad, fitnah, tentu tidak ada ghanimah di situ. Ya. Ghanimah dihasilkan dari apa? Peperangan dengan orang kufar. Ya. Dan kalau kita berbicara masalah peperangan, dalam Islam disebut dengan al-jihad, ya, jihad bisilah, jadi dengan senjata, maka apa? Kita bicara bukan hal yang aneh, yang asing, namun tentu dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi. Tidak semua mengangkat senjata lalu dinamakan jihad. Tidak semua, ya, seperti yang terjadi belakangan ini, bom sana, bom sini, lalu diberi nama jihad. Tentu tidak, ya. Harus dibawa bendera pemimpin kaum muslimin. Ya. Itu. Dan jihad tetap akan ada. Sebagaimana Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Ya. Wa idza istunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Maksudnya apa? Kalau mau hijrah setelah Fathu Mekah tidak disebut hijrah. Karena hijrah itu dari negeri kafir kepada negerinya kaum muslimin. Ya. Tapi yang ada jihad dan niat, yang ada jihad dan niat. Nah, senantiasa akan ada. Wa idza istunfirtum fanfiru. Kalau diminta, ya, wa idza istunfirtum, diminta untuk pergi berperang, pergilah. Nah, berarti apa? Kalau diminta ada yang meminta. Siapa yang meminta? Penguasa. Ya. Negeri muslimin, pemerintah yang sah, ya, yang berhak untuk dapat bai'at, yang disebut oleh Ibnu Taimiyah tidak berhak untuk dapat bai'at al-ma'dum, orang yang tidak punya apa-apa. Siapa yang berhak? Yang memiliki kekuasaan wilayah teritorial dan kekuasaan persenjataan. Nah, itu. Apa negeri kaum muslimin itu? Dikumandangkan azan. Apa negeri kaum muslimin itu? Yang mayoritas kaum muslimin, itu negeri Islam. Para jemaah. Itu definisinya yang disebut oleh para ulama. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara masalah jihad, tidak bisa, ya, hanya dilakukan oleh sebagian orang yang dikomandani oleh tokoh-tokoh, ya, organisasi di bawah tanah atau ormas atau yang lainnya. Itu. Harus penguasa yang sah, yang memiliki kekuasaan teritorial dan kekuasaan persenjataan. Ya. Kenapa perlu disampaikan? Supaya tidak sampai salah paham kepada sebagian kaum muslimin. Sebab kalau bicara perang dalam agama Islam dengan jihad, itu sudah terdengar kengerian. Ya, kengerian demi kengerian. Nah, sementara yang namanya perang, ya terjadi kapan saja, di mana saja. Bahkan detik ini, ya, belum berhenti itu Rusia sama Ukraina. Ya. Belum berhenti itu Amerika sama Iran. Belum berhenti. Dan selalu akan selalu ada. Karena memang tabiat manusia seperti itu. Sampai malaikat bertanya tadi kepada Allah Ta'ala. Nah, kenapa kalau Islam berbicara tentang perang, ya, kemudian apa? Selalu konotasinya negatif. Ya. Justru ketika dibahas dengan benar, dengan baik, insya Allah tidak akan ada penyalahgunaan yang namanya jihad. Ya. Sehingga provokasi atau propaganda agar mati syahid itu tidak seenaknya, jadi pengantin, pakai bom panci, bunuh diri, mati syahid. Mati syangit. Ya, itu para jamaah. Dan Islam tidak seperti itu tentu saja. Nah, ini untuk menjelaskan kepada yang ifrad dan tafrid. Ya. Yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Apa yang ifrad berlebihan? Seperti bom panci. Dikit-dikit pengantin mati syahid. Padahal tidak ada syarat-syarat yang dipenuhi. Apa yang meremehkan? Wah, semua gak ada sekarang jihad. Islam itu damai, betul. Ya. Tapi bagaimana dengan orang Palestina? Di Gaza. Ya. Diserang secara brutal, dibunuh oleh orang-orang Israel. Itu para jemaah. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak kepada dua pemahaman yang sangat ekstrim. Ekstrim kanan dan kiri. Ya. Banyak diferol tafwid. Berlebihan sama meremehkan. Yang berlebihan ya seperti orang-orang aku jihad, bom sana, bom sini, bunuh diri, berlebihan. Yang meremehkan ada sebagian, oh gak ada jihad sama sekali. Gak bisa. Ada, tapi dengan syarat-syarat yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah. Yang dipaham oleh salafus soleh. Dan itu sudah semua jelas. Kalau urusan darah ya dijelaskan, urusan yang ringan ya dalam agama nggak ada yang remeh. Ya. Tapi perkara yang biasa dijelaskan, apalagi masalah jihad, detail Quran dan Sunnah menjelaskan masalah hal tersebut. Ya. Nah oleh karena itu pembahasan pada malam hari ini tentang ghanimah, ya meskipun kita tidak melakukannya, tapi sebagai apa? Sebagai ilmu. Ya. Bahwa ada yang namanya ghanimah, harta dari rampasan perang namanya ghanimah. Ya. Untuk Allah dan Rasul yang seperlima. Nah, yang lainnya untuk orang miskin, fuqara, orang ibnu sabil dan lain sebagainya untuk kemaslahatan kaum muslimin para jemaah. Dan nanti orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi namanya ghulul, itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ada yang ngambil kambing, ada yang mengambil onta, ontanya dikalungkan bersuara, ada yang ngambil emas, perak, dikalungkan di lehernya, seperti itu. Minta tolong sama Nabi, Nabi mengatakan tidak bisa. Ya. Demikian, ya, mudah-mudahan apa yang dibahas pada malam ini tentang ghanimah, minimal ya sedikit ya terkait dengan masalah ghanimah ini. Ya. Dan tadi sudah disebutkan namanya kir-kiroh yang biasa menjaga perbekalan Nabi. Ya, dia meninggal.

dengan menuntut ilmu, ya. Lalu apa? Ilmu itu keberkah, mengandung keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Ini para jemaah. Dengan keikhlasan dalam kita menuntut ilmu, harapan kita mendapatkan keberkahan. Yang keberkahan itu mudah-mudahan bisa dirasakan oleh anggota keluarga kita semuanya. Ya, demikian sudah masuk waktu Isya, sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna.

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث ذا معناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل. فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang diucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Untayan mutiara nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyabasuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talak ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis samaa 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
5: Untayan mutiara nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
7: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري.
8: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرْ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, kita akan ikuti kembali kajian ilmiah secara langsung bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullah, bahasan dari kitab Syarah Akidah Tohawiyah. Secara langsung kami hadirkan dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Semoga memberikan faedah bagi kita, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kita bergabung dengan tempat kajian di Masjid Jami atau di Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta berikut ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.

alaihim. Kita tidak mendoakan jelek kepada para ulatul umur, kepada para penguasanya kaum muslimin. La yajuzu du'a alaihim. Tidak boleh mendoakan buruk kepada para pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Li'anna hadha khurujun ma'nawiyyun mithlu al-khuruj alaihim bis-silah. Karena ini mendoakan jelek kepada para pemimpin kaum muslimin adalah keluar secara maknawi, melakukan pembangkangan kepada para penguasa kaum muslimin secara maknawi. Seperti halnya melakukan pembangkangan dan pemberontakan dengan pedang kepada para penguasa kaum muslimin. Jadi ketika seseorang mendoakan jelek kepada penguasa kaum muslimin, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mengakui kekuasaannya. Li'annahu la yara wilayatahum. Karena dia tidak mengakui kekuasaan para penguasa. Maka al-wajib ad-du'a ulahum bil huda was-salah. Yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah mendoakan baik, mendoakan para penguasanya supaya mendapatkan hidayah dan supaya menjadi orang-orang soleh. La du'a alaihim, tidak mendoakan jelek, tidak mendoakan buruk untuk mereka. Fahadha aslun min usuli ahli sunnati wal jama'ah. Mendoakan kebaikan bagi para penguasa supaya mereka mendapat hidayah dan supaya mereka menjadi orang-orang baik. Ini merupakan salah satu pokok di antara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulannya, fa idza ra'aita ahadan yad'u 'ala ulatil umur fa'lam annahu dhallun fi 'aqidatihi. Jika engkau lihat ada seseorang yang mendoakan jelek kepada para penguasa kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya dia itu sesat di dalam akidahnya. Walaisa ala manhaj salaf, dia tidak menempuh manhaj salaf. Tidak menempuh jalannya para salaf. Para salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi orang yang demikian, yang mendoakan jelek bagi para pemimpin kaum muslimin, berarti dia tersesat dalam akidahnya. Tidak menempuh manhaj salaf. Wa ba'dun nas qad yattakhidhu hadha min babil ghirati wal ghadabi lillahi azza wa jalla. Sebagian orang ada yang menganggap bahwa mendoakan jelek bagi para pemimpin, para penguasa kaum muslimin itu merupakan bentuk ghirah, bentuk pembelaan kepada agama ini, bentuk pembelaan kepada kebenaran, dan bentuk kemarahan demi Allah. Tapi kata Syekh Shalal Al-Fauzan, lakinnaha ghiratun wa ghadabun fi ghairi mahallihima. Akan tapi bentuk pembelaan yang semacam ini, bentuk kemarahan yang seperti ini adalah bentuk pembelaan dan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena akibatnya berbahaya. Li'annahum idza zalu hasalat al-mafasid. Karena kalau para penguasa kaum muslim

0: lenyap, hilang. Tidak ada lagi penguasa bagi kaum muslimin. Tidak ada lagi orang-orang Islam yang mempunyai kekuasaan menguasai kaum muslimin. Maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Mungkin digantikan dengan yang lebih buruk. Atau mungkin digantikan dengan orang-orang yang bukan kaum muslimin. Jadi akibatnya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup kaum muslimin. Qala al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, dan beliau meriwayatkan perkataan ini dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau riwayatkan perkataan ini dari Imam Ahmad. Bahwa Imam Ahmad mengatakan, "Lau anni a'lamu anna li ta'watan mustajabatan la saraftuha lis-sultan." Kalaulah aku tahu bahwa aku memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan arahkan doa ini untuk kebaikan sultan, untuk kebaikan penguasa. Wal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sabara fil mihnah. Imam Ahmad rahimahullah bersabar menghadapi ujian yang sangat berat ketika Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid berkuasa. Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun berkuasa. Al-Ma'mun putranya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian sepeninggal Harun Ar-Rasyid digantikan oleh Al-Ma'mun. Beliau mulai berkuasa pada tahun 198 Hijriah. Al-Ma'mun mulai berkuasa di Bani Abbas, masa Al-Abbasiyah. Generasi-generasi yang belakangan mulai berkuasa pada tahun 198 Hijriah. Beliau terpengaruh oleh ajaran Mu'tazilah dan mewajibkan semua orang harus mengakui seperti perkataan Mu'tazilah, yaitu harus mengatakan bahwa Al-Quran makhluk dan bukan kalamullah. Al-Quran makhluk. Dan ini menjadi ketentuan negara. Imam Ahmad mulai mendapatkan ujian berat. Karena Imam Ahmad termasuk yang menolak untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau nyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Begitu yang dihadapi Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sampai dengan berlangsungnya tiga kekuasaan. Al-Ma'mun. Kemudian digantikan oleh Al-Mu'tasim Billah. Kemudian digantikan oleh Al-Wathiq Billah. Yang beliau mengalami deraan dan siksaan karena bertahan menyatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Beliau dipenjara dan menghadapi berbagai macam siksaan selama kurang lebih 32 atau 33 tahun atau 30 tahunan. Menghadapi deraan yang sangat berat. Baru pada zaman Al-Mutawakkil Alallah, penguasa sesudah Al-Wathiq Billah, yang Al-Mutawakkil Alallah adalah khalifah yang cinta kepada sunnah dan cinta kepada ahlu sunnah. Saat itu baru para ulama yang bertahan mempertahankan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk dilepaskan dari penjara. Dan saat itu dinyatakan, dinyatakan bahwa pemerintah sudah menyatakan sesuai dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Baru para ulama ahlu sunnah mengalami mendapatkan kemerdekaan. Jadi Imam Ahmad tetap bersabar mendapatkan ujian yang sangat berat selama 30 tahun kurang lebih. Tapi beliau tidak pernah mendoakan jelek kepada para penguasa yang telah menyiksanya, yang telah memenjarakannya. Walam yathbut anhu annahu da'a alaihim au takallama fihim. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan yang sahih. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa Imam Ahmad pernah mendoakan jelek kepada para penguasa yang telah berbuat kedzaliman kepada Imam Ahmad. Au takallama fihim. Dan atau tidak ada riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad menjelek-jelekkan mereka, mencaci maki mereka. Bal sabara, bahkan Imam Ahmad tetap sabar. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari situ Imam Ahmad dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal imam-imam yang sebelumnya juga Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena kesabaran menghadapi mihnah, menghadapi ujian yang berat, Imam Ahmad mendapatkan julukan sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tetap sabar. Wa kanatil aqibatu lahu, akibat baiknya akhirnya diterima oleh Imam Ahmad. Beliau tetap tegar mendapatkan gelar sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah bersabar menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Al-aqibah lahu, akibat yang baik diterima oleh Imam Ahmad. Semua ulama hingga sekarang menghormati Imam Ahmad sebagai Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hadza madhhabu Ahli Sunnati wal Jamaah. Inilah madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah. Madhab dalam arti terkait dengan masalah-masalah akidah. Madhab fil aqidah. Inilah madhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sama antara Imam Ahmad dengan imam-imam yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah madhab terkait dengan masalah-masalah fikih. Ijtihadiyah, bukan dalam masalah akidah. Falladzina yad'una ala wulati umuril muslimin laisu ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang mendoakan buruk kepada para penguasa kaum muslimin bukanlah orang yang berpijak dan berjalan berdasarkan madhab ahli sunnah wal jamaah. Siapapun mereka yang mendoakan buruk kepada para penguasa kaum muslimin, mereka tidak mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kata Syekh Shalal Al-Fauzan, wa kadzalika alladzina la yad'una lahum. Begitu juga tidak termasuk orang yang berpijak pada madhab ahli sunnah wal jamaah, orang yang tidak mendoakan kebaikan bagi para penguasa kaum muslimin. Orang yang mendoakan jelek tidak bermadhab ahlu sunnah wal jamaah. Begitu juga orang yang tidak mau mendoakan baik kepada para wulatul umur, mereka pun bukan berpijak pada madhab ahli sunnah wal jamaah. Wahada alamatun anna indahum inhirafan fi an aqidati ahli sunnati wal jamaah. Kalau orang tidak mau mendoakan baik kepada para wulatul umur, ini satu tanda bahwa mereka memiliki penyimpangan dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ini tidak baik menurut mereka. ini bukan kebenaran menurut mereka. Sehingga mereka tidak mau mendoakan kebaikan kepada ulatul umur. Wa ba'dhuhum yungkir, bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengingkari kepada orang-orang yang mendoakan ulatul umur kebaikan fi khutbatil jum'ah, pada khutbah Jumat. Ada sebagian mereka mengingkari ketika ada khatib, yang mendoakan kebaikan bagi ulatul umur di dalam khutbah Jumat, maka sebagian di antara orang-orang itu ada yang mengingkarinya. Wa yaqulun, mereka berkata, hadhihi mudahanah, ini adalah sikap bermanis-manis muka, ini adalah sikap mencari muka. Hadza nifaq, kata mereka, ini adalah kemunafikan. Hadza tazalluf, ini adalah menjilat. Jadi ketika ada orang mendoakan kebaikan bagi ulatul umur di khutbah Jumat misalnya, maka ini dianggap sebagai mudahana, sikap mencari muka. Ini adalah kemunafikan dan ini adalah sifat menjilat atau sikap menjilat kepada penguasa. Subhanallah. Kata Syekh Shalal Fauzan, subhanallah. Mendoakan kebaikan bagi ulatul umur, hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan manhaj, ini merupakan cara, ini merupakan jalan ahli sunnah wal jamaah. Bal minas sunnati addu'a li ulatil umur, bahkan termasuk sunnah. Sunnah Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi ulatul umur, para penguasanya kaum muslimin. Kenapa? Li'annahum idha saluhu au salahu saluhan nas au salahan nas. Karena mereka ketika para ulatul umur, para penguasa kaum muslimin menjadi penguasa yang saleh, manusia yang menjadi rakyatnya akan menjadi saleh pula. Tatanan masyarakat akan menjadi saleh pula ketika para penguasanya saleh. Jadi ahlus sunnah wal jamaah menginginkan kebaikan. Yang diinginkan oleh para ahlus sunnah wal jamaah adalah kebaikan. Supaya para pemimpinnya menjadi orang-orang soleh. Supaya para pemimpinnya menjadi orang-orang baik. Yang akibatnya nanti adalah kebaikan bagi masyarakat. Fa'anta tad'u lahum bis-salah wal-hidayati wal-khair. Maka engkau, kata Syekh Shalal Fauzan, engkau doakan mereka untuk menjadi orang-orang soleh, untuk mendapatkan hidayah dan untuk mendapatkan kebaikan. Wa in kana 'indahum syarr fahum madamu 'alal islam fa 'indahum khair. Kalau pada diri mereka ada keburukan, tapi selama mereka masih berpijak di atas agama Islam ini, maka berarti mereka masih punya kebaikan. Famadamu yahkimuna syara', maka selama mereka masih menjalankan hukum syariat Islam. Wa yuqimuna al-hudud, selama mereka masih menegakkan hukum. Wa yasununa al-amn, dan selama mereka masih memelihara keamanan. Wa yamna'una al-udwan 'anil muslimin, selama mereka masih menghalangi musuh melakukan permusuhan kepada kaum muslimin. Wa yakaffuna al-kuffar 'anhum, dan mereka menahan orang-orang kafir supaya tidak melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Fahada khairun azim. Maka ini adalah kebaikan yang besar. Meskipun ada kekurangannya. Meskipun ada kekeliruannya. Meskipun ada kefasikannya. Tapi secara umum masih memelihara keamanan. Masih menjaga kesejahteraan untuk kaum muslimin. Masih menjaga keamanan bagi kaum muslimin. Masih menjaga berjalannya dakwah dengan damai, dengan baik. Supaya orang-orang beribadah kepada Allah. Salat masih bebas di mana-mana. Masjid-masjid bisa bebas di mana-mana. Masih banyak pengajian di mana-mana. Ini artinya masih banyak kebaikan pada diri mereka. Pada diri para penguasa. Fayud'alahum min ajli dzalik. Maka perlu didoakan kebaikan untuk mereka. Karena ini semuanya. Karena menjaga supaya kondisi tetap aman. Kondisi tetap kondusif. Jadi tidak terjadi banyak huru-hara. Tidak banyak terjadi kekacauan. Maka para pemimpin perlu didoakan dengan doa yang baik. Dan doa itu merupakan senjata kaum muslimin untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak bisa mengingatkan secara lisan. Tidak bisa mengingatkan, tidak punya akses untuk mengingatkan. Tapi dengan doa, doa itu adalah sesuatu yang sangat baik dan paling bagus, kesempatan yang paling punya kita, yang paling kita miliki adalah doa mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa ma 'indahum minal ma'asi wal fisqi fa hadza ithmuhu 'alaihim. Kalau mereka punya kemaksiatan, kalau mereka melakukan kefasikan, dosanya ada pada mereka, tidak pada masyarakat. Karena kaum muslimin itu di samping ingin mendapatkan kedamaian di dunia, yang paling penting bagi mereka adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita berjuang di dunia ini kalau tidak diridhoi oleh Allah? Mengapa tidak diridhoi? Karena menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari tuntunan yang telah difahami dan dijalankan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salafus salih ridwanullah alaihim ajmain. Jadi kalau mereka melakukan kemaksiatan, dosanya pada mereka. Kalau mereka melakukan kefasikan, dosanya pada mereka. Kalau kaum muslimin punya akses mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, maka hendaknya itu dilakukan. Kalau tidak punya akses, berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah membukakan hati mereka. Semoga Allah menjadikan mereka orang-orang yang soleh. Punya semangat untuk membela dakwah, untuk membela kaum muslimin. Untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara. Walakin indahum khairun a'zam. Tapi, kalaupun mereka punya kefasikan dan kemaksiatan, mereka mempunyai kebaikan yang lebih besar. Adanya mereka sebagai pemimpin dan penguasa kaum muslimin, itu ada kebaikan yang lebih besar daripada kemaksiatan dan kefasikan yang mereka lakukan. Wa yud'a lahum bil istiqamah was-salah. Dan perlu didoakan untuk mereka supaya mereka tetap istiqamah. Supaya mereka menjadi orang-orang saleh. Fahadha madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah. Amma madhhabu ahli dhalal wa ahli jahl fayarawna hadha minal mudahanah wat tazalluf. Adapun madhabnya orang-orang yang tersesat jalannya. Adapun jalannya orang-orang yang bodoh. Maka mereka berpandangan bahwa sikap seperti ini tidak mau mendoakan jelek kepada para penguasa kaum muslimin, bahkan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Ini dianggapnya sikap menjilat dan ingin mencari muka. Wala yad'una lahum, mereka ahlul bid'ah, ahlul dalal, dan orang-orang yang bodoh itu tidak mau mendoakan kebaikan untuk para penguasanya. Bal yad'una alaihim, bahkan mereka mendoakan jelek. Mudah-mudahan mudyar, mudah-mudahan cepat mati, mudah-mudahan dengan doa-doa yang jelek. Padahal ketika ganti, pemimpin belum tentu lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kalau begitu nanti akan terus-menerus dijangkiti oleh doa-doa yang jelek. Berdoalah yang baik. Seperti kata Imam Ahmad, kalau saja saya punya doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah, niscaya doa itu aku akan gunakan untuk mendoakan para pemimpin menjadi para pemimpin yang baik, yang soleh. Wal ghirah laysat fid du'a ilaihim. Semangat membela kebenaran bukan dengan mendoakan jelek kepada mereka, kepada para penguasa kaum muslimin. Fa in kunta turidul khair, kalau kamu menginginkan kebaikan, kalau benar-benar kita menghendaki kebaikan bagi tatanan masyarakat, bagi sebuah negeri, fad'u lahum bis-salahi wal khair, doakanlah mereka supaya menjadi orang soleh. Doakanlah mereka supaya mereka menjadi orang yang baik. Doakan dengan kebaikan. Doakan dengan doa yang baik. Fallahu qadirun ala hidayatihim. Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Yang memberikan hidayah bukan kita. Walaupun kita ingatkan kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap saja tidak akan ada hidayah itu. Kita berjuang mati-matian untuk membela kebenaran, untuk menegakkan al-haq, kemudian mencaci maki para penguasanya, kemudian mendoakan jelek kepada para penguasanya, kritiknya disampaikan terbuka. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap tidak akan ada hidayah itu kepada mereka. Tapi kalau kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT, menginginkan kebaikan, maka Allah akan mendengar doanya orang-orang yang ikhlas. Doanya orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan, doakanlah para penguasa dengan doa yang baik. Karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Waraddihim ilal haq. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan mereka menuju kepada al-haq. Fa'anta hal ya ista min hidayatihim, maka apakah engkau sudah putus asa mengharapkan hidayah bagi mereka sehingga tidak lagi mendoakan kebaikan? Bahkan belum pernah mencoba mendoakan kebaikan, belum pernah. Tahu-tahu yang muncul adalah doa jelek. Tahu-tahu yang muncul adalah kritikan-kritikan, belum pernah mencoba mendoakan yang baik untuk mereka. Fahal ya ista anta min hidayatihim, apakah engkau putus asa mengharapkan kebaikan untuk mereka, mengharapkan hidayah untuk mereka? Hadza qunutun min rahmatillah, dan ini termasuk putus asa mengharapkan rahmat Allah. Sudah salah juga, ini termasuk golongannya orang-orang yang putus asa mengharapkan rahmat Allah. Wa aidan, putus asa mengharapkan rahmat Allah itu bukan jalannya orang-orang mukmin, tapi itu hanya menimpa orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Wa aidan, demikian juga addu'a lahum minan nasiha, mendoakan baik untuk para penguasa kaum muslimin termasuk nasihat Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Beliau mengulang 3 kali. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Agama ini nasihat. Qulna, kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah? Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Qal lillah, nasihat bagi Allah. Artinya nasihat bagi Allah adalah semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Hatinya bersih, karena an-nushu artinya bersih. Bersih hatinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wali kitabihi, bersih hatinya untuk menjalankan kitabullah. Ini nasihat bagi kitabullah. Nasihat bagi Allah artinya bersih hatinya menjalankan ketetapan-ketetapan Allah. Nasihat untuk kitabullah, bersih hatinya untuk mengikuti kitabullah. Wali rasulihi, bersih hatinya, nasihat untuk Rasulullah artinya bersih hatinya, ikhlas mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wali a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat kepada imam-imamnya kaum muslimin. Artinya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin, para penguasanya kaum muslimin. Mengikuti petunjuk Rasulullah dan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ammatihim, dan juga nasihat kepada para awamnya kaum muslimin. Jadi ad-dinun nasihat untuk siapa? Untuk kitabullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah SAW, untuk para penguasanya kaum mukminin, kaum muslimin, dan untuk awamnya, untuk umat Islam seluruhnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya, dan juga Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq di dalam Kitabul Iman. Bab qaulin Nabi SAW, ad-dinun nasiha wali rasulihi, ad-dinu an-nasiha lillah wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman, dalam kitab sahihnya. Bab sabda Nabi SAW, ad-dinun nasiha, bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi a'immatul muslimin, dan bagi awamnya kaum muslimin. Secara muallaq artinya beliau tidak menyebutkan sanadnya, tapi Imam Muslim menyebutkan sanadnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Fahada aslun azimun yajibut tanabbuh lahu. Ini adalah pokok yang besar, yang agung, prinsip yang agung, yang wajib kita untuk memperhatikannya. Wabi khasah fi hadhil azminah, terutama di zaman-zaman belakangan ini, di mana banyak sekali fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena syahwat ingin kaya, akhirnya kita terperosok dalam fitnah syahwat. Karena banyaknya syubhat melalui medsos, maka kita terpengaruh dengan syubhat itu. Bergeser pengertian perjuangan yang benar, dari yang benar menuju kepada perjuangan yang salah. Jadi kita perlu waspada, terutama di zaman-zaman belakangan ini, kita perlu tetap istiqomah, berpegang pada manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yaitu manhajnya para salafus salih, radhiyallahu anhum ajma'in. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang 160, mengatakan, wala nanzi'u yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan ketaatan, tidak lepas tangan dari ketaatan mereka. Tidak melepaskan tangan untuk mentaati mereka. Artinya kita tetap teguh untuk tetap mentaati para penguasa kaum muslimin. Hadza ta'kidun lima sabak. Ini merupakan penegasan bagi penjelasan terdahulu. Hatta walau hasala minhum zulmun wa jawrun wa ma'asin wa kabair dunasyirk. Meskipun mereka melakukan kezaliman. Yani mereka para penguasa melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar yang bukan kemusyrikan. Jadi tetap mentaati mereka. Fa innana la nanzi'u yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Tetap mentaati mereka. Wala nakhruju 'alaihim wala na'sihim. Kita tidak melakukan pemberontakan terhadap mereka, tidak melakukan perlawanan terhadap mereka, dan tidak maksiat, tidak durhaka kepada mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, kepada para penguasa di antara kamu. Di antara kamu, wahai kaum muslimin. Jadi kita tetap taat dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Bal nujahidu ma'ahum, bahkan kita berjihad bersama mereka. Berjihad bersama-sama mereka, bergandengan tangan dengan mereka, berjihad melawan musuh. Wa nashhadul juma'a wal jama'at wal a'yada ma'ahum, dan kita menghadiri sholat Jumat, sholat jamaat, sholat jamaah, dan sholat Id bersama mereka. Jadi kita menghadiri sholat Jumat, menghadiri sholat-sholat jamaah, menghadiri hari-hari raya bersama dengan mereka. Min ajli, untuk apa? Min ajli istima'i kalimatil muslimin, dalam rangka untuk mempersatukan kalimatnya kaum muslimin. Udah ikuti aja. Sholat Jumat bersama mereka, sholat jamaah bersama mereka, dan sholat-sholat hari raya bersama-sama dengan mereka. Untuk apa? Menjaga keutuhan, kesatuan kaum muslimin. Kalau tidak seperti ini, maka yang terjadi adalah perpecahan. Apapun alasannya, itu akan menimbulkan perpecahan. Berikutnya, masalah yang 161. Wa nara ta'atahum, kata Imam Tahawi, nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah, ma lam ya'muru bima'siyah. Dan kita berpandangan mentaati para penguasa kaum muslimin termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Merupakan satu kewajiban. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini prinsip yang besar, agung. Kita perhatikan masalah ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Seperti ayat yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fallahu amara bi tha'ati ulati umur bi tha'ati ulati al-amri minal muslimin. Maka Allah memerintahkan supaya mentaati ulatul amri, para penguasa yang memegang urusan, yang mereka terdiri dari kaum muslimin. Allah perintahkan supaya mentaati para penguasa kaum muslimin. Ammal kafir fala ta'ata lahu 'alal muslimin, adapun orang kafir maka tidak ada ketaatan kepada orang kafir bagi kaum muslimin. Tapi enggak boleh mengkafirkan orang kalau tidak ada bukti nyata. Kalau aslinya seseorang muslim, tertulis di ID card-nya, KTP-nya tertulis Muslim, maka tidak boleh kita menyatakan dia kafir tanpa bukti nas yang jelas. Atau bukti-bukti nyata yang menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Gak bisa sembarangan seperti itu. Dan kalaupun penguasa itu orang kafir, benar-benar asli kafir, maka tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam hal ini. Intinya kalau orang kafir memang tidak ada ketaatan bagi kaum muslimin. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk kaum mukminin. Tidak ada jalan untuk orang-orang mukmin mentaati orang-orang kafir. Li'annahu qal, karena Allah berfirman, wa ulil amri minkum. Dan orang yang pegang urusan kekuasaan yang itu terdiri dari kalian, wahai kaum muslimin. Ya'ni al-muslimin. Minkum minal muslimin. Mereka terdiri dari kaum muslimin. Fatajibu ta'atuhum illa idha amaru bima'siyatin. Maka wajib untuk mentaati mereka, penguasanya kaum muslimin, yang mereka adalah orang muslim. Illa idha amaru, kecuali jika mereka memerintahkan maksiat. Fa innaha la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Maka sebenarnya tidak ada ketaatan kepada satu makhluk, kepada siapapun, dalam bermaksiat kepada Allah. Hatta kepada khalifah. Khalifah misalnya Abu Bakar As-Siddiq umpamanya. Khalifah memerintahkan kepada maksiat, juga tidak ada ketaatan kepada khalifah yang memerintahkan kepada kemaksiatan. Apalagi kepada khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin zaman ini. Kalau dia memerintahkan kemaksiatan, maka tidak mentaati perintah yang maksiat itu. Fala tuti'hu fi tilkal ma'siyah, maka jangan engkau taati dalam perintah yang maksiat itu. Lakin laisal ma'na an takhruja 'alaihi, tapi maknanya ketika tidak mentaati perintah yang maksiat itu bukan berarti boleh melakukan perlawanan kepadanya. Bukan berarti melakukan pembangkangan kepada penguasa muslim. Wa tanzi'at ta'ata mutlaqan, atau melepaskan ketaatan mutlak. Enggak boleh. Tidak berarti seperti itu. Tidak mentaati secara total, itu enggak. Yang tidak ditaati hanya perintah maksiatnya. Orang tua juga begitu, orang tua sendiri. Ketika memerintahkan kita melakukan kemaksiatan, jangan dituruti perintahnya maksiat. Tapi bukan berarti kehilangan birrul walidain. Tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Tapi perintahnya yang maksiat, memaksa kita melakukan kemaksiatan, apalagi kemusyrikan, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Birrul walidain, tetap. Demikian juga kaitannya dengan para penguasa kaum muslimin. Wa'ti'hu fima adaha, taati dia selain yang maksiat. Mimma laisa bima'siyatin, yang bukan merupakan kemaksiatan. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu adalah yang diakui ma'ruf, ma'ruf yang dinyatakan baik menurut syariat, atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Ma'ruf itu adalah yang dinyatakan baik oleh syariat, oleh nas, atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Berikutnya, masalah yang 162. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati. Kita doakan mereka dengan doa soleh, dengan kesolehan, wal mu'afat, dan doa supaya para pemimpin diselamatkan jasmaninya maupun rohaninya. Diselamatkan jasmaninya maupun rohaninya. Nad'u Allah ayyarji'ahum ilal haq. Kita mendoakan supaya menjadi orang soleh mereka. Maksudnya kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan mereka, para penguasa, menuju al-haq. Jadi mari kita berusaha, kalau misalnya ada ratusan ribu orang soleh, mendoakan agar pemimpinnya menjadi soleh, insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh, yang menjaga ketentraman, bukan menebarkan persoalan-persoalan baru yang tidak jelas juntrungnya. Wa yusahhih ma 'indahum minal khata', supaya Allah meluruskan kesalahan mereka. Kesalahan yang ada pada mereka dijadikan menjadi sahih, menjadi lurus. Nad'u lahum bis-shalah, kita doakan mereka supaya menjadi orang soleh. Li'anna salahahum salahun lil muslimin. Karena ketika mereka menjadi baik, itu berarti kebaikan bagi kaum muslimin. Kalau mereka menjadi baik, kebaikan bagi kaum muslimin. Wa hidayatahum hidayatun lil muslimin. Dan karena hidayah bagi mereka adalah hidayah bagi kaum muslimin. Karena mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, itu berarti kebaikan, hidayah bagi kaum muslimin. Wa naf'ahum yata'adda li ghairihim. Manfaat mereka itu menular kepada orang lain. Ketika mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, manfaatnya tidak hanya untuk diri pribadi mereka, tapi untuk masyarakat, untuk orang lain. Fa'anta in ta'auta lahum ta'auta lil muslimin. Maka artinya kalau kamu mendoakan baik untuk mereka, artinya kamu mendoakan baik untuk kaum muslimin. Bisa dipahami kan ya? Kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, artinya kita mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Kalau mereka menjadi orang-orang yang tertib, tertata, menjadi orang yang jujur, diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang jujur, akhirnya manfaat ini dirasakan oleh kaum muslimin. Nah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penjelasan dan syarah yang disampaikan berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin dan mendoakan kebaikan. Kami berikan kesempatan kepada pemirsa dan pendengar sahabat Roja di mana saja Anda berada untuk memiliki pertanyaan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, silakan disampaikan via telepon 021-823-6543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, izin Ustaz, kami sampaikan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Adakah ketentuan di dalam syariat terkait dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, kriteria secara khusus dan karakteristik yang memang wajib untuk mentaatinya dan diperbolehkan bagi selain yang tersebut dari ciri-ciri tersebut tidak ditaati dalam hal-hal yang dianggap merupakan suatu kezaliman. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya. Yang pertama tentu yang ideal para pemimpin kaum muslimin itu seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz. Itu yang ideal. Tapi dalam hal dengan kewajiban kita terkait dengan taat kepada pemimpin, maka yang penting para pemimpin itu adalah muslim. Jadi yang penting pemimpin itu adalah muslim. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Imam Ahmad mendapatkan mihnah, mendapatkan ujian yang sangat berat dari para khalifah. Khalifah itu terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah dan bahkan menjadikan pernyataan bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah menjadi ketetapan negara. Dan kata Imam Ahmad dan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, itu hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Terus para penguasa waktu itu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah, semuanya menyatakan dan menangkap serta mendera orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bukankah ini kekafiran? Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Imam Ahmad tetap bersabar dan tetap taat menjalankan ketetapan-ketetapan yang bukan maksiat. Tidak melakukan pemberontakan. Tidak melakukan pembangkangan. Dan bahkan ketika Imam Ahmad ada seseorang di antara ulama atau di antara orang-orang sejawatnya yang mengatakan kepada Imam Ahmad untuk apa kita tidak melakukan pemberontakan saja. Kata Imam Ahmad, enggak. Enggak. Jadi ukurannya adalah selama pemimpin itu muslim, entah itu fasik atau tidak fasik, yang idealnya tidak fasik. Yang idealnya jujur. Idealnya yang dicintai oleh semua masyarakat. Tapi ketika tidak ada yang ideal, misalnya ada kefasikan, ada kemaksiatan, ada pelanggaran, itu tetap saja kita diperintahkan untuk mentaati para pemimpin. Allah alam bissawab.
1: Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik. Pertanyaan kembali kami angkat dari pesan chat WhatsApp, beberapa pertanyaan yang sama kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akidah Ahlussunnah mentaati pemimpin kaum muslimin, apakah itu cakupannya pemimpin yang tertinggi, dalam hal ini presiden, atau dalam skup wilayah yang kecil juga termasuk ke dalam bagian mentaati, seperti pada tingkat RT dan RW. Bagaimana kalau tingkat yang kecil, dalam skup yang kecil ini, pemimpinnya adalah seorang kafir, Ustaz? Apakah tetap wajib mentaati? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Yang paling pertama kan pemimpin itu pemimpin negara. Terus kemudian pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Selama itu menjalankan kepemimpinan negara, ya kita harus mengikuti. Kalau kebetulan kafir, itu biasanya kan dipilih oleh masyarakat. Ya, yang terbawah itu misalnya dipilih oleh masyarakat atau ditunjuk oleh, kalau yang terbawah itu kebetulan kafir, ya dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama, nanti tetap saja yang dilakukan adalah yang baik. Yang dilakukan adalah keputusan-keputusan atasannya yang muslim. Itu begitu. Jadi kita lihatlah itu masalah seperti itu antara maslahat dan madarat. Jadi hal-hal yang nanti misalnya menjalankan atau memerintahkan hal-hal yang bertentangan, ya tetap saja kita tidak mau. Ya tidak mau. Tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijak. yang tidak menimbulkan persoalan. Apalagi misalnya skupnya hanya misalnya skup wilayah kecil tertentu. Ya, jadi bisa saja itu apa istilahnya kedepannya lagi supaya tidak yang supaya kedepannya itu yang Muslim saja, betapapun keislamannya, tapi supaya kedepannya yang Islam saja. Dan tidak usah terlalu dalam mencampuri urusan-urusan seperti itu, karena kadang-kadang apa yang kita pikir maslahat ternyata tidak maslahat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas jawaban, dan semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan kita semua. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga Ustaz. Ada sejumlah pandangan dari para aktivis dakwah di dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, di antaranya mengganti pemimpin yang berbuat zalim, kemudian masuk ke dalam parlemen, menyuarakan kebenaran dan beramar ma'ruf nahi mungkar melalui parlemen, dan hal yang lainnya. Bagaimanakah pandangan secara syariat yang sahih, yang benar, sesuai dengan tuntunan sunnah, di dalam merubah keadaan dan kondisi pemimpin, dan siasat syariah seperti apa yang sesuai dengan tuntunan syariat ahlu sunnah. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, pertama, ketika kita ingin melakukan perbaikan, kita tidak mengorbankan diri tergerus dari kebaikan. Jadi jangan kita seperti lilin. Ya, lilin itu ingin menerangi sekitarnya, tapi dirinya terbakar. Ini harus diwaspadai yang seperti itu. Jadi saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, cobalah pelajari petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah Nabi, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adakah mereka melakukan hal-hal seperti itu? Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan dakwah pernah ditawari harta, pernah ditawari mau istri yang seperti apa, pernah ditawari jabatan, kedudukan seperti apa. Karena masyarakat Quraisy dahulu sangat percaya seandainya dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW itu akan beres semua urusan. Tapi tujuan Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk menciptakan hal seperti itu. Bukan untuk kedudukan. Bukan untuk kedudukan. Tapi adalah mendakwahkan kalimat La ilaha illallah. Nabi orang yang terpercaya di kalangan masyarakat Quraisy, ketika beliau menyatakan kalimat La ilaha illallah, langsung orang-orang yang menolak itu menolak. Tidak mau lagi mengikuti Nabi SAW. Padahal beliau sangat dipercaya. Sekarang kita cuma bertanya. Sebenarnya tujuan kita itu ingin agar dakwah ini berkembang di kalangan masyarakat, atau sebenarnya kita mau kedudukan. Kalau ingin berdakwah dan supaya dakwah ini berkah, ikuti jalan Nabi SAW, jalan para sahabat. Imam Malik pernah menyatakan, La yasluhu akhiru hadhil ummah ila bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik kondisi akhir dari umat ini, tidak akan baik kondisi umat ini di zaman akhir, kecuali dengan berdasarkan apa yang telah menjadikan baik pada generasi umat pertama. Jadi kita ikuti wahyu Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab.
1: Naam, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawabannya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Berkaitan dengan pembahasan sebelum beberapa pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah akidah Ahlussunnah yang meyakini melihat wajah Allah di surga itu mencakup seluruh kaum muslimin dan kaum mukminin, baik yang pertama masuk ke dalam syurga maupun mereka yang akhir, terakhir masuk ke dalam syurga, memiliki kesempatan yang sama untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sering mendengar kajian cara memilih seorang pemimpin, namun jarang mendengar kajian atau edukasi berkaitan dengan cara mengganti pemimpin yang zalim. Bagaimanakah kaidah-kaidah Islam dalam hal ini, Ustaz? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
1: Kita itu mau memilih pemimpin dulu atau kita ingin menjadi baik dulu? Kalau kita tidak tahu siapa orang yang baik dari orang yang tidak baik, tidak bisa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, bagaimana kita walaupun kriteria itu kita buat, tapi kalau misalnya nanti akan terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang baik dan siapa yang tidak baik, apa kita tidak lebih baik kita belajar agama dulu, kita dakwah dulu, kita perbaiki diri kita dulu, kemudian kita ajak orang lain untuk menjadi orang yang baik. Kalau gitu nanti kita terjebak pada hal-hal yang tidak menjadi kepentingan kita. Jadi seperti itu. Nanti pembahasan tentang itu ada pembahasan tentang itu, tapi dalam konteksnya dengan kita sekarang ini, nanti kita terjebak pada mikir tentang kriteria, diskusi tentang kriteria siapa yang baik, kemudian setelah kita temukan kriterianya, siapa yang memenuhi kriteria ini, kan jadinya nggak selesai-selesai. Akhirnya terjebak pada tanda kutip politik praktis. Wallah alam bissawab.
0: Nama saya jazakallahu khair atas pencerahan dan jawaban. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertimbangan utama dalam sikap bersabar terhadap kezaliman pemimpin ini, Ustaz? Apakah pertimbangan dari sisi kemaslahatan dan kemudaratannya, atau ini suatu bentuk ta'budiyah, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Ya, kalau enggak saya salah tangkap, maksudnya ketaatan kepada para pemimpin meskipun melakukan kedzaliman, apakah ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah? Iya, itu merupakan ibadah kepada Allah karena mentaati pemimpin yang muslim, siapapun dia, termasuk orang yang fasik dan orang yang zalim, itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah maksud dari pertanyaannya, itu jawabannya demikian. Allah alam.
0: Jazakallah khair wa barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah memahami ayat terkait dengan permintaan Nabi Allah Yusuf alaihi salam untuk diangkat dan dijadikan sebagai bendahara negara? Apakah ini menunjukkan diperbolehkannya seorang muslim untuk menduduki atau meminta satu jabatan tertentu di dalam parlemen atau di dalam suatu daulah negara? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Coba diperhatikan ayat-ayat yang terkait dengan masalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika raja bermimpi dan kemudian mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam, raja tertarik. Kemudian menawari Yusuf kedudukan yang teguh. Jadi yang nawari siapa? Raja. Raja yang nawari. Raja Mesir, Al-Malik. Menawari untuk Yusuf dekat dengan raja dan akan diberi kedudukan yang teguh. Saat itu Yusuf mengatakan bahwa beri saya kekuasaan untuk mengurus yang terkait dengan pertanahan dan hasil bumi. Jadi bukan Yusuf meminta jabatan, tapi ketika ditawari oleh raja, maka Yusuf menjawab, kalau saya diberi kewenangan, saya lebih baik di

0: berikan di sini karena saya akan mampu untuk melaksanakannya. Jadi itu yang ada. Coba dilihat lagi ayat-ayat yang terkait dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Nanti akan ditemukan jawaban itu, Allah alam. Dan itu yang dinyatakan oleh para ulama.
1: Jazakallah khair dan barakallah fiik. Kami angkat kembali sejumlah pertanyaan terkait dengan makna habasyiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait dengan hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati penguasa walaupun hamba sahaya. Ya, apakah hadis ini menunjukkan bahwa akan datang pemerintah atau penguasa yang memang dari kalangan budak sesuai dengan hadis yang termaktub di dalam sejumlah kitab-kitab hadis? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Yang pertama misalnya adalah hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in kana wa in abdun habasyi. Meskipun dia adalah budak Habasyah. Bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang meskipun pemimpin itu adalah budak Habasyah yang kepalanya seperti zabib. Zabib itu kismis, ya, dan mengering karena mungkin karena rambutnya itu rambut orang Ethiopia, ya, seperti itu. Artinya secara kriteria tidak boleh, artinya tidak boleh ada pemimpin yang seperti itu. Para ulama menyebutkan pertama ini untuk menegaskan. Untuk menegaskan meskipun dipimpin oleh seorang bekas budak atau budak yang menjadi pemimpin, maka tetap rakyat harus tunduk kalau dia sah menjadi pemimpin. Yang kedua, kalau misalnya budak itu ternyata adalah bukan pemimpin tertinggi. Ada penafsiran artinya kemungkinan ada budak yang menjadi atau bekas budak yang menjadi pemimpin tapi bukan pemimpin tertinggi. Maka tetap harus ditaati seperti Ibnu Abza. Ibnu Abza dalam riwayat Muslim yang diserai tugas oleh Al-Harith, ya, Al-Harith yang waktu itu sebagai pemimpin Mekah pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau sedang keluar dari Mekah, menitipkan Mekah untuk diurus oleh seorang bekas budak namanya Ibnu Abza. Tapi beliau ini hafal Quran dan menguasai ilmu faraid. Jadi kalau kemungkinan mungkin saja, terutama yang bukan pemimpin tertinggi. Kalaupun toh kemungkinan dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi yang itu bekas budak, maka tetap saja kewajiban kaum muslimin harus mentaati dia ketika dia sudah menjadi pemimpin yang sah, meskipun caranya adalah dengan cara yang tidak benar. Cara dia memperoleh kepemimpinan itu dengan cara yang tidak benar. Tapi kalau sudah sah dia diangkat menjadi pemimpin, maka kaum muslimin wajib mentaatinya dalam hal-hal yang bukan maksiat. Allah alam.
1: Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Masih kami angkat selanjutnya, Ustaz, pertanyaan yang masuk melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum ya Ustaz. Mohon pencerahan dan pemahaman terkait dengan sejumlah syubhat yang disampaikan oleh para aktivis dakwah. Di mana mereka berdalil dengan tidak berbaiatnya Hussein kepada Yazid bin Muawiyah melihat ketidakcakapan dan tidak layaknya Yazid sebagai penguasa Muslim pada saat itu, dan ini menjadi hujah dan dalil bolehnya kita tidak mentaati pemerintah. Dalil yang kedua yang disampaikan adalah ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Ini merupakan dalil bolehnya kita meminta kekhilafahan. Mohon pencerahan dan pemahaman yang benar terkait dengan dua dalil tersebut. Jazakallah khair, Ustaz.
0: Yang pertama, seandainya itu benar yang terjadi pada Yazid ibnu Muawiyah, itu tidak menjadi dalil. Tidak menjadi dalil, karena dalil itu adalah kitab sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Ketika ada sahabat yang berijtihad, maka ijtihad para sahabat bukan dalil. Bukan dalil. Jadi jangan menjadikan itu sebagai dalil. Karena itu ijtihad. Yang kedua, tentang ayat ya wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus shalihat la yastakhlifannahum. Dijadikan dalil apa tadi? Memohon supaya ada khalifah itu. Atau berusaha untuk menegakkan khalifah begitu. Itu adalah janji dari Allah SWT. Jika orang-orang beriman dan beramal saleh, maka nanti akan diteguhkan mereka oleh Allah SWT. Akan diangkat di antara mereka seorang pemimpin yang sesuai. Dan itu adalah janji Allah SWT. Jadi jangan dibalik ayat itu. Ciptakanlah khalifah yang baik, kemudian nanti kamu akan menjadi orang beriman dan beramal saleh. Bukan begitu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita pelajari iman itu apa? Amal saleh itu apa? Bukan potong kompas. Beriman itu apa? Apakah iman kita sudah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman atau tidak? Amal soleh itu difahami sebagai bagian dari iman atau tidak? Kemudian bagaimana kita mengamalkannya? Jalankan itu. Bukan sendirian. Tularkan kepada orang lain. Dalam surat Al-Asri disebutkan Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi as-sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling ingat-mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat-mengingatkan dalam kesabaran. Bentuk pribadi dulu supaya beriman. Dan kemudian secara khusus dia harus mengamalkan amal-amal soleh. Disebutnya iman dan amal soleh di sini bukan berarti amal soleh bukan termasuk iman. Tapi maksudnya karena orang kadang-kadang memahami iman itu tanpa amal soleh. Makanya di sini disebutkan secara khusus oleh Allah bahwa perlu amal soleh. Meskipun amal soleh itu merupakan bagian dari iman, tapi disebutkan secara khusus di sini untuk menegaskan supaya orang benar-benar mengamalkan amal soleh. Bukan mengamalkan amal soleh hanya dalam teori, bukan. Tapi laksanakan. Itu bentuk pribadi seperti itu. Kemudian tularkan kepada orang lain. Dengan firmannya, watawasawil haqqi watawasawbi sabr. Saling ingat-mengingatkan dalam al-haq dan saling ingat-mengingatkan dalam kesabaran. Ini jadi kita bentuk masyarakat dari diri kita dulu, keluarga, tetangga, sanak, famili, handetolan, kemudian kita dakwah ke masyarakat. Sampaikan ini supaya orang-orang menjadi orang yang beriman, beramal saleh, menjadi orang-orang yang baik. Nanti kalau ini sudah benar-benar dilaksanakan dan terjadi, Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Dan itu janji dari Allah SWT. Jangan dibalik. Bentuk pemimpin dulu. Bentuk khalifah dulu. Khilafah Islamiyah. Itu kan cuma nama. Hakikatnya gak ada. Nama khilafah Islamiyah kita bentuk. Yang membentuknya bukan orang-orang yang benar-benar memahami al-iman dan amal soleh. Jadi jangan dibalik. Justru beriman dan beramal soleh dulu, tidak syirik, itu bentuk dulu, baru kemudian Allah akan memenuhi janjinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, Ustaz jazakallahu khair wa barakallahu fik. Demikian sebagai pencerahan bagi yang bertanya dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Apakah keyakinan terhadap azab kubur dan nikmat kubur merupakan akidah yang disepakati dan ijma oleh para ulama atau ada khilaf di dalamnya? Karena sebagian duat mengatakan ini merupakan permasalahan khilafiyah yang tidak boleh diyakini benar dan salahnya. Mohon nasihatnya jazakallahu khair.
0: Itu masalah akidah yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau disebut ada masalah khilaf, memang ada yang pendapatnya berbeda dengan ini. Itu masalah keyakinan. Masalah nikmat dan siksa kubur itu yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Nabi memerintahkan supaya kita mohon perlindungan dari siksa kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi an-nar. Jadi kalau itu bukan masalah akidah, Nabi tidak akan memerintahkan kita untuk berdoa. Untuk apa kita berdoa supaya dihindarkan dari adzabul qabr kalau itu tidak ada atau tidak mesti ada? Jadi justru itu merupakan masalah akidah. Ada adab kubur, ada nikmat kubur, maka kita minta nikmat kubur dan kita minta dihindarkan dari siksa kubur. Ada orang yang berselisih pendapat dengan ini, tapi itu menyalahi apa yang ada dalam hadis. Nah, Allah alam.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fik. Semoga menjadi pencerahan bagi yang bertanya dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat selanjutnya beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan syubhat pemilihan pemimpin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi syubhat yang mengatakan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin adalah pemimpin yang terpilih sesuai dengan manhajun nubuwah di dalam pemilihan oleh majlis syura, yaitu dari kalangan para ahli ilmu. Adapun yang terpilih tidak sesuai dengan tarikh kata Rasul, sebagaimana yang kita dapati di akhir zaman, maka tidak ada kewajiban terkait dengan ketaatan dan juga mendengar kepada penguasa. Dan bagaimana syubhat yang mengatakan sebagian salafiyun menerima, mengakui, tidak mengakui proses, akan tapi menerima hasil daripada proses yang dianggap salah tersebut. Mohon nasihatnya jazakallahu khair.
0: Ya, tadi yang disebutkan itu adalah pemahaman yang bertentangan dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kalau dalam madhab ahlu sunnah wal jamaah, siapapun yang menjadi pemimpin dengan proses, dengan cara apapun, kalau sah menjadi pemimpin, maka dia harus ditaati. Itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Dan ketika proses tidak sesuai dengan yang semestinya, nah sekarang ada proses yang sesuai dengan semestinya, ada. Apa ada? Sekarang itu proses yang sesuai dengan semestinya, mengikuti ketentuan-ketentuan sunnah Nabi. Enggak ada. Nah terus kalau begitu, enggak ada pemimpin yang diakui. Kalau begitu, akan kacau dunia ini kalau mengikuti pemahaman dia seperti itu. Jadi, sekalipun seorang pemimpin diangkat tidak melalui proses yang benar, umpamanya dengan kudeta, umpamanya dengan cara-cara yang tidak islami, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam manhaj nubuwah, yang benar, kalau sudah resmi dan diangkat menjadi pemimpin yang sah, maka harus ditaati. Itu adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jelas ya. Jadi itulah madhab ahlu sunnah wal jamaah. Setiap pemimpin yang sah diperoleh dengan cara apapun, meskipun dengan kecurangan sekalipun, kalau itu sudah sah menjadi pemimpin, maka wajib untuk ditaati. Dan tidak boleh melakukan pembangkangan kepada pemimpin yang sudah sah. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah ini.
1: Jazakallah khair, sabarakallah fiik. Kami angkat kembali pertanyaan terakhir kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada dua orang calon pemimpin, Ustaz, adapun yang pertama berilmu dan bertakwa secara zahir, akan tapi kurang atau tidak cakap dalam leadership dan kurang pandai bergaul. Yang kedua tidak lebih baik dari orang pertama dari sisi agama, memiliki kelemahan dari sisi agama, akan tapi memiliki jiwa leadership. Manakah yang layak untuk kemudian kita utamakan? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Iya. Ini kalau kita melihat fakta di lapangan susah. Ngerti ilmu agama, kurang bergaul, sampai di mana? Pengetahuannya tentang agamanya. Betulkah dia lebih pandai dalam hal agama dari yang satunya lagi? Betulkah yang satunya lagi itu lebih pandai dari lebih bodoh dari yang lainnya, tapi memiliki jiwa leadership. Intinya kita perlu mempertimbangkan siasah syar'iyah. Kita perlu mempertimbangkan siasah syar'iyah. Jadi, tapi kita tidak bisa untuk menetapkan. Tapi ini cuma sekedar teori ya, artinya menjawab dari pertanyaan. Seandainya yang kedua itu dari sisi ilmu agama kurang, terus kemudian juga mungkin lebih tidak taat daripada yang pertama, tapi ketika yang kedua itu jadi pemimpin itu akan bisa menimbulkan maslahat yang lebih besar daripada yang pertama, ya kalau menurut teori siasah syariah seperti ini ya, maslahatnya yang kedua. Masalahnya yang kedua, meskipun yang pertama itu ahli agama, alim misalnya, hafal Quran, tapi ketika dia dipilih malah mungkin sebentar, sebulan atau dua bulan lalu digulingkan lagi misalnya. Kan jadi, tapi yang seperti ini dalam praktek itu memang sulit di lapangan. Sulit di lapangan yang seperti itu. Jadi kalau secara teori, kalau kita mengikuti siasat syariah yang maslahat tentunya, maslahat bagi umat sekalian, daripada nanti terjadi hal-hal yang sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar ada bentrokan-bentrokan, ya meskipun kurang ilmu agamanya, meskipun dia kurang bertakwa, tapi kemudian ternyata lebih maslahat. Ya tentu yang kedua, tapi sekali lagi, kalau saya sulit untuk membuat penilaian yang seperti itu. Karena kita juga tidak pernah tahu hakikatnya persis orang per orang calon itu. Jadi seperti itu kalau bagi saya sih. Allah a'lam bishawab.
1: Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan pencerahannya yang bermanfaat. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir Ustaz sebagai ikhtitam kesimpulan kajian. Kami persilahkan Ustaz.
0: Ya, para hadirin, para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, marilah kita istiqomah mengikuti manhaj as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, karena manhaj ini adalah jalan keselamatan. Manhaj ini merupakan jalan keluar yang sesungguhnya bagi muslim dari segala macam fitnah, terutama fitnah syubhat dan fitnah kesesatan. Di hadapan kita ada kehidupan sesudah dunia ini. Kita lebih baik selamat di akhiratnya. Meskipun mungkin mengalami persoalan-persoalan di dunia, kita berusaha untuk ikut serta menjaga kedamaian dunia dengan cara mengikuti manhaj salaf. Kemudian yang paling penting bagi kita adalah selamat kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kalau tidak selamat di kehidupan akhirat, maka kita akan mengalami kesengsaraan yang lebih panjang daripada kesengsaraan di dunia ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khairah kami sampaikan. Jazakallah khairah kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin. Hafizakallah ta'ala Ustaz atas keluangan waktu, pembahasan, dan juga beberapa nasihat jawaban yang disampaikan dalam sesi soal jawab. Semoga ini bermanfaat bagi para pemirsa dan pendengar dan bagi yang menyimak. Dan insya Allah kita akan sambung kembali Ustaz di kesempatan Jumat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, insya Allah kajian akan kita lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan dari Syarah Aqidah Tahawiyah di kesempatan Jumat yang akan datang. Semoga kajian ini bermanfaat. Dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan. Karena keterbatasan waktu yang ada, Anda bisa sampaikan kembali pada kajian Syarah Aqidah Tahawiyah di Jumat yang akan datang, insya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khair pada seluruh tim kru yang bertugas di Masjid Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo dan juga kepada seluruh ikhwah dan akhwat fil yang menyimak, semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya, ilmu yang bermanfaat dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kami undur diri dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.
3: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
3: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
3: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
3: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
3: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun min al-Qur'an.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina ana na'im ra'aytu an-nas yu'radun alay wa alayhim qumus minha ma yablughu ath-thudiy ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. رواه البخاري.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir lahu.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: فضل كفالة اليتيم ما هو؟ وإذا كفلت يتيما وكبر فهل زوجتي تراه إذا كان لا يقرب لها؟
3: إكرام اليتيم خلق عظيم. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم بجهتين وأشبه السبابة والوسطى. فإكرام اليتيم خلق طيب. وقد بين الله أن الذي لا يكرم اليتيم هو الذي يكذب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال جل وعلا: كلا بل لا تكرم اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين. فإكرام اليتيم بتربيته وتأديبه والإنفاق عليه وسير مصالحه فقد الأب والأم، فإنه بأمس الحاجة إلى إخوان المسلمين ليصلحه ويربط جراحه بالإحسان إليه والعطف عليه والرحمة له وتأديب الشرعي. هذا هو الواجب. وفي فضل عظيم قد حذر الله من الابتلاء بأموالهم فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. وقال: إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكرم اليتيم وأحسن إليه يحسن الله إليك وإلى ذريته. قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما هو علاقة بك فجزاك الله، أنت محسن وأنت محسن وبادل المعروف وزوجك كذلك، لكنه لا لأنك بناتي أو زوجتك لا تنشب له إلا إذا أرضعته زوجتك وهو أقل من الحولين. أما إذا ما أرضع فوق الحولين فليس الزوج محرما له بل هو أجنبي عنها، إنما علاقة الإحسان والمعروف. أما أن يكون محرما لها فلا بد أن ترضعه 5 رضعات قبل أن يكون من الحولين.
4: Apa keutamaan mengasuh anak yatim dan apabila nanti anak yatim tersebut sudah dewasa, apakah boleh bagi istri saya melihatnya jika tidak ada hubungan mahram dengan anak yatim tersebut?
5: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh,
4: memuliakan anak yatim termasuk akhlak yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, demikian juga hamba sahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah menyampaikan dalam sabdanya, ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Antara aku dan orang yang mengurus, yang menanggung anak yatim, kedudukannya kelak di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak merenggangkan antar keduanya. Sehingga mengasuh anak yatim termasuk akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang yang tidak mau memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Tahukah kalian orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim dan kalian tidak saling mengajak untuk memberikan makan kepada orang miskin. Sehingga memuliakan anak yatim dengan cara mengajarkan adab kepada mereka, membimbing dan memberikan nafkah untuk kebutuhan mereka, karena mereka telah kehilangan bapak dan ibu mereka, sehingga mereka sangat membutuhkan saudara yang mau membimbing dan mau mendidiknya. Dan yang terberbuat baik kepadanya serta memberikan kasih sayang kepada mereka dengan cara yang syar'i, inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap anak-anak yatim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang yang mau menyelewengkan harta mereka. Memberikan ancaman kepada orang yang menyelewengkan harta mereka. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira." Dan berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Dan jangan kalian menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kalian makan harta mereka dicampur dengan harta kalian. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan makan harta mereka adalah dosa yang besar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka adalah orang yang makan api sepenuh perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, memuliakan dan berbuat baik kepada anak yatim, insyaAllah ini adalah termasuk berbuat baik kepada diri sendiri dan juga kepada keturunan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini berarti Anda sudah berbuat baik kepada anak yatim. Adapun istri Anda tidak boleh menampakkan auratnya di hadapan anak yatim yang bukan mahram, kecuali jika anak tersebut sudah diasuh dari kecil, ya, dari bayi lalu disusui sebelum 2 tahun minimal 5 kali susuan agar bisa menjadi mahramnya. Karena dengan memberikan asiknya kepada anak yatim tersebut sebanyak 5 kali berarti dia menjadi anak susuannya. Namun jika tidak menyusuinya sebelum 2 tahun dan tidak sampai 5 kali susuan, ya, atau tidak sampai 5 kali susuan, maka dia bukan mahramnya. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Fatawa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولما أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
4: Ada seorang saudara kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai fadilatul syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
7: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, Qala Rasul sallallahu

0: Da, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan, dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan tuh dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang, dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa, dia digoda dengan istrinya. Dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan, kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalal ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalal. Begitu pula ayahandanya, Nabi Yaqub, beliau enggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam enggak bisa balik, ya, Benyamin itu. Kemudian kakaknya yang paling tua pun juga enggak bisa balik karena enggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yaqub alaihissalam tetap optimis. Dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang soleh, Nabi Yaqub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap ya.

0: mengatakan kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim, kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama. Tapi Nabi Yusuf alaihi, Nabi Yaqub alaihi salam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya. Dan ketika pakaian itu dilemparkan ke wajah Nabi Yaqub alaihi salam, fartadda basira. Nabi Yaqub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yaqub alaihi salam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan, wabashshiris sabirin. Wabashshiris sabirin. Berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama sang pencipta. Mereka mengatakan inna lillah, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi nih, orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah jalla jalla, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah jalla jalaluh. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari sang pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yaqub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

di dalam akidahnya. Walaysa ala manhaji salaf, dia tidak menempuh manhaj salaf, tidak menempuh jalannya para

0: bahwa mendoakan jelek bagi para pemimpin, para penguasa, kaum muslimin itu merupakan bentuk ghirah, bentuk pembelaan kepada agama ini, bentuk pembelaan kepada kebenaran dan bentuk kemarahan demi Allah. Tapi
1: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون
0: ومن بعدهم خلف.

Karena kalau para penguasa kaum muslimin lenyap, hilang, tidak ada lagi penguasa bagi kaum muslimin, tidak ada lagi orang-orang Islam yang mempunyai kekuasaan menguasai kaum muslimin, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Mungkin digantikan dengan yang lebih buruk, atau mungkin digantikan dengan orang-orang

diarahkan sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah wa Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Baru para ulama mendapatkan kemerdekaan. Jadi Imam Ahmad tetap bersabar mendapatkan ujian yang sangat berat.

عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan yang sahih. Tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa Imam Ahmad pernah mendoakan jelek kepada para penguasa yang telah berbuat kedzaliman kepada Imam Ahmad. Au takallama fihim. Dan atau tidak ada riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad menjelek-jelekkan mereka.

0: Inilah mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, sama antara Imam Ahmad dengan imam-imam yang lain. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah mazhab terkait dengan masalah fikih. Ijtihadiyah bukan dalam masalah akidah.
1: أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل

menyerahkan diri kepada para penguasa kaum muslimin, mereka tidak mengikuti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kata Syekh Shalal Fauzan, وَكَذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ لَهُمْ. Begitu juga tidak termasuk orang yang berpijak pada mana

0: ini
1: bukan
0: kebenaran menurut mereka, sehingga mereka tidak mau mendoakan kebaikan kepada ulatul umur. Wabahaduhum yungkir, bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengingkari kepada orang-orang yang mendoakan ulatul umur.
1: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
0: Ketika ada khatib yang mendoakan kebaikan bagi ulatul umur,
2: menebar cahaya sunnah
0: di dalam khutbah Jumat, maka sebagian di antara orang-orang itu ada yang mengingkarinya.
3: Wayaqulun,
0: mereka berkata, hadihi mudahanan. Ini adalah
2: sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: Ketika ada orang
1: mendoakan kebaikan,
2: kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
1: Ini adalah kemunafikan dan ini adalah
3: ayatun minal Quran
1: atau sikap menjilat kepada penguasa. Subhanallah.
4: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf. Salaf Fauzan. Subhanallah.
4: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Ini merupakan manhaj. Ini merupakan cara. Ini merupakan jalan
5: ya ayyuhan nas qad jaa'a
3: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Manusia
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب الفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Maka berarti mereka masih punya kebaikan.
8: Innalladzina amanu wa amilus shalihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda.
9: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.
8: Hukum. Dan selama
1: mereka masih memelihara keamanan,
9: maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.
1: Melakukan kejahatan kepada kaum muslimin, fahada khairun azim, maka ini adalah kebaikan yang besar. Meskipun ada kekurangannya, meskipun ada kekeliruannya, meskipun ada kefasikannya,
9: dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang sama-sama?
1: Keamanan bagi kaum muslimin. Masih menjaga berjalannya dakwah dengan damai, dengan baik. Supaya orang-orang beribadah kepada Allah. Salat masih bebas di mana-mana. Masih bisa bebas di mana-mana. Masih banyak pengajian di mana-mana. Ini artinya masih banyak kebaikan pada diri mereka, pada diri para penguasa.

0: يتوكلون
1: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم
0: merupakan senjata kaum muslimin
1: untuk
0: dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita mungkin tidak bisa mengingatkan secara lisan,
0: tidak bisa mengingatkan, tidak punya akses untuk mengingatkan, tapi dengan doa, doa itu adalah sesuatu yang sangat baik
1: بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
0: adalah doa mendoakan kebaikan
1: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
0: Kalau mereka punya kemaksiatan

muslim itu di samping ingin mendapatkan kedamaian di dunia, yang paling penting bagi mereka mendapatkan ridho dari Allah SWT. Untuk apa kita berjuang di dunia ini kalau tidak diridhoi oleh Allah? Mengapa tidak diridhoi? Karena menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Menyimpang dari tuntunan yang telah dipahami dan dijalankan oleh para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Jadi kalau mereka melakukan kemaksiatan, dosanya pada mereka. Kalau mereka melakukan kemaksiatan, dosanya pada mereka. Kalau kamu muslimin punya akses mengingatkan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, maka hendaknya itu dilakukan. Kalau tidak punya akses, berdoa, mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah memberikan

0: kamu menginginkan kebaikan,
1: ya,
0: kalau benar-benar kita menghendaki kebaikan bagi tatanan masyarakat, bagi sebuah negeri, fad'ulahum bis-salahi wal-khair, doakanlah mereka supaya menjadi orang soleh, doakanlah mereka supaya mereka menjadi orang yang baik. Doakan dengan kebaikan, doakan dengan doa yang baik. Wallahu qadirun ala hidayatihim. Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada mereka. Yang memberikan hidayah kepada kita, walaupun kita ingatkan kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap saja tidak akan ada hidayah itu. Kita berjuang mati-matian untuk membela kebenaran, untuk menegakkan al-haq, kemudian mencaci maki para penguasanya, kemudian mendoakan jelek kepada para penguasanya. Kritiknya disampaikan terbuka, kalau Allah tidak memberikan hidayah, tetap tidak akan ada hidayah itu kepada mereka. Tapi kalau kita berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT, mengingat kebaikan, maka Allah akan mendengar doanya orang-orang yang ikhlas, doanya orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan, doakanlah.

mengharapkan hidayah bagi mereka, sehingga tidak lagi mendoakan kebaikan. Bahkan belum pernah mencoba mendoakan kebaikan, belum pernah. Tahu-tahu yang

putus asa mengharapkan rahmat Allah. Sudah salam juga ini termasuk golongannya orang-orang yang putus asa mengharapkan rahmat Allah. Putus asa mengharapkan rahmat Allah itu bukan jalannya orang-orang mukmin, tapi itu hanya menimpa orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Wa'idhan, demikian juga doa ulahum minan nasihah, mendoakan baik untuk para penguasa kaum muslimin termasuk nasihat.

0: نصيحت بك سياقا يا رسول الله
1: قال نصيحت بك الله
0: أرتي نصيحت بك الله أدلا سمعنا untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Hatinya bersih karena annus, annus itu artinya bersih, bersih hatinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Wali kitabihi, bersih hatinya untuk menjalankan kitabullah. Ini nasihat bagi kitabullah. Nasihat bagi Allah artinya bersih hatinya menjalankan ketetapan pertama Allah. Nasihat untuk kitabullah, bersih hatinya untuk mengikuti kitabullah. Wali rasulihi, bersih hatinya nasihat untuk Rasulullah artinya bersih hatinya ikhlas mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wali a'immatil muslimin, dan memberikan nasihat kepada kaum, kepada imam-imam yang kaum muslimin, artinya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam memberikan nasihat kepada a'immatul muslimin, para penguasanya kaum muslimin, mengikuti petunjuk Rasulullah dan mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW.

kitabullah, untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah SWT, untuk para penguasanya kaum muslimin, dan untuk awamnya, untuk umat Islam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Dan juga Al-Imam Al-Ghazali meriwayatkan hadis ini secara ma'lum di dalam Kitabul Iman, bab qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha wa li rasulihi, ad-dinu an-nasiha lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ummatihim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman, dalam kitab sahihnya.

0: Secara mu'allak artinya beliau tidak menyebutkan sanadnya, tapi Imam Muslim menyebutkan sanadnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih.
1: Fahada
0: aslun azimun yajibu tanabbuh lahu. Ini adalah pokok yang besar, yang agung, prinsip yang agung yang wajib kita untuk memperhatikannya. Wabikhasah di hadhil azminah, terutama di zaman-zaman belakangan ini.

Karena banyaknya syubhat melalui medsos, maka kita terpengaruh dengan syubhat itu. Bergeser pengertian perjuangan.

mengatakan, "Wala nanzi'u yadan min ta'atihim." Kita tidak melepaskan ketaatan dari ketaatan mereka, tidak melepaskan tangan untuk mentaati mereka. Artinya kita tetap teguh untuk tetap mentaati para penguasa kaum muslimin. Hada ta'kidun lima sabak. Ini merupakan penegasan bagi penjelasan terdahulu. Hatta walau hasala minhum dhulmun wa jawrun wa ma'asin wa kabair dunus. Meskipun mereka melakukan kezaliman, yaitu mereka para penguasa melakukan kezaliman, melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar yang bukan kemusyrikan. Jadi tetap mentaati mereka. Fa inna la yadan min ta'atihim. Kita tidak melepaskan tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Tetap mentaati mereka. Wa la nakhruju alaihim wa la na'sihim. Kita tidak melakukan pemberontakan terhadap mereka, tidak melakukan perlawanan terhadap mereka, dan tidak maksiat, tidak durhaka kepada mereka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri minkum, kepada para penguasa di antara kamu, di antara kamu wahai kaum muslimin. Jadi kita tetap taat dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat. Bal mujahidu ma'ahum, bahkan kita berjihad bersama mereka. Berjihad bersama-sama mereka, bergandengan tangan dengan mereka berjihad melawan musuh. Wa nashhadul juma'a wal jama'at wal a'yada ma'ahum, dan kita menghadiri sholat Jumat, sholat jama'at, sholat jama'ah, dan sholat bersama mereka. Jadi kita menghadiri sholat Jumat, menghadiri sholat-sholat jama'ah, menghadiri hari-hari raya bersama dengan mereka. Min ajli, untuk apa? Min ajli istiwa'i.

bersama mereka, sholat jamaah bersama mereka, dan sholat-sholat hari raya bersama-sama dengan mereka. Untuk apa? Menjaga keutuhan kesatuan kaum muslimin. Kalau tidak seperti ini, maka yang terjadi adalah perpecahan, apapun alasannya itu akan menimbulkan perpecahan. Berikutnya, masalah yang 161. Wa nara ta'atahum, kata Imam Tahawi, nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah ma lam ya'muru bima'siyah. Dan kita berpandangan mentaati para penguasa kaum muslimin termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, merupakan satu kewajiban. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, ini prinsip yang besar. Aku kita perhatikan masalah ini. Allah Ta'ala, berfirman seperti ayat yang kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha.

0: al-amri minal muslimin.
1: Masya Allah,
0: memerintahkan supaya mentaati ulatul amri, para penguasa yang memegang urusan yang mereka terdiri dari kaum muslimin. Allah perintahkan supaya mentaati para penguasa kaum muslimin. Amal kafir kalau ta'atalahu alal muslimin, adapun orang kafir maka tidak ada ketaatan kepada orang kafir bagi kaum muslimin. Tapi tidak boleh mengkafirkan orang kalau tidak ada bukti nyata. Kalau aslinya seseorang muslim tertulis di apa namanya ID card-nya, KTP-nya tertulis muslim, maka tidak boleh kita menyatakan dia kafir tanpa bukti nas yang jelas atau bukti-bukti nyata yang menyatakan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Gak bisa sembarang seperti itu. Dan kalaupun penguasa itu orang kafir, benar-benar asli kafir, maka tetap harus ada pertimbangan-pertimbangan yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam hal ini. Intinya kalau orang kafir memang tidak ada ketaatan bagi kaum muslimin. ولن يجعل الله للكافر

ma'ruf yang dinyatakan baik menurut syariat atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Ma'ruf itu adalah yang dinyatakan baik oleh syariat, oleh nas, atau yang tidak bertentangan dengan syariat. Berikutnya masalah yang 162. Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, وَنَدْعُلَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاتِ. Kita doakan mereka

jasmaninya maupun rohaninya diselamatkan, jasmaninya maupun rohaninya. Yad'ullaha ayyarji'ahum ilal haq. Kita mendoakan supaya menjadi orang soleh mereka. Maksudnya kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan mereka, para penguasa menuju al-haq. Jadi mari kita berusaha, kalau misalnya ada ratusan ribu orang soleh mendoakan agar pemimpinnya menjadi soleh, insyaAllah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang soleh, yang menjaga ketentraman, bukan menebarkan persoalan-persoalan baru yang tidak jelas. وَيُصَحِّحْ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْخَطَأِ, supaya Allah meluruskan kesalahan mereka. Kesalahan yang ada pada mereka dijadikan menjadi sahih, menjadi lurus. نَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاةِ, kita doakan mereka supaya menjadi orang soleh. لأن صلاحهم

0: هدايتهم هداية للمسلمين.
1: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخل
0: منكم
1: ويغفر لكم
0: يتعدى لغيرهم
1: والله غفور رحيم.
0: منفعة مريكا
1: وإن
0: itu menular kepada orang lain. Ketika mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, manfaatnya tidak hanya untuk diri pribadi mereka, tapi untuk masyarakat, untuk orang lain. فَأَنْتَ إِنْ تَعَوْتَ لَهُمْ تَعَوْتَ لِلْمُسْلِمِينَ. Maka artinya kalau kamu mendoakan baik untuk mereka, artinya kamu mendoakan baik untuk kaum muslimin. Jadi pahami kan ya, kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, artinya kita mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Kalau mereka menjadi orang-orang yang tertib, tertata, menjadi orang yang jujur, diberi taufik oleh Allah untuk menjadi orang

0: Allah merahmati kata penjelasan dan syarah yang disampaikan.
1: Berkaitan dengan
0: perkataan kami berikan kesempatan kepada pertanyaan bagi anda yang memiliki pertanyaan dari
1: silakan
0: sampaikan via telepon 0218236543 dan pertanyaan yang saya baik izin Ustaz kami sampaikan.

0: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
1: اللَّهِ
0: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Itu yang ideal. Tapi dalam hal kewajiban-kewajiban kita terkait dengan taat kepada pemimpin, maka yang penting para pemimpin itu adalah muslim. Jadi yang penting pemimpin itu adalah muslim. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Imam Ahmad mendapatkan mihnah, mendapatkan ujian yang sangat berat dari para khalifah. Khalifah itu terpengaruh dengan ajaran Mu'tazilah dan bahkan menjadikan pernyataan bahwa Al-Quran makhluk bukan kalamullah menjadi ketetapan negara. Dan kata Imam Ahmad dan para Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran makhluk itu hukumnya kafir.
2: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
3: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Imam Ahmad tetap bersabar dan tetap taat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Tidak melakukan pemberontakan.
2: Mutiara salaf.
1: Pembangkangan. Dan bahkan ketika
2: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Orang-orang sejawatnya yang mengatakan kepada Imam Ahmad,
4: hiduplah di dunia
1: seolah-olah Anda itu pemberontakan saja.
5: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
4: Tidak akan menetap lama di dunia itu.
1: Idealnya tidak fasik.
4: Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan
1: yang dicintai oleh semua masyarakat.
4: Seperti tapi Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon.
1: Misalnya ada setelah kefasikan, letih ada hilang, kemaksiatan, Anda harus ada pelanggaran.
4: Agar sampai ke
1: itu tetap saja kita
5: diberikan. Qala
6: apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
7: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
8: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Katanya bisa andaikan dunia lebih berharga
1: yang
4: di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang.
9: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja.
10: Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: ما كانوا يعملون.
1: Tidak,
2: saudara-saudari kaum muslim
1: yang supaya
2: kita memang hidup di
1: itu yang muslim saja.
2: Kita berjalan di atas bumi
1: keislamannya, tapi supaya kedepannya
2: kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan.
1: Dan
2: kita menyaksikan keindahan
1: tidak usah terlalu dalam mencampuri urusan seperti itu, karena kadang-kadang apa yang kita
2: ini hanyalah jembatan,
1: ternyata tidak maslahat. Wallahu
2: ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat
3: kelak
2: kita.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya.
5: Salam Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Dari para aktivis dakwah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
4: qala. Bagi masyarakat di antaranya.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Kemudian masuk ke dalam parlemen.
5: Tu'aradul a'mal
4: kebenaran
5: dan berakhir Senin wa Khamis.
4: Parlemen.
5: Fayaghfiru Allahu likulli imri'in la yushriku billahi syai'an
4: yang benar
5: illa ra'an kanat bainahu wa bain akhihi
4: syahnan
5: fayaqul
4: dan siasa-siasa
5: ia hadaini hatta yastadiya
4: ahlu sunnah Muhammad
5: muslim.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan habis. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda
1: pernah ditawari
7: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa
1: dengan masyarakat Quraisy.
7: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kana
1: sintabiyah.
7: Andai kata aku tidak mendapatkan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma'agna anni ma'liya.
1: Kalimat la ilaha illallah, langsung orang-orang yang menolak itu
7: menolak. Halaka'anni sultaniya.
1: Tidak mau lagi mengikuti
7: sultaniya. Hataku tidak berguna.
1: Sebenarnya tujuan kita itu ingin agar dakwah ini berkembang.
7: Khudhuhu fa'ulluhu.
1: Atau sebenarnya kita mau berkembang. Kalau ingin berdakwah, ambil. Dan supaya dakwah ini berkah,
7: masukkan
1: jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabat. Imam Malik menyatakan, tidak akan baik kondisi akhir dari umat ini, tidak akan baik kondisi akhir dari umat ini.

0: Namun jarang mendengar kajian atau edukasi berkaitan dengan cara
1: mengenai 100.1 FM.
0: Bagaimanakah kaidah-kaidah Islam dalam
1: cahaya sunnah?
0: Mohon pencerahannya, jazakallahu khair.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
3: Kita itu mau memilih
1: pemimpin Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.
3: Siapa orang yang baik dari orang yang tidak baik tidak bisa membeda-bedakan
4: antara tawakkal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah.
3: Walaupun kriteria itu kita buat,
5: jangan tapi kalau standarkan kebutuhan Anda kepada manusia.
3: Nanti akan terjadi perbedaan
5: pendapat kebutuhan tentang kepada Allah siapa yang baik.
4: Allah akan yang berikan kecukupan baginya.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi
0: haqqa tawakkalan.
4: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum
0: lihat
4: natijah. Allah pasti memberi.
0: Apakah pertimbangan utama dalam sikap tersambar terhadap kezaliman pemimpin ini, Ustaz?
5: Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya.

0: raja. Raja yang nawari. Raja Mesir, Al-Malik.
1: Nurun minal Qur'an.
0: Apa namanya? Menawari.

0: kekuasaan. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Pertanahan dan hasil bumi. Jadi bukan Yusuf meminta jabatan, tapi ketika ditawari oleh raja,
2: fatwa
1: Yusuf menjawab, kalau saya diberi kewenangan, saya lebih baik di
3: ورد شيخ
1: اتقوا
3: النار ولو بشق تمرة ما المراد بذلك
4: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني نصف تمرة تتصدقون
1: بها
4: وذلك أن امرأة فقيرة
5: Jazakallah khair dan barakallah fiik. Kami angkat kembali sejumlah pertanyaan terkait dengan makna habasyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon penjelasan
5: terkait dengan hadis yang memerintahkan kita untuk mentaati
4: penguasa
5: walaupun hamba sahaya. Hadis ini menunjukkan bahwa akan datang pemerintah atau penguasa yang memang dari kalangan budak sesuai dengan hadis yang termaktub di dalam sejumlah
4: kitab Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah qad awjab laha al-jannah.
1: Yang pertama
4: bihadhihi at-tamrah.
1: Misalnya adalah hadis Al-Irbad Ibnu Sa'd
4: bin bintaiha
1: usikum
4: rahmatan bihima.
6: Disebutkan dalam sebuah hadis ittaqun nar wa la bishiqqi tamrah. Meskipun bentengilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya Fadilatul Syekh? Maka Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya bentangi
1: artinya secara
6: dirimu
1: kriteria tidak
6: dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan.
1: Ini untuk
6: karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan
1: atau budak yang menjadi pemimpin,
6: kemudian tetap seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya
1: pemimpin
6: diberikan kepadanya tiga butir kurma, disedekahkan kepadanya tiga butir kurma.
1: Itu ternyata adalah
6: maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya
1: artinya
6: satu buah kurma.
1: Ada budak yang menjadi
6: kemudian kurma yang ketiga tidak dia makan, tidak dia masukkan ke dalam mulutnya,
1: maka tetap harus ditaati seperti
6: namun
1: Ibnu Abza,
6: kedua putrinya
1: Ibnu Abza,
6: masih merengek
1: Muslim,
6: meminta untuk makan kurma yang tidak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan untuknya surga.

0: Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya,
1: bukan pemimpin tertinggi
0: yang dia potong
1: kalaupun
0: menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
1: Maka tetap saja
2: fatwa muhtar
1: harus mentaati dia ketika dia sudah menjadi pemimpin yang sah, meskipun caranya
3: al-ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Tidak menjadi dalil. Kalau dalil itu adalah
2: ya ayyuhan nasu qad
1: ja'atkum
2: maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur.
1: Bukan dalil. Jadi jangan
2: wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil
3: mu'minin. Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma,
1: maka nanti akan diteguhkan mereka oleh
5: sallallahu alaihi wasallam,
1: akan diangkat di antara mereka seorang pemimpin.
5: Al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru.
1: Dan itu adalah janji Allah
5: Subhanahu wa ta'ala. Man hajara ma nahal Allah anhu.
1: Jadi jangan dibalik ayat itu.
5: Bukhari.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu,
1: bahwasanya
6: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: seorang
6: muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya
1: kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
6: Jadi kita pelajari iman itu apa? Adalah
1: amal saleh
6: itu
1: apa?
6: Hijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah.
1: Bukan potong kompas.
6: Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Beriman itu apa?

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول الشيخ: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والآية تقول: إنا هديناه النجدين.
3: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
4: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan: apakah seorang hamba musayyar tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyar, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
4: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuما bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al Bukhari.
5: Nurun min al Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: dunia.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka.

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

0: dunia.
1: Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: yaf'alun.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
2: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: sekalian.
1: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."
0: Oh.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik padaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

0: ada.
1: Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang maha pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: من القرآن.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
2: Nurun minal Qur'an.

0: عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari roknya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami, sekali-kali tidak akan beriman.

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka, bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

0: Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih 'adad khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari.
5: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran kesana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Waqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، يوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي، على الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut, dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk, dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna, dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." فَكُفِرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
5: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kami bisa menyapa ruang dengar Anda. Kita akan mengikuti program kajian ilmiah yang rutin kami hadirkan di setiap Sabtu pagi bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, dari pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang beliau susun. Kita akan menyimak kembali bahasan dari penjelasan poin ke-6 mengenai Tauhid Asma wa Sifat di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat, bisa kita ambil faedahnya dari tausiah dan nasihat beliau di kesempatan pagi hari ini. Kita ikuti bersama. Kami ucapkan selamat menyimak untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, pada ikhwatul Islam pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan waktu yang luang, dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita amalkan. Ayol ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwatul Islam, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi ini di bulan Muharram 1429 Hijriah, di bulan Januari 2008, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan kita sudah masuk poin yang ke-6 tentang Tauhid Asma wa Sifat. Tentang Tauhid Asma wa Sifat merupakan Tauhid yang penting setelah Tauhid Al-Uluhiyah, karena ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah semulia-mulia ilmu. Sebab keutamaan ilmu itu tergantung dengan keutamaan apa yang dipelajari, apa yang dikaji. Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah objek ilmu yang paling mulia. Belajar tentang asma, tentang nama-nama, dan sifat-sifat Allah adalah semulia-mulia ilmu. Menuntut ilmu syar'i wajib bagi setiap muslim. Dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Allah Subhanahu wa taala mencela tentang orang-orang yang mereka hanya tahu tentang dunia. Dari kehidupan yang lahiriah saja, tetapi mereka tidak tahu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka

ilmu yang paling penting. Orang berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah. Sebab dengan kita mempelajari ini merupakan jalan untuk mengetahui Allah Azza wa Jalla yang kita ibadahi setiap hari. Ibadah hanya kepada Allah saja. Kita bisa mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Kita dapat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita dapat bertambah iman kita dengan kita mempelajari Tauhid Asma'u Sifat. Dengan kita mempelajari Tauhid Asma'u Sifat, kita akan dapat membersihkan hati kita. Mensucikan hati kita. Dan kita menegakkan ibadah di atas manhaj yang benar. Untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Menurut apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, mempelajari Asma'u Sifat ini juga akan bertambah pengagungan kita dan pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jelaskan tadi bahwa ini adalah merupakan pembahasan yang paling penting dan mulia. Karena kalau antum perhatikan bahwa ayat yang paling agung adalah ayat Kursi. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an ayat Kursi yang berisi tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan surah yang mencakup sepertiga dari Al-Quran adalah Al-Ikhlas yang berisi tentang Tauhid. Ikhwan fil din, azakumullah. Kita akan bahas tentang Tauhid Asma wa Sifat. Poin yang ke-6, halaman 162. Ahlus Sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya. Baik itu dengan nama-nama maupun sifat-sifat Allah dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Bagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak boleh ta'wil. Tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 180, Allah SWT berfirman, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدَعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hanya milik Allah, Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik. Maka berdoalah, mohonlah kepada Allah dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Saya akan bahas dulu ayat ini sebagai pokok dari pembahasan Tauhid Asma' wa Sifat. Samping ayat-ayat yang lainnya. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bagi Allah nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang tentang nama-namanya. Dan mereka akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat. Di antara penyimpangan tentang asma wa sifat, yaitu orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mu'tazilah. Di antaranya lagi musyabbihah, orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Dan ada yang lainnya lagi. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menjelaskan bahwa tentang ilhad, penyimpangan tentang nama-nama Allah itu ada beberapa macam. Ada diantaranya kata beliau, orang yang menamakan nama-nama berhala dengan nama-nama Lata dari kata-kata ilah, menamakan Uzza dari kata Aziz, tapi mereka namakan berhala mereka dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ilhad, penyimpangan tentang nama-nama Allah. Ada juga kata beliau, menamakan dengan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang Nasrani menamakan Allah sebagai Tuhan Bapak

0: Atau seperti orang-orang filsafat mengatakan Allah sebagai mujibul wujud. Atau yang lainnya. Kemudian kata beliau lagi, bahwa penyimpangan tentang nama-namanya diantaranya juga seperti perkataan orang Yahudi. Perkataan yang paling jelek, orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Atau mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Atau mengatakan bahwa Allah itu istirahat setelah Allah menciptakan makhluknya. Ini semuanya ilhad. Semuanya adalah menyimpang dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tentang penyimpangan tentang nama-nama Allah, saya sebutkan yang pertama tadi mu'attilah, yang kedua musyabbiha. Mu'attilah artinya orang mengingkari nama dan sifat Allah. Yang kedua musyabbiha, orang menamakan Allah dan makhluknya. Yang ketiga menamakan berhala dengan nama-nama Allah. Yang keempat menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak baik, seperti orang Nasrani menamakan Tuhan Bapa. Kemudian yang kelima, yaitu mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Yang Allah adalah zat yang maha sempurna, yang maha mulia, tidak ada sifat kekurangan. Tapi orang-orang yang jelek, orang-orang yang sesat, mereka mensifatkan Allah dengan sifat yang jelek. Seperti orang Yahudi mensifatkan Allah dengan fakir, atau tangan Allah terbelenggu, atau Allah istirahat dari penciptaan, dan yang lainnya. Ini semua termasuk dari kategori ilhad yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'il Fawaid. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Di dalam kita membahas tentang asma wa sifat, itu ada kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama salaf supaya kita tidak menyimpang. Kita akan bahas. Di sini saya bawakan dalam buku ini, Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad, bin Sufyan Al-Thawri rahimahumullah, tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semuanya menjawab, Amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya, dan janganlah engkau persoalkan, jangan engkau tanyakan tentang bagaimana sifat itu. Tapi perlakukan sifat Allah sebagaimana adanya. Bagaimana datangnya, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana adanya. Dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Karena apa? Karena kita tidak tahu tentang sifat Allah sebagaimana kita tidak tahu tentang zat Allah. Membicarakan tentang sifat sama juga kita berbicara tentang zat Allah. Kita tidak tahu tentang zat Allah bagaimana, maka kita juga tentang tidak tahu bagaimana sifat Allah. Artinya kita menetapkan tentang sifat-sifat Allah sebagaimana kita menetapkan tentang zat Allah, dan kita tidak tahu tentang kaifiatnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Amantu billahi wa bima ja'anillahi 'ala muradillah wa amantu bi rasulillahi wa bima ja'an rasulillahi 'ala muradi rasulillah." Aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, dan juga dalam Ar-Risalah Al-Madaniyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ditahqiq oleh Al-Walid bin Abdul Rahman Al-Furayyan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya tanpa tahrif. tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamsil. Menetapkan tanpa tamsil, menyucikan tanpa ta'til, menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan semua persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Saya akan jelaskan, saya ulangi, halaman 163, manhaj salaf dan para imam ahlussunnah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya SAW baginya tanpa tahrif. Anda melihat di footnote nomor 218, tahrif atau ta'wil, tahrif atau ta'wil, yaitu merubah lafaz nama dan sifat atau merubah maknanya atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ini tahrif. Tahrif itu merubah lafaz nama dan sifat atau merubah maknanya atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Jadi umpamanya Ar-Rahman al-Asistawa, Allah istiwa di atas arasy, kemudian ditakwil dengan maknanya istaula, Allah berkuasa. Ini tahrif dan ini takwil. Kemudian yang kedua, yaitu kita tidak boleh ta'til tentang nama-nama Allah. Kita melihat di footnote nomor 219. Ta'til yaitu menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Jadi kita tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah, tidak boleh menafikan sifat-sifat Allah. Kita wajib menetapkan semua sifat Allah, tidak boleh ta'til. Mu'atilah. Awalnya dari Jaham bin Safwan, dari Ja'ad bin Dirham. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, Jahmiyah. Mereka dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak bahwa Jahmiyah kufar. Mereka adalah orang-orang kafir, karena mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tidak boleh takyif. Tidak boleh takyif. Takyif artinya menanyakan tentang bagaimana. Untuk melihat di footnote nomor 220, takyif yaitu menerangkan keadaan yang ada padanya sifat atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah itu atau menentukan bahwa sifat Allah itu hakikatnya begini, seperti menanyakan bagaimana Allah bersemayam, bagaimana Allah istiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Ini tidak boleh. Tidak boleh orang menanyakan tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Hal ini tidak boleh dilakukan karena berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mempunyai zat yang kita tidak mengetahui kaifiatnya, begitu juga sifat-sifatnya. Dan hanya Allah yang mengetahui dan kita wajib mengimani tentang hakikat maknanya. Jadi tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kemudian kita wajib menetapkan sifat Allah dan tidak boleh kita tamsil. Tamsil, anda melihat footnote 221, halaman 163, tamsil sama dengan tashbih, yaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Sedangkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi ini empat yang harus dijauhkan dalam kita membicarakan nama-nama dan sifat Allah. Kita wajib menetapkan sifat Allah. Yang pertama, tidak boleh tahrif, menyelewengkan atau merubah lafaz atau nama sifat atau merubah maknanya. Seperti merubah maknanya yadullah, tangan Allah diartikan dengan kekuasaan, diartikan dengan nikmat. Ini tahrif. Yang kedua, tidak boleh ta'til. Tidak boleh kita mengingkari nama-nama sifat Allah. Baik sebagiannya, apalagi seluruhnya. Seperti Jahmiyah. dikafirkan oleh para ulama. Yang ketiga, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Dan yang keempat, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah SWT berfirman, untuk melihat di halaman 164, Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah yang maha mendengar. Dan Allah yang maha melihat. Lafaz ayat, Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sedangkan lafaz, Wa huwa sami'ul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat adalah bantahan kepada orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Di laisa kamitslihi syai'un, ini bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Wa huwa sami'ul basir, bantahan kepada orang-orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Allah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa i'tiqad ahlus sunnah dalam sifat Allah didasari atas dua prinsip. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah sifat-sifat Allah didasari oleh dua prinsip. Yang pertama, bahwasanya Allah azza wa jalla wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak. Yang pertama, i'tiqad kita, i'tiqad ahlus sunnah dalam masalah sifat-sifat Allah, ini didasari atas dua prinsip. Yang pertama, bahwasanya Allah wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak. Seperti apa? Seperti ngantuk, tidur, lemah, bodoh, mati, seperti lupa, lalai, capek, lelah, membutuhkan bantuan, membutuhkan sekutu, membutuhkan penolong, anak, orang tua, istri, dan yang lainnya. Ini semua harus kita sucikan. Bahwa kita wajib mensucikan Allah dari semua sifat kekurangan. Seperti sifat ngantuk, tidur, lupa, lemah, bodoh, mati, capek, lelah, membutuhkan penolong. Atau adanya anak, adanya orang tua, adanya istri. Ini semua sifat-sifat kekurangan bagi Allah SWT. Kita wasucikan. Sebab Allah tidak punya anak. Dan Allah tidak punya orang tua. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah juga tidak punya istri. Karena ini menunjukkan sifat kekurangan bagi Allah. Maka kita wajib mensucikan. Jadi kalau bagi makhluk mempunyai istri, anak sebagai kesempurnaan bagi makhluk, tapi bagi Allah merupakan sifat kekurangan. Jadi kita wajib mensucikan Allah dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak. Kemudian yang kedua. Yang kedua, Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna. Ini kaidah yang kedua. Bahwa Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang sempurna. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Jadi Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat bahwa semua sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sama sekali. Dan ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Bahwa semua sifat Allah adalah sifat yang mulia. Sifat yang baik. Sifat yang tidak ada kekurangan sama sekali. Jadi sifat Allah ta'ala kulluha sifatu kamal. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah semuanya sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Seperti al-hayat, hidup. Ini kehidupan yang sempurna. Al-ilm,
1: ilmu yang sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu. Sekecil apapun Allah tahu. Ilmu yang sempurna. Bahkan daun yang basah dan kering Allah tahu. Biji-biji yang tumbuh di muka bumi pun Allah tahu. Allah punya kudrah kekuasaan yang sempurna. Allah punya sama pendengaran yang sempurna. Semua yang diucapkan oleh makhluk, yang terbetik, Allah mendengar semuanya. Al-Basar, Allah melihat semuanya. Tidak ada satupun yang terluput dari penglihatan Allah. Warahmah, rahmat Allah yang luas, dan yang lainnya. Jadi menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah, semuanya adalah sifat yang sempurna. Dan nama-nama Allah, semuanya adalah nama-nama yang baik. Kemudian selanjutnya, Ahlus Sunnah wa Jamaah tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah untuk dirinya. Tidak menyelewengkan kalam Allah dari kedudukan yang semestinya. Tidak mengingkari tentang nama-nama dan ayat-ayatnya. Tidak menanyakan bagaimana sifat Allah. Ahlus Sunnah tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Serta Ahlus Sunnah tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebab kaidah ayat yang kita pegang, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Dia Maha melihat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Juga Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak satupun yang sebanding dengan Allah. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah SWT. Allah menyebutkan dalam ayat-ayat banyak sekali. Di samping ayat yang tadi dalam surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitsli syai'un. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain. Afa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah zat yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Apakah zat yang menciptakan Allah sama dengan yang tidak menciptakan? Apalah tazakkar? Apa kamu tidak ingat? Dalam surah An-Nahl. Juga Allah berfirman dalam surah Maryam. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Kemudian juga ayat. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, tidak ada satupun yang sama dengan Allah SWT. Jika ada orang yang menyamakan ini disebutkan oleh para ulama, dia telah berbuat kufur, seperti dikatakan oleh Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i. Beliau man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan dengan makhluknya maka dia telah kafir. Jadi mengingkari tidak boleh, menyamakan juga tidak boleh. Jadi kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita jauhkan empat yang tadi saya sebutkan, tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til, tidak boleh takyif dan tidak boleh tamtsil. Saya lanjutkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Hal itu karena tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Serta Allah tidak dapat dikiaskan dengan makhluknya. Yang demikian itu dikarenakan hanya Allah sajalah yang lebih tahu akan dirinya dan selain dirinya. Dialah yang lebih benar firmannya dan lebih baik kalamnya daripada seluruh makhluknya. Kemudian para rasulnya adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dan juga dibenarkan sabdanya. Berbeda dengan orang-orang yang mengatakan terhadap Allah apa yang tidak mereka ketahui. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para Rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menyucikan dirinya dari apa yang disifatkan untuknya oleh para penentang Rasulnya. Kemudian Allah melimpahkan salam sejahtera kepada para Rasul karena bersihnya perkataan mereka dari hal-hal yang mengurangi dan menodai keagungan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini bisa dilihat dalam kitab At-Tanbihat Al-Latifah
0: Nahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah. Jadi aqidah wasitiyah ingin diberikan ta'liq syarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Yang diberikan ta'liq juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya tanbihat al-latifah ala mahtawat alaihi al-aqidah al-wasitiyah. Kemudian tentang kaidah yang tadi saya sebutkan. Bahwa itu kalau sunnah dalam salah sifat didasari oleh dua prinsip. Itu disebutkan juga oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah. Di juz yang kedua. Yang ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rashad Salim. Dalam menuturkan asma dan sifat Allah. Memadukan antara nafi dan isbat. Arti nafi. Penolakan dalam Al-Quran. Secara garis besar. Menolak adanya kesamaan. Atau keserupaan Allah dengan makhluknya. Baik dalam zat. Maupun sifat. Kemudian isbat, yaitu menetapkan sifat Allah yang mujmal, seperti pujian dan kesempurnaan yang mutlak bagi Allah. Juga menetapkan sifat-sifat Allah yang rinci, tentang ilmunya, kekuasaannya, hikmahnya, rahmatnya, dan yang lainnya. Ahlu sunnah, wal jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Karena itu adalah jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah karunia nikmat, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin. Wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada was salihin." Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah Rasulnya, mereka akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Dalam surah An-Nisa ayat 69, Ahlussunnah wal Jamaah berpegang dan menempuh jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Dengan berpegang pada jalan ini, maka sempurna nikmat yang mereka dapatkan berupa akidah, adab, dan akhlak. Adapun orang-orang yang menempuh selain jalan mereka, maka mereka pasti akan menyimpang dalam masalah akidah, menyimpang dalam masalah adab, menyimpang juga dalam masalah akhlak. Selanjutnya, poin yang ke-7. Kita selesaikan hari ini poin yang ke-7. Kaidah tentang sifat-sifat Allah menurut Ahlus Sunnah. Kaidah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut Ahlus Sunnah. Sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya, itu ada dua macam. Kita melihat halaman 167, poin yang ke-7, kaidah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menurut Ahlus Sunnah. Sifat-sifat yang disebutkan Allah tentang dirinya ada dua macam. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Pertama, sifat subutiyah. Sifat subutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla bagi dirinya dalam Al-Quran atau melalui sabda Rasulullah SAW. Semua sifat-sifat inilah sifat kesempurnaan. Serta tidak menunjukkan sama sekali adanya celah atau kekurangan. Contohnya sifat hayat, hidup. Hidup yang sempurna bagi Allah. Yang tidak diawali dengan tidak ada. Beda dengan makhluk, diawali dengan tidak ada. Sifat Allah, sifat subutiyah, jadi sempurna, tidak ada satupun kekurangan. Ilmu yang sempurna, Allah mengetahui semua yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dalam bumi, yang ada pada masa yang lalu, sekarang, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang global, yang rinci, semuanya Allah tahu. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah SWT. Tidak ada. Sama sekali. Tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan manusia tidak dapat meliputi ilmunya Allah sama sekali. Wala yuhiyutuna bihi ilma. Mereka sama sekali tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kudrah, kekuasaan Allah yang sempurna. Allah Maha Kuasa. Allah menghidupkan mensifatkan, memuliakan, menghinakan. Allah mengangkat, menurunkan. Allah ilmunya sempurna. Allah angkat siapa yang ia kehendaki. Allah muliakan siapa yang ia kehendaki. Allah rendahkan siapa yang ia kehendaki. Allah hinakan siapa yang ia kehendaki. Kekuasaan Allah itu kekuasaan yang sangat sempurna. Yang kita yakini. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Ini semuanya kekuasaan Allah yang mutlak. Karena Allah istiwa, bersemayam di atas arsy, wajib menetapkan sifat subutiyah. Nuzul, Allah turun ke langit dunia setiap seperti malam yang akhir, kita wajib menetapkan sifat wajah. Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap wajah Allah yang maha mulia. Kemudian niat tangan. Jadi sifat-sifat Allah tersebut wajib tetapkan benar-benar sebagai milik Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Berdasarkan dalil naqli. Naqli adalah dalil Quran dan Sunnah. Dan dalil aqli. Sifat subuti ada dua macam. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang senantiasa dan selamanya tetap ada pada diri Allah. Seperti hayat, hidup, kalam, berbicara, ilmu, mengetahui, kudrah, berkuasa, iradah, keinginan, sami' mendengar, basar, melihat, izzah, kemuliaan, keperkasaan, hikmah, kebijaksanaan, ulu, tinggi di atas makhluknya. Ini sifat yang tetap bagi Allah. Allah tetap tinggi di atas makhluknya. Azamah, keagungan. Dan yang termasuk dalam sifat ini sifat khabariyah. Sepertinya adanya wajah, kedua tangan, dan kedua mata. Artinya sifat khabariyah yang datang berdasarkan dalil. Berita tentang wajah Allah. Allah punya kedua tangan dan juga Allah mempunyai kedua mata. Sifat fi'liyah adalah sifat yang terikat dengan masyiah, kehendak Allah. Seperti istiwa, bersemayam, des arsy, dan nuzul, turun ke langit terendah. Ataupun datang pada hari kiamat sebagaimana firman Allah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu sedang malaikat berbaris-baris. Jadi kita wajib menetapkan semua sifat-sifat ini. Suatu sifat bisa menjadi sifat zatiyah, fi'liyah, disinyal dari suatu segi. Dari, yaitu asal pokok dan perbuatannya. Seperti sifat kalam, berbicara. Apabila ditinjau dari segi asal atau pokoknya, ada sifat zatiyah. Karena Allah Azza wa Jalla selamanya akan tetap berbicara. Tetapi jika ditinjau dari segi atau satu persatu terjadinya kalam, pembicaraan adalah sifat fi'liyah. Karena terikat dengan masyiah, kehendak Allah. Dan Allah berbicara apa saja yang dia kehendaki. Jika dia mengendaki. Dan Allah berfirman, innama amruhu idha arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia mengendaki sesuatu, hanyalah berfirman kepadanya, jadilah, maka terjadilah. Dan sifat kalam ini kita wajib menetapkan. Dan Al-Quran termasuk lah kalam Allah. Setiap sifat Allah yang terikat dengan masyiah, dengan kehendak, adalah mengikuti hikmahnya. Hikmah ini terkadang dapat kita ketahui, tetapi terkadang tidak mampu kita pahami. Namun kita benar-benar yakin bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengendaki sesuatu, melainkan apa yang dikehendakinya, itu pun sesuai hikmahnya. Seperti Allah isyaratkan melalui firman-Nya, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, innallaha kana 'aliman hakima." Dan kamu tidak mengendaki atau menempuh jalan itu kecuali jika Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah Al-Insan ayat 30. Kemudian sifat yang kedua, sifat salbiyah. Saya sudah jelaskan tadi bahwa sifat itu ada dua macam, sifat subutiyah yang tetap bagi Allah dan sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah setiap sifat yang dinafikan, ditolak Allah bagi dirinya. Dinafikan dari Allah adalah setiap sifat yang dinafikan atau ditolak oleh Allah bagi dirinya, dinafikan oleh Allah bagi dirinya melalui Al-Quran. atau sabda Rasulullah SAW. Dan seluruh sifat ini adalah sifat kekurangan dan tercela bagi Allah. Karena Allah nafikan dari dirinya. Contohnya apa? Seperti maut. Mati. Ini Allah nafikan. Sifat maut dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga naum, tidur. Ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan Allah tidak disentuh oleh tidur. Kemudian juga jahal, bodoh. Allah tidak bodoh. Nisyan, lupa. Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Ajiz, kelemahan, ketidakmampuan. Allah tidak pernah lemah. Taab, capek, lelah. Allah tidak pernah capek selama-lamanya. Wa ma massana min lughub. Dan kami tidak pernah disentuh oleh kecapean, kelelahan, keletihan. Tidak pernah. Sifat-sifat tersebut wajib dinafikan, ditolak dari Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan keterangan di atas dengan disertai penetapan sifat kebalikannya secara sempurna. Misalnya menafikan maut, mati, dan naum, tidur, berarti menetapkan kebalikannya. Bahwasanya Allah zat yang maha hidup dengan sempurna. Menafikan jahal, kebodohan, berarti menetapkan bahwasanya Allah zat yang maha mengetahui dengan ilmunya yang sempurna. Ini semua saya nukil dari kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat Anil Aqidah Al-Wasitiyah min Al-Mabahith Al-Munifah ala Syekh As-Sa'di. Kemudian juga saya nukil dari kitab Al-Qawaidul Mutla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna ala Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Kemudian juga dalam saya kutip dari Syarhul Aqidah Al-Wasitiyah ala Syekh Al-Hirras dan Al-Madkhal di Dirasatul Aqidah Al-Sunnah wa Jamaah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Ini berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita ingat, ikhwan fil din azakumullah, dan antum bisa catat sebelum saya tutup, nanti antum bisa setelah itu bertanya, bahwa tariqatus salaf, jalan salafus saleh dalam menetapkan asma wa sifat, antum catat. Jadi cara salaf dalam menetapkan tauhid asma wa sifat, yang pertama untuk catat, yaitu mengimani dan taslim. Yang pertama untuk ingat, mengimani dan taslim. Artinya tunduk dan menyerah kepada apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama sifat Allah. Kita imani dan kita taslim. Kemudian yang kedua untuk catat, yang kedua, bahwa nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya ini menurut Ahlussunnah la tauqifiyah. Nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya semuanya la tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah artinya berdasarkan dalil. Nah, tidak boleh orang menetapkan ini nama Allah, ini sifat Allah. Tidak boleh. Kecuali berdasarkan dalil, naf, tauqifiyah. Yang tidak dalilnya enggak boleh kita tetapkan dia sebagai nama Allah atau sebagai sifat Allah, tidak boleh kita tetapkan. Umpamanya saya ambil contoh, umpamanya tentang nama Allah. Orang enggak boleh menetapkan bahwa Allah artinya Al-Maqsud. Sehingga namakan Abdul Maqsud, tidak boleh. Karena enggak ada. Al-Maqsud bukan dari nama-nama Allah. Kemudian juga As-Sattar. Itu bukan nama Allah. Kalau As-Sittir, nama Allah. Dan berapa lagi yang disebutkan oleh para ulama? Rashid. Bukan nama Allah. Sehingga boleh kita menetapkan. Kecuali yang memang ada naf. Sehingga berbicara tentang sifat-sifat Allah. Tidak boleh orang menyebutkan tentang nama Allah apa yang tidak ada. Atau menetapkan sifat Allah apa yang tidak ada bagi Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bahwa Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah
1: penetapan sifat wujud yang diketahui maknanya.
0: Jadi, Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah ala sifat wujud, ala sifat yang ada, yang diketahui maknanya, tapi tidak diketahui kaifiatnya. Yang ketiga, bahwa Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah, penetapan sifat wujud, maksudnya sifat ada yang ada. Sebab Jahmiyah menetapkan sifat yang tidak ada. Sifat yang ada yang diketahui maknanya. Tapi tidak diketahui tentang kaifiatnya. Kemudian yang keempat. Yang keempat, bahwa menetapkan sifat Allah ini dengan cara rinci. Ya Allah menetapkan sifat-sifatnya dengan rinci. Yang kelima, bahwa sifat-sifat Allah semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat Allah adalah semua sifat-sifat yang sempurna. Kemudian yang keenam, bahwa nama-nama Allah semua adalah nama-nama yang baik. Ini tariqah atau jalan Ahlu Sunnah dalam menetapkan sifat Allah. Jadi kita tidak boleh, seperti yang pertama tadi, kita tidak boleh mensifatkan Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dan telah disifatkan Rasulnya. Tidak boleh kita melewati Quran dan Hadis. Dan kita juga, kita harus memotong kemauan kita. Artinya tidak boleh sama sekali kita ingin mengetahui tentang kaifiat sifat Allah, tidak boleh. Karena tidak ada yang tahu tentang kaifiat sifat itu. Kemudian kita berbicara tentang sebagian sifat, sama juga kita berbicara dengan bagian sifat yang lain. Ya, itu saja yang boleh saya sampaikan tentang nama-nama sifat Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah mengikuti kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah nama dan sifat Allah. Sebab dari pembahasan tentang asma wa sifat ini banyak sekali firqah-firqah yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat, seperti Jahmiyah, kemudian juga Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyah, dan yang lainnya banyak sekali firqah-firqah yang mereka menyimpang tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib berpegang kepada kaidah ini, kaidah Ahlussunnah, supaya kita selamat dunia dan akhirat, dan juga kita tidak menyimpang dari manhaj yang hak ini. Yaitu saja, wa sallallahu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, demikian kajian ilmiah kita di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bersama Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Telah kita ikuti bahasan dari poin ke-6, penjelasan mengenai Tauhid Asma wa Sifat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Semoga kajian tadi bermanfaat bagi kita semua. Saat ini 6:57 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah dari surat Muhammad bersama Qari Syekh Ali Abdurrahman Hudzaifi hafizahullah ta'ala. Selamat menyimak kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
5: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.